0: hasil melayu terus berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanical infrastruktur ini, sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN, Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 pembakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air ya. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
4: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
5: Iya, kemarin kita berusaha, tak ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kita membudayakan bersepeda.
7: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
6: Kita membudayakan bersepeda. sepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas, ya. Pesertanya

0: kita apa kita sama-sama menjaga lingkungan ya dengan menanam pohon di masing-masing pekarang kita.
1: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga khususnya bersepeda di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian daun fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
3: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut
2: ya,
3: Anda?
2: Ya. Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk apa? Bersilaturahmi. Jadi Goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
1: Lebih lanjut Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut Kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda dua untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
4: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
5: Laporan khusus.
6: Pada tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
7: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
6: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
7: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
8: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
7: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan Rp5,4 juta. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok Rp2,4 juta per bulan dan tunjangan Rp4,32 juta. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar Rp2,1 juta per bulan dengan tunjangan Rp3,78 juta. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
9: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
7: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
4: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
10: Kalau menurut saya belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
11: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan. Tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum di Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
13: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
14: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
13: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
15: Saya setuju.
13: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
14: 6 miliar.
13: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
14: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ricayadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
16: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
17: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
14: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah KW16 Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga pukul 11 mendatang untuk edisi hari ini, pendengar, Senin 3 Agustus 2026. Seperti biasa, pendengar, nanti kita sesaat lagi akan bergabung bersama teman-teman Sekorwil 17 melalui Zoom untuk sesi kabar dari Aceh untuk edisi hari ini. Jadi sambil kita menantikan kabar dari Aceh, kita simak persembahan lagu Senyum.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.
0: Kabar Aceh.
1: Kabar Aceh.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, dan juga pagi hari ini kita akan lanjutkan di sesi kabar dari Aceh bersama teman-teman Sekor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum kita update informasi cuaca, sebelum kita update informasi berbagai informasi dari teman-teman Sekor Wheel 17, terlebih dahulu kita akan update cuaca bersama Nabila. Assalamualaikum, Kak Nabila.
2: Sorry, Niza.
1: Halo.
2: Halo, Niza bukan Nabila.
1: Oh, Niza ya?
2: Ya.
1: Oke, Pak Niza, apa kabar Pak Niza?
2: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya Pak Niza ya. Baik, informasi cuaca bisa disampaikan Pak Niza untuk pagi hari ini.
2: Ya baik, untuk informasi perakiran cuaca hari ini tanggal 3 Agustus 2026 di wilayah Aceh secara umum berawan untuk pagi hingga siang hari. Namun di pagi hingga siang sore hingga siang hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya yaitu di wilayah sepanjang pesisir barat hingga selatan dan juga kepulauan Simelu maupun kepulauan Banyak. Namun selebihnya untuk wilayah Aceh yang secara umum kondisinya berawan. Kemudian siang hingga sore hari di sini juga kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri bergerak dominan dari arah barat daya dan selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 51 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh. Terkonsentrasi di wilayah Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan sebagian kecil di wilayah Pulau Semawe. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Bandar Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga

0: info BMKG karena perubahan cuaca cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, khususnya di siang menuju ke sore hari panas, kemudian tiba-tiba bisa hujan sedang atau lebat. Jadi kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati, terutama yang berada di wilayah yang masih rawan terjadi banjir dan longsor. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Niza. Salam buat teman-teman BMKG, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Pak Niza. Baik pendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca BMKG di kesempatan pagi hari ini, dan kita langsung saja update informasi bersama teman-teman Skorwil 17 yang sudah tersambung melalui Zoom. Saya mungkin ke Sabang terlebih dahulu, kita nyebrang ke sana, ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno dan teman-teman Skorwil Aceh. Bisa dengar suara dari Sabang ya Bang ya?
1: Bisa. Baik. Gimana nih cuaca di Sabang saat ini?
2: Cuaca di Sabang di ujung sana kelihatan mendung, mm-hmm. tapi di dekat sini ada mataharinya, begitu Bang.
1: Gimana itu ya?
2: Semalam juga sempat hujan sekitar 10 menitan gitu.
1: Oke, baik. Silakan nih Kak Yana, informasi apa yang akan dibagikan?
2: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman Skorwil dan juga pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam itu mengapresiasi prestasi pelajar siswa atau siswa ya SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah yang berhasil mewakili Provinsi Aceh pada ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Nah, tingkat nasional tahun 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Sebelumnya, Adif ini dinobatkan sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh 2026 dan berkat inovasi yang dikembangkannya, dan inovasi ini berupa prototipe ya di pendeteksi kualitas udara di dalam kendaraan yang mampu mengenali gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana dan juga propana sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah risiko keracunan gas di dalam mobil berpendingin udara. Nah, Wali Kota Sabang itu mengatakan bahwa capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sabang sekaligus membuktikan bahwasanya generasi muda daerah ini memiliki kreativitas, kemampuan serta kepedulian dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberhasilan Adif juga ini menunjukkan bahwasanya potensi pelajar di Kota Sabang itu mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi apabila mendapatkan pembinaan dan dukungan yang memadai. Dia juga berharap prestasi tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan juga menciptakan inovasi yang berdampak positif. Dan Wali Kota juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membimbing dan juga mendampingi Adif hingga meraih prestasi di tingkat provinsi. Menurutnya, sinergi antara keluarga, sekolah dan juga Dinas Perhubungan Kota Sabang ini menjadi faktor yang penting dalam mendorong lahirnya generasi muda yang inovatif, berprestasi dan juga berdaya saing. Wali Kota juga mampu memberikan hasil terbaik pada ajang tingkat nasional mendatang. Dan ini katanya juga ya, semoga keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar berinovasi dan juga berani meraih prestasi. Demikian Bang Karno, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi dari Sabang ya. Kita ke Takengon dulu, ini ada Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari.
3: Malam Bang Karno, jelas ya suaranya Bang Karno?
1: Bisa dengar tapi agak sedikit kecil ya suaranya ya.
3: Informasi nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar ya TVRI. Informasi dari wilayah tengah ini, di inisiator jembatan Enang-Enang Syahrial Abadi dirawat di RSUZA Banda Aceh. Kabar sosok yang dikenal sebagai inisiator pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya mengundang simpati dan doa dari berbagai kalangan masyarakat. Saat ini Syahrial Abadi tengah menjalani perawatan di RSU Zainal Abidin Banda Aceh.

0: Informasi tersebut disampaikan oleh Edi Putra Kelana melalui akun Facebook pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Pak Sarial Abadi. Unggahan tersebut mendapat banyak respon dari warganet yang menyampaikan doa dan harapan agar Sarial Abadi segera pulih. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Miftahuddin, yang turut memberikan doa melalui kolom komentarnya. Sarial Abadi selama ini dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan akses masyarakat melalui pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya. Berkat semangat gotong royong yang ia pelopori bersama masyarakat, jembatan tersebut kini menjadi penghubung penting yang mempermudah mobilitas warga di kawasan Enang-Enang dan sekitarnya. Dedikasi serta kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat menjadikan Sarial Abadi sebagai figur yang dihormati dan menginspirasi banyak orang. Semangat pengabdiannya dalam membangun fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi teladan bahwa kebersamaan dan kepedulian mampu menghadirkan perubahan nyata. Harapan besar disampaikan masyarakat agar sosok yang selama ini dikenal penuh dedikasi tersebut segera pulih. Semangat gotong royong yang telah ditanamkan Sarial Abadi di tengah masyarakat diharapkan terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam membangun daerah dan menghadirkan kemaslahatan bersama. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan terbaik dan kekuatan kepada Sarial Abadi beserta keluarga yang mendampinginya. Ya, demikian Bung Karno untuk berita dari wilayah tengah ya, Pak.
1: Baik, terima kasih Bang Ari dari Takengon. Baik, saya langsung ke Bang Rizky Nugraha terlebih dahulu. Assalamualaikum Bang Rizky.
0: Bang, gak terdengar suara Abang nih, Bang.
1: Baik, Bang Rizky. Assalamualaikum Bang Rizky.
0: Tidak ada suara, Bang.
1: Tidak ada ya. Baik, atau saya ke Bang Dimas dulu nih di Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Dimas. Sedikit ada kendala sepertinya ini. Atau teman-teman yang lain yang bisa mendengar saya nih? Dari Sabang gimana nih?
2: Bisa ya? Bang, bisa dengar.
1: Oke. Oke, Bang Rizky Nugraha. Oke, Bang Dimas.
3: Iya.
1: Oke, Bang Dimas.
3: Namun suaranya terlalu kecil nih, Bung Karno. Iya,
1: gimana kalau sekarang? Sepertinya ada trouble ini dari Corwil sepertinya ya.
2: Iya, kalau suara Bang Dimas tadi terdengar sangat jelas. Suara Kak Yana juga. Takengon sama Melabuh nggak terdengar. Iya, coba singkil.
1: Oke, singkil coba.
4: Suara Melabuh.
2: Oh, Melabuh suaranya sangat kecil. Takengon juga tadi nggak kedengaran sama Yuna.
1: Kalau Sabang dengar suara saya kecil atau besar?
3: Tapi barusan sudah lumayan terdengar suaranya. Coba Bung Karno.
2: Tapi kecil sekali, coba Bang Karno.
1: Iya.
3: Satu lagu aja. jangan ya.
1: Satu lagu jangan. Oke.
3: Okay. Gimana?
1: Ke Lux Maya aja dulu nih. Lux Maya aja dulu.
3: Sudah hilang lagi suaranya nih.
1: Hilang. Ya. Baik. Bang Rizky mungkin. Rizky Nugraha coba.
2: Sudah ada kecil.
1: Udah kecil ya. Oke, okay, mungkin bisa langsung ke informasi, Yuna.
2: Iya. Dari Lux Maya Aceh Utara. Satu informasi dapat kami sampaikan untuk teman-teman dan pendengar di seluruh wilayah Aceh ya, dari Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, bahwa Lapas Lok Sumawe menjalankan operasi relokasi terbesar melibatkan pengawalan ketat puluhan polisi. Pemindahan atau relokasi massal sebanyak 459 warga binaan terdiri dari 455 laki-laki dan 4 perempuan dari bangunan lama lapas kelas 2A ke bangunan lapas baru di desa Ule Blangmane, kecamatan Blangmangat, kota Lok Semawe kemarin. Operasi relokasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lok Semawe AKBP Dr. Ahzan dengan mengerahkan 64 personil Polres Lok Semawe dibantu unsur TNI Kodim 0103 Aceh Utara, Brimob Batalion B Pelopor Polda Aceh, serta jajaran Ditjen Permasyarakatan Kemeni Mipas. Nah, pengamanan ini dilakukan sepanjang rute untuk memastikan proses pemindahan berjalan dengan aman dan tidak mengganggu lalu lintas. Relokasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, serta pembinaan bagi para warga binaan di lokasi yang baru. Itu dia satu informasi dari Loksmawe, Aceh Utara.
1: Baik, silakan ada dialog mungkin pagi hari ini, Loksmawe.
2: Ya, Loksmawe pagi hari ini dialognya bersama dengan dua orang narasumber. Nanti ada akademisi dari Universitas Malikul Saleh dan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Loksmawe membahas mengenai nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Bang Karno.
1: Baik, Loksmawe menyapa ya setelah iya. Kabar Aceh. Baik, terima kasih Yuna. Saya langsung ke Bang Rizky. Bang Rizky Nugraha, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno.
1: Alhamdulillah nih udah bisa kedengaran ya. Ada terus. Gimana nih cuaca di sana nih di Singkil?
5: Ya, untuk cuaca di Aceh Singkil saat ini diguyur hujan dengan intensitas hujan dari malam kemarin, Bang Karno. Sampai saat ini alhamdulillah gitu ya, karena untuk beberapa minggu terakhir memang Aceh Singkil ini kekurangan air gitu.
1: Sama. Masyarakat
5: sumurnya kering gitu.
1: Sama di Melabu juga sama, Bang Rizky.
5: Iya, iya.
1: Baik, silakan.
5: Bang Karno, informasi ini. Informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pemerintah Kabupaten Singkil. Ini optimis ya, karena berpeluang nih dapat sekolah rakyat seperti itu. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil optimis mendapatkan peluang untuk memperoleh program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Nah, hal tersebut juga diungkapkan Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil alias Mikohan kepada media. Nah, meski ya nama Aceh Singkil tidak tercantum dalam daftar 110 usulan ya, pembangunan sekolah rakyat tahap 3 yang beredar, namun proses pengusulan tersebut telah dilakukan lebih awal dan kini menuntaskan persyaratan administrasinya. Kemudian ia juga menjelaskan surat Menteri Sosial RI yang beredar hingga ke kalangan masyarakat sejatinya ditujukan kepada daerah-daerah yang baru mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat ke tahap ketiga ini. Sementara wilayah Aceh Singkil tegas alih telah lebih dahulu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Lebih lanjut, Ali Hasmi menyebutkan, proses pembangunan sekolah rakyat di Aceh Singkil belum dapat dilanjutkan ke tahap lelang karena masih terkendala penyelesaian administrasi, terutama terkait proses peralihan aset lahan di Badan Pertanahan Nasional. Nah, di samping itu, Ali Hasmi juga membeberkan, ya, saat pemerintah pusat menerapkan pola bahwa daerah yang diproses menuju tahap tender. Namun, Aceh Singkil belum dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang diminta. Meski demikian, Ali Hasmi menegaskan kondisi ini bukan berarti Aceh Singkil kehilangan kesempatan memperoleh program strategis nasional tersebut. Bahkan, ia juga optimis setelah seluruh administrasi rampung, Aceh Singkil masih berpeluang masuk lelang pembangunan sekolah rakyat bersama daerah lain yang telah memenuhi persyaratan. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Karno, kami kembalikan ke Melabo.
1: Baik, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Mudah-mudahan sekolah rakyat ini bisa terwujud ya di Singkil ya. Baik, saya langsung ke Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
3: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Cuaca di Banda Aceh Bang Dimas.
3: Cerah sekali pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Silakan nih informasinya.
3: Ya. Baik. Yang pertama saya informasikan terkait pemerintah Kota Banda Aceh ini akan mencari lokasi baru untuk pembangunan SMP yang sebelumnya direncanakan di bekas SD Negeri 99 Dayah Raya. Pasalnya lahan tersebut kini dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin mengatakan lahan bekas SDN 99 dinilai kurang representatif untuk dibangun SMP karena letaknya tidak mampu menjangkau kebutuhan siswa dari daerah raya, Tibang, Lingke dan juga Alunaga. Dan saat ini sekitar 20 siswa dari kawasan tersebut sudah ditampung di SMP terdekat. Sementara Wakil Wali Kota Banda Aceh Abdal Khalilullah menegaskan pembangunan SPPG tetap dilanjutkan karena merupakan program pemerintah pusat, dan Pemkot kini berkoordinasi dengan perangkat gampung untuk mencari lahan yang lebih baik atau yang lebih layak bagi pembangunan SMP baru, sekaligus memastikan pemerataan akses pendidikan dan juga distribusi guru di seluruh wilayah termasuk daerah raya. Dan satu informasi lainnya terkait Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya mengerahkan 2 unit armada untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Tuwi Karung, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya. Kalak BPBK Aceh Jaya, AG Suhadi, pada Sabtu lalu mengatakan penyaluran air bersih ini untuk membantu warga yang terdampak kekeringan hingga tidak dapat mendapatkan air bersih. Dan ia juga menjelaskan 2 unit armada yang dikerahkan tersebut, yakni 1 unit mobil tangki dan 1 lagi mobil pemadam kebakaran. Dan untuk diketahui, kemarau panjang yang melanda wilayah Aceh Jaya sejak sebulan lalu menyebabkan penyaluran air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Monmata mengalami hambatan akibat debit air sungai yang terus menurun sehingga sejumlah pelanggan tidak bisa mendapatkan air bersih. Dan terkait kondisi ini, BPBK Aceh Jaya telah mengusulkan pengalokasian dana tanggap darurat untuk pengerukan krung tenom serta pembelian pompa hisap air baku tambahan. Ya, itu saja Bung Karno, informasi dari Banda Aceh, dan juga Aceh Jaya tadi informasinya. Saya kembali ke Bung Karno.
1: Baik, Bang Dace, gimana nih? Ada dialog apa yang bisa disampaikan?
3: Saya belum tahu.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih Bang Dimas, teman-teman semua ya, Sekolah Real 17 ya. Dari Melabu ini informasi soal Dinas Pertanian Aceh Barat bagikan mesin pompa kepada petani atasi sawah kering. Saat ini memang sejak tadi malam memang Melabu sudah mulai hujan begitu. Jadi alhamdulillah sekali ada kesejukan juga yang dirasakan oleh masyarakat di sini ya, seperti di Singkil juga begitu. Jadi untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa pada lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Berikut kita dengarkan atau kita saksikan laporan reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, berikut ini.
6: Untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura membagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa yang lahan pertaniannya mengalami kekeringan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, Rahmi Rukyat.
7: Solusi yang kita lakukan saat ini yaitu membagikan pompa untuk daerah-daerah yang sumber airnya ada, sehingga pompa yang kita bagikan itu dapat bermanfaat.
6: Ia mengatakan bahwa mesin pompa tersebut dibagikan ke 12 kecamatan di Aceh Barat, khususnya kepada kampung yang mengalami kekeringan dengan sumber air memadai. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya mencatat sebanyak 2.838 hektar lahan di sejumlah kecamatan di Aceh Barat telah mengalami kekeringan. Sementara itu, Herian, salah seorang petani di Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, mengatakan bahwa akibat kekeringan yang cukup parah, sehingga penggunaan pompa air belum memberikan pengaruh yang signifikan.
8: Ada, cuma tidak mampan. Udah kita kesini naik, habis air. Baut, gitu mati musim, udah habis air. Kalau semua air, itu sungai itu. Kira-kira apa 200 meter dari sawah ini udah sungai.
6: Herian berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberikan perhatian khusus terhadap kekeringan tersebut agar tidak terjadi gagal panen. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat bersama sejumlah stakeholder juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Kunjungan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah tentu bisa dapat membantu petani menghadapi musim kemarau. Sementara itu untuk dialog pagi hari ini atau melabuh menyapa, kita akan angkat soal penanganan sawah lewat pompanisasi di musim kemarau dengan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat Rahmi Rukhyat dan Kabid PSP Dinas Pertanian Aceh Barat Hendra Marsidi. Melabuh menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh, dan terima kasih buat teman-teman Skorwil 17 yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Prosa tu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Prusatu, RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Prusatu, RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Negara, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kita ikuti informasi bersama teman-teman Skor Wheel 17 di kabar dari Aceh. Untuk edisi hari ini pendengar, Senin 3 Agustus 2026, di Banda Aceh ada Dimas, di Sabang ada Yana, di Takengon ada Ari, di Singkil ada Rizky, dan Loksmawi ada Yuna. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali program Lintas Melabuh Pagi menemani Anda, dan kita sambil menantikan Melabuh menyapa kedua narasumber yang akan berdialog bersama kita, di mana pagi ini kita akan mengangkat tema soal penanganan sawah lewat pompanisasi di musim kemarau. Ada dua narasumber, insya Allah kita akan hadirkan. Yang pertama, Kabid PSP Dinas Pertanian Aceh Barat, Hendra Marsidi STP. Kemudian Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Rami Rukyat SPMP. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini sudah menunjukkan pukul 8 lewat 9 waktu Indonesia Barat.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan selutih berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Melabo dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Melabo Menyapa, program yang menghadirkan informasi, edukasi, serta solusi untuk berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Pagi ini, pendengar dan pemirsa, kita akan mengangkat tema soal penanganan sawah lewat pompanisasi di musim kemarau. Pendengar dan pemirsa, musim kemarau kerap menjadi tantangan besar ya bagi para petani, khususnya dalam hal ketersediaan air untuk lahan persawahan mereka. Jadi kondisi ini tentu dapat berdampak pada produktivitas pertanian, bahkan juga bisa berpotensi menyebabkan gagal panen. Namun berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya melalui program pompanisasi sebagai solusi penyediaan air bagi sawah. Lalu bagaimana sebenarnya strategi pompanisasi ini dijalankan? Seberapa efektifkah dalam membantu petani dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan? Untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama, Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat, Bapak Rahmi Rukyat, SPMP. Assalamualaikum, Pak Rukyat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya ini panggil Pak Rahmi atau Pak Rukyat, ini lebih akrab kalau di kantor, Bapak.
2: Rukyat boleh, Rahmi
1: juga. Oke, baik. Pak Rukyat ya. Gimana nih cuaca di tempat atau di kantor, Pak Rukyat, saat ini?
2: Ini kebetulan saya masih di jalan, baru sampai Tenom ini.
1: Oh, kemana nih, ada acara atau ada agenda ini, Pak Rukyat?
2: Dari Banda Aceh, tadi pagi pulang, tapi kebetulan dari Banda Aceh itu sampai Tenom ini baru reda.
1: Oh.
2: Tadi dari Banda Aceh, dari Lepung itu hujan deras.
1: Alhamdulillah.
2: Iya, harusnya saya udah sampai kantor.
1: Ya. Oh begitu ya. Tapi alhamdulillah juga nih Pak Rukyat ya, hujan ya, karena memang ini yang ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh masyarakat Aceh umumnya begitu ya. Oke. Iya. Baik, narasumber kedua ada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bapak Hendra Marsidi STP. Assalamualaikum, Pak Hendra.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Baik, gimana nih cuaca di tempat Bapak ini?
3: Ya, alhamdulillah hari ini kondisi sekarang sudah reda, Pak.
1: Mm-hmm.
3: Kalau tadi malam kan hujannya
1: sempat hujan. Awet, alhamdulillah ya. Iya, saya udah dua kali nih ketemu sama Pak Hendra ya.
3: Siap, siap.
1: Pak Hendra Marsidi STP. Baik, kita mengajak pendengar dan pemirsa juga ini, kedua narasumber dalam perjalanan dialog pagi hari ini, kita mengajak untuk bisa ikut partisipasi juga ya di line telepon interaktif dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Jadi ditahan dulu. Jadi siaran Pro 1 RRI Melabu ini dapat juga didengar di wilayah Aceh Barat Daya, di sana di terestrial 97,7. Sementara di Semelu dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz dan juga pendengar yang ada di Aceh Jaya, terkhusus di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Barangkali kita langsung berdialog ini kedua narasumber kita. Saya mungkin ke Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat dulu, ke Pak Rahmi Rukyat. Pak Rukyat, bagaimana Bapak melihat kondisi pertanian di Aceh Barat saat memasuki musim kemarau tahun ini, Bapak?
2: Iya, ini sebuah dilema bagi kita, di mana sawah di Aceh Barat ini pada saat kemarau itu terjadi kekeringan, namun pada saat banjir kita terjadi kebanjiran.
1: Iya.
2: Itu disebabkan sebagian besar sawah di Aceh Barat itu masih menjalankan sistem tada hujan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi sampai saat ini musim kemarau ini telah menyebabkan lahan di Aceh Barat itu lebih kurang 2.800 lebih itu terjadi kekeringan, Pak.
1: Berapa tadi? 200?
2: 2.800 lebih, Pak.
1: 2.800 lebih ya?
2: Iya, Pak.
1: Oke.
2: Hektar, Pak.
1: Oh, begitu ya. 2.800 hektar lebih itu terjadi kekeringan begitu ya, Pak Rukyat. Baik, seberapa besar dampak kekeringan terhadap produksi padi di wilayah kita, Bapak?
2: Ya, ini berdampak sangat besar. Dan kalau ini tidak ditangani, ini bisa menyebabkan gagal panen.
1: Oke. Baik, apa saja langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sendiri dalam menghadapi musim kemarau yang terjadi saat ini, begitu?
2: Ya, ini langkah yang paling cepat untuk dilakukan saat ini adalah dengan pompanisasi. Jadi di Dinas Pertanian kita memiliki pompa, itu sudah distribusikan hampir selesai. Itu didistribusikan ke kelompok-kelompok tani yang lahan sawahnya itu memiliki sumber air. Jadi kalau daerah sawahnya itu kering tapi sumber airnya jauh, maka pemberian pompa ini tentu tidak efektif ya. Jadi ini diprioritaskan bagi daerah persawahan yang sumber airnya ada.
1: Baik. Bagaimana? Ada 200 unit begitu, Bapak?
2: Iya, kita membagikan itu 200 unit, tapi ini belum selesai. Insya Allah dalam minggu ini, mungkin hari ini sudah 90% ya.
1: Oke, di berapa kecamatan dibagikan pompa ini, Pak Rukyat?
2: Ya, tersebar di semua kecamatan, itu di 12 kecamatan kita bagikan dengan skala prioritas tadi.
1: Jadi yang mendapatkan pompa ini yang sumber airnya tidak begitu jauh begitu ya dari sumber air?
2: Iya, yang terjangkau lah dengan pompa.
1: Jadi kalau misalnya ada salah seorang narasumber begitu ataupun salah seorang petani gitu mengatakan sumber air sedikit begitu, tapi ada jarak sungai yang lumayan jauh, ada 200 meter, ini ada langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, artinya untuk bisa mendapatkan air lebih begitu untuk sawah pertanian ini?
2: Ya, kalau sumber airnya ada, tentu pompanisasi ini akan bermanfaat. Dan kebetulan pompanya itu ringan ya. Ringan dan bisa diangkat ke sumber air yang tersedia.
1: Baik, mungkin Bapak bisa jelaskan juga secara umum apa itu program pompanisasi untuk masyarakat kita, Pak Rukyat?
2: Ya, ini pada saat ini adalah pembagian pompa. Pompa dengan bahan bakar bensin, yang bisa dimanfaatkan dengan untuk mengambil sumber-sumber air yang terdekat di sekitar persawahan. Nanti kita juga ada program irigasi pompa, juga ada program JIAT, jaringan irigasi air tanah. Tapi ini belum tersedia pada saat ini. Kita hanya mengusulkan dulu ke APBN, dan kalau ini dikabulkan, tentu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat petani kita.
1: Tentunya begitu ya. Baik, saya ke Pak Hendra Marsidi. Bapak sebagai Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bapak, secara teknis bagaimana sistem pompanisasi ini bekerja di lapangan, Bapak?
3: Baik, terima kasih. Terkait dengan sistem pompanisasi, memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Rami selaku Kepala Dinas tadi, benar adanya. Jadi pompanisasi yang ada ini yang pertama sebagai langkah mitigasi. Mitigasi artinya dalam artian pompa yang diberikan ini sebagai langkah pencegahan. Namun yang terjadi hari ini kan pencegahan ini ya ketika memang lahan itu sudah kering. Nah, tapi terkadang di lahan tersebut akses air ini memang sebagaimana tadi disampaikan sumber air juga
1: harus mudah didapat, begitu?
3: Iya, lumayan jauh jaraknya dengan lahan, sehingga perlu effort yang lebih. Nah, itu sebagai langkah mitigasi. Namun di beberapa wilayah yang tentunya juga yang sudah memiliki sistem pompanisasi ini, ini tidak menjadi satu halangan. Nah, ini setidaknya juga hari ini kita melihat ada beberapa wilayah yang memang tidak terganggu aktivitas bertani ya. Jadi yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita memaksimalkan sumber air ini.
1: Jadi
3: kalau langkah penanganannya kita pastikan juga dulu areal-areal yang memang sumber airnya ini terbatas, artinya dia ada yang sifatnya hanya sekedar untuk menampung air, seperti ada saluran-saluran yang di dekat areal persawahan, dan juga ada yang seperti daerah tampungan, cekungan, atau yang lazim kita sifatnya yang seperti embun. Nah, ini sistem pompanisasi ini. Pompanisasi ini kan hanya media, tapi bagaimana kita mempersiapkan tempatnya. Nah, ini juga kita tetap kita laksanakan kegiatan ini. Tadi sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Kadis, ada usulan kita tahun ini jaringan irigasi air tanah dan pompa irigasi perpompaan dan sebagainya. Namun karena ini sifatnya lahan ini kering, jadi ini yang harus kita ambil langkah secepatnya. Dan alhamdulillah hari ini juga pompa yang tersedia di kita juga sudah kita mulai kita serahkan pada masyarakat.
1: Baik, Pak Hendra, selain sumber air yang dimanfaatkan tadi, bagaimana proses penentuan lokasi yang layak untuk pompanisasi ini, Pak Hendra?
3: Ya, yang pasti kalau layak, kalau sistem pompanisasi, terutama irigasi perpompaan yang sekarang yang lazim digunakan oleh masyarakat di Aceh Barat, itu lebih cenderung ke pompa submersible. Secara pompa submersible ini memang efektif dan efisien, hanya menggunakan tenaga listrik, tidak menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian pompa submersible ini lebih cenderung dia ditempatkan di wilayah-wilayah dengan sumber air yang kontinu, Pak. Jadi misalnya seperti wilayah-wilayah yang dekat dengan sungai atau dekat dengan alur-alur anak-anak sungai dan segala macam. Namun di sisi lain juga pompa submersible ini juga efektif kita gunakan di daerah-daerah tampungan, Pak. Jadi daerah tampungan air seperti daerah embung. Nah, sebenarnya juga perpompaan ini dia berpengaruh terhadap luas layanan, luas lahannya juga. Nah, itu yang dapat kami sampaikan.
1: Terus apa saja, Pak Hendra, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam sistem ini?
3: Kalau untuk irigasi perpompaan ini, dia hanya menggunakan pompa submersible, kemudian hanya menggunakan pipa dan pipa, kemudian tenaga listrik tentunya untuk mengaktifkan pompa ini. Namun kalau di musim kering, memang pada saat musim kering ini memang sangat sangat efektif lah untuk memaksimalkan akses air ke lahan sawah.
1: Kalau misalnya akses air memang begitu jauh seperti yang disampaikan oleh salah seorang petani, ada 200 meter dari lokasi sawah ini kan cukup jauh. Apakah tidak ada program lain selain pompanisasi seperti misalnya pengadaan air seperti air pam begitu atau sejenisnya begitu?
3: Ya, kita juga ada kegiatan yang sifatnya irigasi perpipaan. Jadi perpipaan ini dia kita menyediakan pipa, Pak. Jadi pipa ini dengan catatan di wilayah tersebut sudah tersedia pompa untuk memaksimalkan akses air tadi.
1: Kalau sumur bor sendiri, Pak Hendra?
3: Kalau sumur bor memang hari ini di Aceh Barat, kalau yang sifatnya sumur bor yang dengan kedalaman tertentu, memang itu belum maksimal. Contoh dengan kedalaman sekitar 50 meter, itu belum maksimal. itu dan rentan, Pak. Rentan kalau menggunakan sumur bor dengan kedalaman di bawah 50 meter itu malah sumber air yang terdekat malah jadi kering. Nah, ini jadi dilema juga. Jadi ada wilayah-wilayah yang memang di satu sisi butuh air, lahannya, tapi beresiko, Pak. Beresiko beresiko pada saat kita lakukan pengeboran, apalagi tidak kedalamannya tidak sesuai. Nah, seperti itu.
1: Baik. Baik, kita mengajak pendengar dan pemirsa untuk bisa ikut serta di acara Melabu Menyapa ini dengan tema penanganan sawah lewat pompanisasi di musim kemarau bersama dua narasumber kita, Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat Bapak Rahmi Rukiat SPMP, kemudian Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Bapak Hendra Marsidi STP. Pendengar bisa berinteraktif bersama kami di line telepon dan juga pesan singkat di 0811-6889-697. Siaran Pro 1 Melabuh juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di portal rri.co.id. Barangkali saya ke Pak Rukiat kembali ini. Pak Rukiat, mengapa pompanisasi itu dipilih sebagai solusi utama dalam mengatasi kekurangan air selama ini atau di musim kemarau, Pak Rukiat?
2: Ya, ini kan hanya strategi yang paling cepat ya.
1: Okay.
2: Strategi yang paling cepat, mengingat daerah kita ini belum tersedia irigasi.
1: Okay.
2: Jadi, karena sawah kita itu berada di atas permukaan air, sehingga air yang di bawah itu harus dinaikkan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi solusi untuk menaikkan itu adalah dengan pompanisasi.
1: Baik. Sejauh mana program ini sudah diterapkan di Aceh Barat, Pak Rukiat?
2: Ini jelasnya Pak Kabid bisa menjelaskan.
1: Okay. Mungkin Pak Kabid bisa jelaskan nih, sejauh mana program ini diterapkan di Aceh Barat, Pak Hendra?
3: Baik, untuk pompanisasi dengan untuk mitigasi ini, Pak, sudah kita laksanakan sejak 2024 yang lalu.
1: Okay.
3: Di mana di 2024 juga kita telah menyalurkan pompa.
1: Oke, okay, Pak Endra.
3: Jumlah, ya.
1: Pak Endra tahan dulu, kita terima dulu penelpon ini, Pak Endra, sebelum menjawab pertanyaan tadi. Ada Pak Kasiman di Pantai Cermin. Assalamualaikum, Pak Kasiman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabar Pak Kasiman?
4: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Sehat ya.
4: Ini cuaca ini gerimis.
1: Gerimis ya, baik. Silakan Pak Kasiman, mau ditanya apa ini ke dua narasumber kita pagi ini?
4: Ya, assalamualaikum ini Bapak narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Nah, ini saya ini masukan. Sebenarnya dari pompa air itulah kita lebih bagus kan di hulu itu dibuat sumur bor. Tidaknya kayak cuman agak besar pipanya itu kan, kemudian baru dibuat seperti pare irigasi. Seluas atau 60 atau 80 cm pas, kan dia lebih tinggi kan dari sawah. Mengatasi musim-musim kemarau. Nah, itu air itu sekurang-kurangnya harus menembak 1 meter itu dari pipa. Nah, baru kita buat air. Nah, itu mungkin itu bisa mengatasi untuk kemarau. Kalau air yang saya dengar tadi kan itu nggak mencukupi. Kemudian itu kan dana besar itu.
1: Nah, yeah.
4: 200 kali satu mesin itu aja kita bilang pompa air itu 2 liter per hari ya. Kan 400 liter itu 200 biji kali. Kalau kita bilang minyak subsidi 10.000 kan udah 4 juta itu satu hari, sebulan udah 120 juta. Langsung itu tak memadai. Kan lebih bagus kita buat itu tadi sumur bor. Nah, cuman pipanya yang besar lah, kurang-kurangnya 20 mili itu pompa. Tebal pipanya. Nah, kemudian kita buat irigasinya itu aparatnya dari hulu ke hilir. Nah, itu supaya bisa memadai kan itu 60 atau luasnya nanti. Nah, tingginya nggak usah tinggi, kita bilang tinggi 50 atau ya. Nah, itu mungkin bisa dialirkan ke sawah-sawah masyarakat. Nah, itu udah pasti ya. Nah, itu aja. Ini semoga ini bisa jadi masukan nih, kalau bisa. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Kasiman di Pantai Cermin yang sudah memberikan saran juga begitu ya, Pak Hendra dan Pak Rukiat ya. Barangkali Pak Hendra sebelum menjawab pertanyaan tadi, mungkin bisa dijawab dulu nih pertanyaan dari Pak Kasiman ini, atau menanggapi dari saran beliau ini.
3: Ya, terkait keinginan kita bangun sumur bor, hemat kami memang bisa kita laksanakan, dengan catatan kita memastikan kembali di wilayah tersebut. Karena kalau membangun sumur bor ini, tingkat sensitivitasnya lumayan tinggi nih Pak, karena ada dua kemungkinan berhasil atau gagal.
1: Ada kajian jadi, juga begitu Pak Hendra, ya, sebelum dilakukan.
3: Ada kajian, karena memang di wilayah-wilayah tertentu terkadang pada saat proses pengeboran itu ada yang targetnya kita bagaimana air yang keluar, tapi yang keluar malah gas.
1: Oh begitu.
3: Dan itu potensi itu ada di wilayah Aceh Barat. Kemudian kalau kita melihat juga berapa waktu lalu di wilayah-wilayah Aceh lainnya juga ada kejadian seperti itu. Nah untuk hemat kami, kalau melihat sumur bor ini memang baik, dan itu memang salah satu langkah memaksimalkan bagaimana kita mengumpulkan air. Tapi tentunya juga yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga ketersediaan air ini. Ini yang menjadi poin penting Pak, menjaga ketersediaan air. Karena kalau kita melihat juga di wilayah-wilayah yang hari ini sebagai daerah tampungan air di wilayah Aceh Barat ini malah ketersediaan airnya sudah relatif sedikit Pak. Jadi bagaimana kita melihat hari ini di Genang Gedung itu telah terjadi, Genang Gedung KW16 itu dari 60 hektar lahannya, nah hari ini yang tersisa tinggal 20 hektar lagi yang menjadi yang tersedia air. Belum lagi di wilayah Pantondri juga ada genang-genang yang dulunya memang melimpah airnya, hari ini airnya sudah
1: menyusut menyusut
3: dan segala macam. Nah artinya ini bukan hanya tugas Dinas Pertanian saja, ini juga menjadi tugas kita bersama bagaimana kita memastikan ketersediaan air ini Pak. Jadi kalau kita berbicara pompa, sumur bor, saluran dan segala macam, itu hanya sebagai prasarana kita. Tapi memaksimalkan ketersediaan air di wilayah kita ini, ini yang harus kita jaga bersama.
1: Baik, ada penelpon berikutnya ini Pak Rukiat dan Pak Hendra. Ada Bang Haidi sama tiga. Assalamualaikum Bang Haidi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana
4: gimana kabarnya Bung? Ini hujan terus menerus nih.
1: Alhamdulillah hujan. Memang ditanti kan hujan. Gimana
4: jadi
1: nih?
4: Ini Bung masalah ya.
1: Silakan.
4: Saya tadi kan menanggapi masalah pumpagisasi.
1: Iya.
4: Jadi apakah pumpagisasi yang udah

0: pumparisasi ya tiap tahunnya kan. Karena pumparisasi ini kalau undang kita dipakai, ada yang enggak. Kadang-kadang datang orang apa dari kantor pertanian dia pakai sementara habis itu enggak dipakai lagi itu ya. Enggak cukup airnya. Maka menurut saya ini perlu ya pumparisasi yang gede ya. Yang gede ditaruh di pinggir sungai dirumahkan situ ya. Nanti barangkali berapa hektar yang ada apa sawah di situ barangnya ada 100 hektar. Itu menurut saya terjangkau semua, Pak. Contohnya, kalau memang kita berikan apa ya pumparisasi model angka-angka itu, saya tidak efektif ya. Ada yang pakai, ada yang enggak. Karena kenapa? Airnya enggak cukup. Kadang-kadang airnya keluar kecil gitu ya. Nah, saya lihat memang pumparisasi, maaf ya, saya lihat ada di Rangkili, satu yang kita minta sempat tiga nih. Ini bagus pumpa yang besar ini. Ini bagus sekali ya di dekat sungai itu ya. Nah, maka menurut saya program pemerintah sekarang untuk menjaga kedaulatan pangan kita ini harus konsisten menjaga bagaimana pumparisasi ini ya terisasi dengan baik dan juga menjaga kualitas padi kita. Ya, menjaga kualitas padi. Memang air adalah satu-satunya kan yang dibutuhkan oleh tanaman baik padi maupun tanaman lain. Yang kedua baja ya. Baja atau suara dan berang itu yang dibutuhkan oleh tanaman. Maka dalam hal ini menurut saya perlu ada pumparisasi yang berkualitas dan ya supaya ini betul-betul terjangkau oleh masyarakat kita. Mungkin itu aja pendapat saya, Pak.
1: Baik. Terima kasih, Bang Hai. Terima kasih, Bang Hai. Assalamualaikum.
0: Ayo, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hai di Sama Tiga. Cukup kritis juga ini, Pak Hendra. Beliau menyampaikan sebaiknya dibuatkan pompanisasi yang lumayan besar ya, memanfaatkan air sungai begitu. Mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang perlu dibuatkan ini ya, kalau memang jumlah sawah yang luas. Barangkali bisa disampaikan ini Bang Hendra. Pak Hendra.
2: Terkait sebagaimana tadi disampaikan Bang Hai tadi di Sama Tiga, kami bisa memastikan untuk wilayah Sama Tiga di wilayah yang terdekat dengan luasan yang lumayan besar, kita sudah tempatkan, Pak. Kita sudah tempatkan perpompaan yang sifatnya sebagaimana tadi kami sampaikan, seperti pompa submersible tadi itu sudah di wilayah-wilayah yang terdekat dengan sungai dan luas lahannya memadai, itu sudah kita tempatkan melalui program-program seperti irigasi perpompaan. Nah, memang kalau kita melihat pompa yang hari ini kita serahkan ini, memang itu belum maksimal. Itu kita akui belum maksimal. Tapi ini sebagai langkah mitigasi kita, bagaimana kita mengantisipasi. Karena apapun cerita, hari ini besar atau kecilnya yang dapat kita berikan kepada masyarakat, itu yang sejatinya memang harus kita maksimalkan. Dan tentunya juga hari ini kita juga tidak meminta di bulan Agustus itu bakal kering, atau di bulan Juli harus kering lahan kita. Tapi hari ini bagaimana kita pada saat lahan kering kita bisa memberikan sesuatu yang memang mungkin kecil dampaknya, tapi setidaknya kita sudah berbuat secara maksimal. Dan pemerintah dalam hal ini dinas telah hadir bersama-sama petani dan masyarakat.
1: Apakah itu, memang Pak Hendra ya, seluruh wilayah persawahan sudah terjangkau program ini?
2: Untuk program irigasi perpompaan ini belum terjangkau secara keseluruhan. Namun kita bisa memastikan untuk wilayah-wilayah dengan luasan di atas 20 hektar itu kita upayakan bisa kita hadirkan pompa itu. Namun juga di sini kita pernah juga berdiskusi dengan pihak-pihak desa, dalam hal ini Pak Keci, dan juga kelompok-kelompok tani, adalah kita memberikan semacam masukan-masukan, ide-ide kepada Pak Keci dan juga kelompok tani, bahwasanya coba kita hadirkan juga pompa tersebut, pompa submersible ini secara swadaya sebagai ikhtiar dari kita. Jadi setidaknya ikhtiar ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Karena berbicara lahan

0: pertanian, berbicara sawah itu mulai dari petani, kelompok tani, pak kecik, kejrun dan segala macam, itu semua adalah pihak yang terlibat dalam dalam proses ini semua. Dan setidaknya juga kita berbagi tugas, Pak. Berbagi tugas, kita apa yang ada sama kita, kita sampaikan, dan apa yang belum ada, ya coba kita hadirkan secara bersama-sama. Ya memang semuanya berproses, memang tidak seperti simsalabim seperti itu. Ya.
1: Baik, saya ke Pak Rahmi Rukiat. Pak Rahmi, bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap program ini, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan yang dibuat begitu?
2: Ya, ini kan pada saat ini Aceh Barat itu kita kekurangan anggaran, kekurangan anggaran, sehingga untuk program-program pemanisasi ini susah untuk kita jalankan. Namun demikian kita berupaya terus untuk memohon kepada pemerintah pusat agar membantu jaringan irigasi air tanah ini dan irigasi perpompaan untuk di daerah kita. Nah, kalau yang tadi menanggapi juga yang disampaikan dari yang sama tiga tadi, kita juga membuat program seperti itu, perpompaan besar itu. Namun yang perlu kita tekankan pada saat ini adalah ini keadaan kritis. Jadi pada saat kritis, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan padi itu? Jadi untuk menyelamatkan itu, kalau kita mengusulkan sekarang pada saat ini kita mengusulkan anggaran untuk irigasi perpompaan, itu tentu memakan waktu yang lama. Padinya sudah mati, pompanya belum datang. Jadi pada saat ini karena kita memiliki pompa yang dibantu oleh pusat, kita salurkan untuk mencegah padi ini gagal panen.
1: Baik. Gitu, Pak. Kalau kendala yang terjadi atau kendala utama dalam implementasi pompanisasi di lapangan, apa yang bisa Bapak sampaikan? Apakah memang ada kendala yang cukup signifikan begitu yang terjadi?
2: Ya, itu mengenai jarak tadi. Kita satu pompa itu diberikan pipa itu 100 meter. Kadang sumber airnya itu lebih dari itu. Bahkan ada yang sampai 1 kilometer. Tentu itu tidak akan efektif. Nah, kalau daerah itu ada memiliki pipa sendiri, mungkin pipa-pipa yang lama, itu pemberian pompa ini tentu akan bisa bermanfaat. Tetapi untuk daerah-daerah yang memang dekat dengan sumber air, itu bisa langsung dimanfaatkan.
1: Bagaimana strategi jangka panjang Bapak untuk menjaga ketahanan pangan di tengah perubahan iklim yang terjadi saat ini?
2: Ya, kita tetap fokus kepada irigasi. Mudah-mudahan kita diberikan bantuan untuk membangun sampai tuntas ya irigasi Lok Buci itu, yang tentunya mungkin tidak seperti dikatakan oleh Pak Hendra tadi, tidak bisa dengan instan ya, tidak bisa dengan simsalabim. Kita ini juga butuh proses. Namun yang tujuannya lahan sawah kita yang tidak produktif, itu tujuan kita itu menjadi maksimal, yang tidak aktif menjadi aktif. Begitu, Pak.
1: Baik, saya ke Pak Hendra. Pak Hendra, apakah ada pelatihan khusus bagi petani dalam penggunaan alat pompanisasi ini?
0: Kalau untuk pelatihan khusus sepertinya tidak ada lagi, kan, Pak. Karena memang pompa ini memang sudah familiar di petani, di tingkat petani juga sudah artinya bukan hal yang baru lagi. Namun terkait untuk kegiatan yang sifatnya irigasi pempompaan juga, ya secara teknis tentunya nanti ketika sudah dibangun, tetap kita berikan cara pengoperasiannya. Jadi artinya pelatihan-pelatihan itu khusus untuk pompa-pompa yang untuk jangka panjang.
1: Terus bagaimana Pak Hendra melihat efisiensi biaya operasional pompanisasi bagi petani saat ini?
0: Nah, kalau kita melihat perbandingan antara pompa yang hari ini kita serahkan, memang kalau pompa berbahan bakar minyak tentunya biaya operasionalnya lumayan tinggi, Pak. Dan biaya operasional ini tentunya juga menjadi tanggung jawab dari petani atau kelompok petani. Nah, kalau kita bandingkan kan, dengan pompa yang bertenaga listrik. Apalagi tenaga listriknya kan menggunakan pulsa pulsa prabayar dan segala macam. Nah, dan memang kalau kita lihat efektif dan efisiennya, hari ini lebih efektif yang pompa bertenaga listrik. Nah, itu. Jadi kalau dari segi operasionalnya, memang kami tidak menutup bahwasannya ya memang biaya operasionalnya besar
1: bahan bakar. Seperti yang disampaikan tadi ya, bisa mencapai berapa
0: ini menjadi tantangan. Namun hari ini kita tidak melihat sebesar apapun operasional, biaya operasional. Yang penting hari ini bagaimana lahan kita ini yang harus kita jaga, jangan kita rawat, Pak.
1: Bisa dialiri air lah.
0: Iya, bisa dialiri air, bisa masuk air ke lahan, alhamdulillah. Walaupun hari ini kita lihat sendiri, kita alami sendiri, alhamdulillah hari ini sudah hujan.
1: Ini alhamdulillah, ini masih hujan juga di Melabu. Apakah memang masih ada bantuan subsidi atau dukungan teknis dari pemerintah, Pak Hendra?
0: Untuk dukungan teknis tidak ada. Kita, karena tugas kita hanya ditugaskan untuk menyalurkan pompa, karena pompa itu juga bantuan dari kementerian. Jadi sebagaimana Pak Kadi sampaikan tadi, untuk kabupaten wilayah kita kan memang terbatasan anggaran, Pak. Alhamdulillah alat ini juga disupport oleh pemerintah pusat sebagai langkah mitigasi, Pak. Langkah mitigasi terhadap ancaman kekeringan.
1: Baik. Terus bagaimana Pak Hendra mengevaluasi program pompanisasi saat nanti sudah berjalan dari program ini oleh petani itu sendiri?
0: Nah, kita harapkan juga petani ini atau yang sudah menerima ini agar memaksimalkan dalam artian bukan memaksimalkan pengoperasian tanpa ada perawatan, tapi artinya juga ini tugas kita bersama. Jadi petani menggunakan, kami hanya mengawasi dalam artian sejauh ini tidak disalahgunakan, monggo itu digunakan dengan baik, dengan maksimal.
1: Baik, sebagai closing statement Pak Hendra, apa pesan Bapak kepada petani, masyarakat kita begitu, agar dapat memanfaatkan program ini secara maksimal dan juga bisa menghasilkan padi yang baik nanti ke depannya begitu?
0: Baik Pak, kalau harapan saya, keinginan saya yang pertama, yuk kita jaga dulu lah, kita jaga wilayah kita, lingkungan kita ini, kita jaga ketersediaan air di wilayah kita dengan baik. Jangan biarkan lahan-lahan yang dulunya menjadi tempat tampungan air hari ini sudah menyusut. Itu yang pertama, itu yang paling utama. Yang kedua, bagaimana kita memaksimalkan, kita harus sinergi, Pak, harus bersama-sama. Jadi jangan hanya sekedar pada saat musim kering, oh kita bertanya kepada pemerintah. Tidak hanya seperti itu. Tapi di awal kita juga sudah bisa mengantisipasi apa nih langkahnya. Kemana nih, kalau memang jaraknya terlalu jauh, bagaimana kita persingkat ya? Atau apakah harus kita buat jalur airnya dan segala macam. Nah seperti itu. Nah harapan kami juga, kita maksimalkan lahan kita, kita tanami semaksimal mungkin, dan harapan kita juga capaian di musim tanam kali ini bisa maksimal. Demikian Pak.
1: Baik, Pak Rami Rukiat barangkali bisa menambahkan apa harapan Bapak ini sebagai Kepala Dinas Pertanian.
2: Yang disampaikan oleh Pak Hendra itu sudah betul, cuma kita ingin tambahkan juga. Ada lahan-lahan yang hanya bisa ditanami padi itu pada saat musim rendeng. Itu jangan terlalu dipaksakan untuk menanam padi di musim gaduh. Terus kalau juga harus kita tanami karena mungkin peluang airnya itu ada, karena kita masih berharap hujan dari langit ini ya. Itu bisa kita manfaatkan dengan menanam varietas-varietas yang tahan air, yang tahan kekeringan.
1: Iya, iya.
2: Kita jangan semua kita terus harus menanam padi dengan padi yang butuh air banyak tapi sumber airnya tidak ada.
1: Begitu ya.
2: Ya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Rukyat dan Pak Indra ya. Dan tanpa terasa pendengar dan pemirsa RRI Melabu dimanapun Anda berada, kita sudah di penghujung Melabu Menyapa hari ini dengan tema penanganan sawah lewat pompanisasi di musim kemarau. Banyak sekali sebenarnya informasi dan wawasan yang kita peroleh terkait upaya penanganan sawah melalui pompanisasi di musim kemarau ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi para petani dalam menghadapi tantangan kekeringan serta menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Kami ucapkan terima kasih kedua narasumber kita, ada Pak Rahmi Rukyat SPMP selaku Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat dan Bapak Hendra Marsidi STP selaku Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian atas waktu dan penjelasannya. Akhirnya saya Reno Karno Putra yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Terima kasih Pak Kasiman dan Bang Hai. Sampai jumpa di program Melabu Menyapa berikutnya dengan tema yang menarik lainnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu dalam menjalankan aktivitas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabu. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih. Kami yakin Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, di mana hari ini merupakan di hari Senin, edisi siar di 3 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda, terutama sekali pendengar kita dalam kota Melabuh dan di luar kota Melabuh juga? Kita sapa dulu ya pendengar kita yang berada di kejauhan, seperti yang berada di Semilu, apa kabarnya? Di Nagan Raya, juga Abdia, Aceh Jaya, Betung, Lejalan, pendengar kita di Singkil, dan juga pendengar kita di Birun, Sigli, Tapatuan, juga ada pendengar kita di Gempang, dan juga Calang, dan juga untuk pendengar kita di Pangah, dan Tenom juga, Pantai Cermin, ya. Pokoknya semuanya untuk pendengar kita di Tutur, ya, mudah-mudahan di kesempatan pagi yang cukup dingin, sejuk ini, bisa tentunya membuat pendengar kita merasa lebih senang, ya. Walaupun demikian, dengan harapan bisa mendengarkan program 1RRI Melabuh dengan jelas tanpa ada gangguan apapun. Dan pendengar juga, untuk hari ini juga kita berharap semoga kita semua masih dalam keadaan sehat, ya, dan mudah-mudahan masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita langsung saja di program acara kesayangan pendengar kita, yaitu di program acara Halo RRI seperti biasa.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Baik pendengar, seperti biasa untuk hari ini program Halo RRI ini disiarkan setiap hari Senin ya, dan hari Rabu juga hari Jumat seperti yang juga kami sampaikan ya ke ruang Simak Anda. Nah, di program Halo RRI ini pendengar, kami juga memberikan ruang dan untuk Anda, untuk kami menampung komentar dan juga aduan yang ingin Anda sampaikan, seperti yang telah kita dengarkan tadi terkait itu dengan aduan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, dan fasilitas-fasilitas yang lain ya, yang tentunya banyak sekali. Mungkin kalau memang kita ingin menyampaikan ya keluhan-keluhan dari apapun yang Anda pikirkan saat ini, dan juga ataupun keluhan yang Anda pendam selama ini terkait dengan sampah dan juga terkait dengan bahan harga pokok, juga dengan lain-lain seperti hewan ternak berkeliaran ya, walaupun ada juga beberapa, mungkin ada beberapa di tempat Anda tinggal atau di perkampungan Anda ada barangkali perbaikan-perbaikan jalan yang belum terselesaikan dengan baik dan juga seperti yang diinginkan, atau juga seperti yang kemarin juga disampaikan oleh pendengar kita di Nagan Raya, yaitu di Kuala Tadu ya, terkait dengan terkait dengan air bersih, susahnya air bersih. Dan kami juga mohon maaf ya untuk pendengar kita yang berada di Kuala Tadu kemarin, karena hari ini juga hari Senin, kami sudah menjanjikan semua pertanyaan itu akan terjawab hari ini. Tapi tadi saya teringat juga telah mendengar ya, atau juga menerima informasi dari rekan saya Darmayani, beliau mengatakan kebetulan tadi sudah dihubungi narasumbernya, kebetulan narasumbernya lagi berhalangan ya, jadi tidak bisa untuk kita hubungi hari ini disebabkan kesibukan. Jadi mungkin pertanyaan itu ya akan terjawab nanti di hari Rabu insyaallah. Dan juga terkait dengan satu pertanyaan lagi terkait dengan hewan ternak bebasnya berkeliaran di jalan juga belum terjawab untuk Pak Kasiman, nanti juga insyaallah akan terjawab di hari Rabu ya. Kebetulan seperti yang telah kami sampaikan, narasumbernya juga ada hal yang sangat penting yang mungkin tidak bisa ditinggalkan ya, jadi belum bisa dihubungi. Baik pendengar, di samping itu kita menunggu penelpon yang lainnya yang mungkin ada aduan-aduan yang lain yang ingin disampaikan ya. Silakan saja, masih kita menanti tampungan di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di 0811 688 9697. Jangan ragu dan bimbang, silahkan ya. Intinya apapun pertanyaan atau aduan yang ingin Anda sampaikan pasti akan terjawab, walaupun sempat juga kami sampaikan beberapa hari yang lalu, memang setiap pertanyaan itu yang akan terjawab oleh narasumber, memang kendalanya ya di sini ya, kadang-kadang nanti narasumber yang kita hubungi berhalangan, atau juga ada kegiatan-kegiatan yang sangat urgen yang tidak bisa ditinggalkan ya, jadi ditunda gitu ya, akan terjawab di hari lain, hari Rabu, atau juga dengan pertanyaan lain juga di hari Jumat bisa jadi ya. Jadi untuk pendengar kita di mana saja, baik di kota maupun desa, yang mau bergabung silakan saja di 0811 688 9697 seperti biasa.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, sambil kita menanti atau menunggu penelpon untuk yang pertama sekali, kami yakin di pagi yang cukup sejuk ini pasti nanti ada beberapa penelpon yang akan menyampaikan aduan atau juga memberikan komentarnya. Kami persilakan, kita siap untuk menampung dan menunggu di via pesawat telepon kami sekali lagi di 0811 688 9697. Silakan ya. Baik pendengar, di samping kita menanti penelpon yang pertama sekali, kami juga akan menyampaikan satu informasi terkait dengan Wabub Aceh Barat apresiasi komunitas Gari Gampung Lestarikan Budaya. Wakil Bupati Aceh Barat Said Padil SH mewakili Bupati Aceh Barat membuka kejuaraan balap Gari Sebarat Selatan tahun 2026 di sirkuit balap Gari non permanen Desa Merebo, Kecamatan Merebo, Minggu 2 Agustus 2026. Kejuaraan yang diinisiasi komunitas Gari Gampung tersebut digelar sebagai ajang pembinaan generasi muda, pelestarian budaya balap Gari sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat. Dalam sambutannya, Said Padil juga menyampaikan apresiasi kepada komunitas Gari Gampung beserta seluruh panitia yang telah berinisiatif menghidupkan kembali olahraga tradisional balap Gari di Aceh Barat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kepedulian masyarakat dalam menjaga warisan budaya sekaligus menghadirkan ruang positif bagi generasi muda. Ia juga mengatakan balap Gari bukan sekedar perlombaan tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter bagi para peserta melalui kegiatan seperti ini. Generasi muda diharapkan memiliki aktivitas yang positif sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika dan berbagai pengaruh negatif lainnya. Said mengaku memiliki kenangan tersendiri dengan olahraga balap Gari karena pernah menjadi peserta saat masih kecil. Pengalaman tersebut membuatnya optimis bahwa kejuaraan balap Gari mampu melahirkan generasi muda yang berprestasi dan memiliki jiwa kepemimpinan. Ia juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjadi keamanan, ketertiban serta menjunjung tinggi sportivitas sepanjang perlombaan. Dukungan seluruh pihak dinilai penting agar kejuaraan balap Gari Sebarat Selatan dapat terus berkembang dan menjadi agenda tahunan di Kabupaten Aceh Barat. Di akhir sambutannya, Wakil Bupati kembali menyampaikan terima kasih kepada panitia, komunitas Gari Gampung, sponsor, relawan, pemilik lahan, dan seluruh pihak yang telah menyusulkan kejuaraan tersebut kepada seluruh peserta agar bertanding dengan penuh semangat mematuhi peraturan aturan perlombaan, mengutamakan keselamatan dan juga menjunjung tinggi sportivitas. Baik pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan di suasana pagi hari ini.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Pendengar, kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita di mana saja berada, baik di kota maupun desa, yang ingin menyampaikan komentar atau aduan, silakan saja terkait yang Anda ingin sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Nah, barangkali memang ada komentar atau aduan-aduan yang tahun-tahun kemarin belum bisa disampaikan ke pihak atau ke instansi tersebut. Pendengar bisa menyampaikan ke sini ya, ke 0811 688 9697, baik itu dengan fasilitas kesehatan ya, silakan ingin ditanya, nanti kita akan menghubungi narasumber yang berkaitan dengan aduan dan pertanyaan yang Anda sampaikan, baik itu terkait dengan sampah dan juga terkait dengan hewan ternak berkeliaran, baik itu menyangkut dengan harga barang yang bisa dikatakan naik turun ya, ini bisa juga, terutama sekali untuk ibu-ibu rumah tangga yang lebih peduli, yang lebih tahu terkait dengan harga-harga bahan pokok untuk saat ini. Jadi silakan saja, tidak harus hanya bapak-bapak saja, kepada ibu-ibu juga boleh, atau juga calon ibu rumah tangga remaja putri juga silakan untuk bergabung di 0811 688 9 dan 97. Baik, pendengar kita yang berada di rumah maupun pendengar kita yang mungkin sedang sibuk dengan berbagai aktivitas baik di instansi pemerintah maupun swasta, masih kami persilahkan.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat. Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, kita masih bersama program Halo RRI dan kembali dapat kami sampaikan kepada pendengar di mana saja berada. Mungkin Anda juga mungkin bisa dikatakan barangkali masih kurang mengerti atau juga masih kurang memahami sebenarnya program Halo RRI ini tujuannya apa gitu ya. Lagi-lagi karena dulu juga ada beberapa pertanyaan yang kita terima dari pendengar kita. Ini program Halo RRI tujuannya apa sih gitu ya. Ini sebenarnya program Halo RRI ini pendengar seluruh RRI, seluruh radio RRI ini itu memang ada acara program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat gitu ya. Jadi seluruh Indonesia gitu ya. Jadi ini terkait dengan misalkan ada dari pendengar kita ini ada keluhan terkait dengan misalnya contoh mesti ada keluhan terkait dengan pihak PLN gitu ya, atau juga kepada pihak yang mengolah atau instansi terkait dengan sampah atau juga terkait dengan hewan ternak dan sebagainya gitu ya. Itu baik itu fasilitas umum atau juga hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kalau memang Anda ingin menyampaikan segala sesuatu, biasanya kan kita harus datang dulu ke pihak instansi atau ke kantor instansi tersebut ya. Harus kita ke sana. Mungkin kalau mungkin kita harus ke sana, kita kan harus butuh waktu lagi gitu gitu ya untuk menjumpai siapa yang harus kita jumpai di sana. Tapi kalau sekarang ini kebetulan kita sudah diberikan kesempatan untuk dibuka program Halo RRI. Jadi pendengar kita mempunyai keluhan atau aduan atau kurang puas gitu ya, apa yang telah dikerjakan gitu ya. Baik itu di fasilitas umum, kesehatan dan lainnya, Anda tidak harus datang ke instansi tersebut. Anda cukup menekan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Jadi Anda cukup menyampaikan di sini saja gitu ya. Terberakan berarti nanti Anda sudah menyampaikan di via pesawat telepon kami, kami menampung di sini. Bukan berarti aduan dan komentar Anda cukup hanya disampai di sini saja, tidak gitu ya. Kita akan menghubungi narasumber yang bersangkutan sesuai dengan pertanyaan Anda, sesuai dengan aduan yang Anda sampaikan. Nanti setelah kita menghubungi, kalau memang narasumbernya tidak berhalangan, tidak sibuk, itu setiap pertanyaan dari Anda itu akan terjawab pendengar ya, akan terjawab langsung dengan narasumber sesuai dengan aduan yang atau juga komentar yang ingin Anda sampaikan, yang ingin Anda tanyakan, terjawab langsung gitu ya. Jadi Anda tidak hanya bisa mendengarkan saja penjelasan-penjelasan yang selama ini mungkin Anda kurang puas atau juga kurang mengerti kenapa mengapa. Jadi di situ nanti Anda bisa mendengar langsung jawaban sesuai dengan aduan yang Anda sampaikan, begitu pendengar ya. Yaitu begitu yang dimaksud, apa itu tujuan dari program Halo RRI sudah kami jelaskan. Itu segalanya bisa dikatakan semua itu untuk mempermudahkan pendengar ya, tidak harus jauh-jauh ke datang ke instansi tersebut jika memang ada aduan dan komentar. Jadi cukup Anda menekan via via pesawat telepon kami saja di 0811-688-9697. Silakan sampai di sini ya. Jadi ada cara yang untuk yang lebih mudah lagi terkait dengan apa yang telah kami sampaikan tadi.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
3: Tips ketika menghadapi kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia membuat daerah di sekitarnya tertutup kabut asap tebal. Akibatnya, kualitas udara pun menjadi tidak sehat dan berdampak buruk bagi kesehatan. Lantas, langkah apa yang sebaiknya dilakukan saat menghadapi kabut asap? Pertama, tetap di dalam ruangan dengan jendela dan pintu tertutup. Tutup tiap ada akses keluar ruangan. Kurangi aktivitas di luar rumah. Hindari aktivitas di dalam rumah yang menambah kontaminasi seperti merokok atau menyedot debu. Gunakan masker dan alat pelindung lainnya seperti sarung tangan, baju lengan panjang, dan celana panjang. Cuci buah dan sayur sebelum dimakan. Ganti masker bila sudah kotor. Sediakan obat-obatan penting yang dibutuhkan anggota keluarga.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace.

0: lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di suasana pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda yang terus sibuk dengan segala aktivitas di pagi hari ini? Semoga saja baik pendengar kita yang berada di instansi pemerintah maupun swasta, semoga segala sesuatu apapun yang dikerjakan untuk hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terselesaikan dengan baik ya, dan bisa membuahkan hasil seperti rencana yang telah Anda susun sejak semalam. Nah pendengar, semoga walaupun cuaca mungkin kurang bersahabat, bisa dikatakan ya pendengar, untuk Anda yang sedang sibuk tetap semangat ya, tetap ceria selalu. Semoga apa yang Anda kerjakan hari ini lebih baik daripada hari-hari kemarin. Baik pendengar, di samping itu juga kita masih di program Halo RRI dan kita juga masih memberikan kesempatan dan memberikan ruang ya kepada pendengar kita yang ingin bergabung. Masih di 0811-688-9697. Dan pendengar, kalaupun ada saudara kita dan pendengar kita di mana saja berada, kalaupun ada yang lagi kurang sehat atau memang lagi sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kita yang sedang bertugas mendoakan semoga lekas sembuh ya. Intinya kesehatan sangat penting loh pendengar itu. Makanya juga kita ingatkan kepada pendengar kita, jangan lupa sebelum Anda menuju ke tempat tugas, paling tidak Anda bisa menikmati sarapan pagi dulu. Nah pendengar, di samping itu kita masih memberikan kesempatan ya, ingin bergabung pendengar silakan saja di 0811-688-9697. Tidak perlu ragu dan bimbang ya, karena mungkin Anda berpikir ini aduan saya atau juga komentar saya, apakah ini bisa dijawab ya, dan apakah nanti ada narasumbernya yang akan terjawab. Seperti yang sudah kami sampaikan ya, tidak perlu ragu dan bimbang, setiap aduan yang Anda sampaikan ada narasumber yang kami hadirkan. Walaupun tidak hari ini, mungkin di hari lain bisa terjawab pertanyaan dari pendengar kita. Kita terima dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasiman.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, sehat Bapak ya?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca hujan.
1: Ya, alhamdulillah hujan Pak ya untuk hari ini. Mudah-mudahan turunnya hujan bisa membawakan hujan yang membawa berkah Bapak ya.
2: Amin.
1: Baik Bapak, kami juga mohon maaf nih Pak, karena kemarin tuh ada pertanyaan dari Bapak, aduan yang belum bisa terjawab Bapak ya. Mohon bersabar Bapak ya.
2: Sudah kira-kira aja udah.
1: Baik-baik. Ini ada yang ingin ditanyakan yang lain Bapak atau aduan apa nih yang ingin disampaikan?
2: Saya ingin mengucapkan terima kasih juga nih sama RRI karena selama ada pengaduan-pengaduan itu udah beraksi. Saya saat ini di desa kami, contoh pertama itu Majelis Taklim. Waktu itu kan nggak ada Majelis Taklim sampai akhir bulan 6 itu nggak ada. Kemudian setelah ada pengaduan pagi Jumat itu, sorenya malam Sabtunya langsung diadakan Majelis Taklim. Mungkin kita udah dapat teguran.
1: Iya, alhamdulillah. Berarti keinginannya langsung tercapai gitu Pak. Langsung terlaksana.
2: Alhamdulillah. Ya. Okay. Wah, ini gitu juga. Pekerjaan di Rusia. Hari ini udah ada kabar. Nanti jam-jam 11 lansia untuk posyandu. Selama ini nggak ada. Oh, iya. Selama ada pengaduan-pengaduan.
1: Betul,
2: itu sudah diadakan ini.
1: Iya.
2: Berarti ini saya ucapkan terima kasih juga. Ini sama RRI. Berarti telah ada ditanggapilah segala pengaduan ini dari pihak-pihak yang berwenang.
1: Jadi merasakan perubahan tersebut Bapak ya?
2: Ya merasakan. Memang sangat merasa puas lah kita. Luar karena semua pengaduannya sudah terlaksana. Apa yang diadukan, saya lihat ini sudah ada perubahan. Nah, contohnya itu tadi Majelis Taklim sudah diadakan. Nah, ini posyandu lansia hari ini sudah diadakan. Terima kasih ini atas penyampaian dari RRI ini. Berarti semua sudah tanda pilih dari pihak-pihak yang berwajib, yang berwenang.
1: Baik, Bapak. Baik, baik.
2: Terkait kan.
1: Baik.
2: Nah, itu aja. Kita pun ucapkan terima kasih dah Pemda maupun legislatif maupun yudikatif, pokoknya yang turut menyalurkan segala aspirasi-aspirasi masyarakat.
1: Betul, Bapak.
2: Saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pendengar ya, ini juga pendengar kita Pak Kasiman di Pantai

Cermin ya. Jadi untuk tidak hanya untuk Pak Kasiman saja, untuk pendengar-pendengar kita yang lain ya, yang berada di pelosok-pelosok desa atau di kota maupun di desa. Kalau memang ada aduan ya, ada yang ingin disampaikan komentarnya, silakan saja seperti Pak Kasiman tadi seperti ini. Jadi dengan kita melaporkan, menyampaikan aduan komentar tersebut, apa yang terjadi di sekitar kita, jadi kita merasakan nanti perubahan. Jadi kalau kita, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli di sekeliling kita ya? Oh, ini ada perbaikan jalan, tetapi tidak terlaksana dengan baik ya, setengah-setengah, atau juga ada kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi kalau memang ada ingin Anda sampaikan unek-unek tersebut, sekarang kita ya memberi kesempatan gitu ya, di program Halo RRI. Ini Pak Kasiman tadi juga sering menyampaikan komentar aduan di program Halo RRI, tapi beliau mengatakan sangat senang sekali, sangat berterima kasih sekali kepada RRI karena dengan adanya program tersebut ya, beliau sudah merasakan ini perubahannya. Jadi yang selama ini mungkin sudah di kampung beliau mungkin sudah tidak berjalan lagi dengan seperti majelis taklim. Jadi sekarang sudah bisa berjalan lagi seperti juga tadi terkait dengan lansia di Puskesmas. Untuk hari ini sudah program tersebut sudah mulai di berjalan lagi. Ya mudah-mudahan semua perubahan tersebut pendengar, tentunya pendengar juga merasakan sendiri ya. Jadi jangan takut untuk menyampaikan apapun itu aduan dan komentar yang ingin Anda sampaikan. Karena di sini nanti akan terjawab dan mungkin akan langsung merasakan manfaatnya juga, perubahannya gitu pendengar ya. Baik pendengar, tambah terasa juga. Jadi sekaligus dengan berakhirin lagu berikut nanti, kita cukupkan dulu program Halo RRI untuk hari ini. Dan kita masih menanti dan menunggu terus pendengar kita yang lain bagaimana gitu ya, tidak hanya Pak Kasiman saja. Ini karena program ini untuk siapa saja yang ingin bergabung, kita berikan kesempatan. Jadi jangan malu-malu dan jangan takut-takut, silakan ya. Pasti kita menerima penelpon dari pendengar kita. Pendengar sekaligus, berakhirnya lagu ini nanti, sampai di sini saja program Halo RRI untuk hari ini. Dan saya juga tak lupa mengucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya, dan salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu, serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur, mulailah mereka menyetorkan modal, mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda. Semoga hari ini penuh semangat dan membawa banyak hal baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang sebuah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia digital. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjalani satu hari tanpa internet? Tidak ada pesan instan, media sosial, belanja online, atau mencari informasi melalui mesin pencari. Mungkin bagi sebagian orang, hal itu terasa cukup sulit. Dunia digital kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, sehingga menikmati hiburan. Jika dahulu surat membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai kepada penerima, sekarang pesan dapat dikirim hanya dalam hitungan detik. Pertemuan yang dulunya harus dilakukan secara langsung, kini dapat berlangsung melalui panggilan video, meskipun berada di kota atau negara yang berbeda. Di bidang pendidikan, teknologi digital membuka akses belajar yang lebih luas. Pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti kelas daring, membaca buku elektronik, menonton video pembelajaran, hingga mengikuti seminar sulit diperoleh, kini dapat diakses dengan lebih mudah. Dalam dunia kerja, teknologi juga menghadirkan perubahan besar. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh atau remote working. Berbagai aplikasi membantu menyusun jadwal, berbagi dokumen, hingga mengadakan rapat secara virtual. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Sementara itu, dunia usaha juga berkembang pesat berkait teknologi digital. Banyak pelaku usaha kecil memanfaatkan media sosial dan platform perdagangan elektronik untuk memasarkan produknya. Dengan modal relatif kecil, mereka mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, dunia digital juga menghadirkan tantangan. Penyebaran informasi yang begitu cepat membuat kita harus lebih bijak dalam menerima maupun membagikan sebuah berita. Tidak semua informasi yang beredar di internet merupakan fakta. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, keamanan data pribadi juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta berhati-hati saat mengakses tautan yang tidak dikenal merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi akun dan data pribadi kita. Tidak kalah penting, penggunaan media sosial juga memerlukan pengendalian diri. Dunia digital memang memberikan ruang untuk berekspresi, tetapi setiap unggahan akan meninggalkan jejak digital. Karena itu, Gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti berbagi ilmu, pengalaman, inspirasi, atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dunia digital bukan sekedar tentang teknologi canggih, tetapi juga tentang bagaimana manusia memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu meningkatkan kualitas hidup, bukan justru menguasai kehidupan kita. Pendengar, dunia digital telah membuka begitu banyak peluang untuk belajar, berkarya, dan berkomunikasi. Di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak, aman, dan penuh etika. Mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat, memperluas wawasan, serta mempererat hubungan antar sesama. Dengan sikap yang bijaksana, kita dapat menikmati semua manfaat dunia digital tanpa mengabaikan nilai-nilai kehidupan di dunia nyata. Pendengar, demikian Picture bersama saya Emma Karisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kesibukan sehari-hari, pernahkah terpikir apakah kebutuhan air putih sudah benar-benar tercukupi? Tanpa disadari, kebutuhan minum air putih seringkali terabaikan. Padahal, tubuh membutuhkan cairan agar tetap fokus, tidak mudah lelah, dan organ-organ dapat bekerja dengan baik. Menariknya, rasa haus sebenarnya merupakan tanda bahwa tubuh mulai kekurangan cairan. Karena itu, menjaga kebiasaan minum air putih secara teratur menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan. Kebiasaan kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi ternyata dampaknya sangat besar bagi tubuh.

Dari hamparan sawah yang hijau, dari jalan kecil yang menghubungkan harapan, dari desa, Indonesia dibangun. Program Astacita yang diusung oleh Prabowo Subianto bukan sekedar visi besar di atas kertas. Ia hadir menyentuh langsung dengan kehidupan masyarakat desa. Karena sejatinya, kekuatan Indonesia dimulai dari desa.

0: Selama bertahun-tahun, desa menjadi tulang punggung negeri. Namun, tak sedikit desa yang masih berjuang dengan keterbatasan akses jalan, layanan kesehatan, hingga pendidikan.
1: Kalau jalan bagus, hasil kebun kami bisa cepat dibawa ke kota.
2: Anak-anak di sini butuh sekolah yang layak dan guru yang cukup.
0: Harapan-harapan ini kini dijawab melalui pendekatan pembangunan berbasis desa dalam akta kita. Menguatkan ekonomi rakyat dari bawah, memperbaiki layanan dasar, dan memastikan pemerataan. Akta kita bukan hanya jargon. Ia diterjemahkan dalam program nyata pembangunan infrastruktur desa, penguatan UMKM, ketahanan pangan, hingga digitalisasi pelayanan publik.
3: Kini di salah satu desa di Aceh Barat, jalan yang dulunya berlumpur telah berubah menjadi akses yang layak. Aktivitas ekonomi pun meningkat.
4: Sekarang kami lebih mudah jual hasil panen. Harga juga lebih bagus karena distribusi lancar.
0: Tak hanya itu, program ketahanan pangan juga mendorong desa menjadi mandiri. Dari pertanian hingga peternakan, semua diperkuat.
5: Dulu kami jual seadanya, sekarang sudah dibantu pemasaran digital.
0: Transformasi ini menunjukkan bahwa pembangunan dari desa bukan sekedar wacana, tetapi gerakan nyata menuju Indonesia yang lebih merata. Namun, perjalanan ini tidak tanpa tantangan. Koordinasi antar pihak, pengawasan anggaran, hingga partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan.
2: Program ini bagus, tapi perlu pengawalan bersama agar tepat sasaran.
0: Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi fondasi yang penting dalam memastikan asa kita benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri. Dari desa, harapan itu tumbuh. Dari desa, ekonomi bergerak. Dan dari desa pula, Indonesia berdiri kokoh. Asa kita mengajarkan satu hal, bahwa pembangunan sejati bukan hanya tentang kota besar, tetapi tentang memastikan setiap desa memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Karena ketika desa kuat, Indonesia pun hebat. Dari desa untuk Indonesia.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
2: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
1: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
2: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
1: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
2: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
1: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
2: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
1: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
2: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
1: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Pendengar, masih bersama saya Emma Karisma di sini pendengar, dan rangkaian program acara juga terus kami suguhkan untuk menemani Anda di siang hari ini dengan harapan bisa memberikan satu kebahagiaan dan satu kepuasan tersendiri. Pendengar, kita di selanjutnya nanti di program acara pengurusutamaan gender dengan tema perempuan dan laki-laki berdaya dalam pembangunan yang setara. Nah, pendengar, tentunya menuntun harapan di atas tanah yang sama ketika laki-laki dan perempuan berjalan setara membangun negeri. Nah, di sebuah desa pesisir, matahari juga tentunya mendengar juga ini sedikit ya menceritakan terkait dengan sesuai dengan tema ya. Jadi lebih dari sekedar angka, kesetaraan adalah bahan bakar pembangunan. Selama berdekade juga pembangunan seringkali diidentitaskan dengan infrastruktur fisik, beton jembatan dan jalan tol. Kini juga sering bahwa pondasi terkuat di sebuah bangsa terletak pada manusia di dalamnya. Dan manusia itu terdiri dari dua pilar utama, perempuan dan laki-laki. Nah, ketika salah satu pilar dibiarkan lemah atau dibatasi ruang geraknya, bangunan itu akan miring. Nah, pembangunan yang mengecualikan perempuan sama seperti berlari maraton hanya dengan satu laki-laki. Nah, kita mungkin juga tetap bergerak, tetapi kita tidak akan pernah mencapai potensi maksimal kita. Nah, dalam data menunjukkan bahwa melibatkan perempuan secara setara dalam perekonomian dan pengambilan keputusan bukan hanya soal hak asasi manusia, tetapi juga langkah ekonomi yang cerdas. Nah, pertumbuhan ekonomi mengintegrasikan perempuan secara penuh di dalam pasar kerja dapat meningkatkan produk domestik, bruto, dan PDB suatu negara secara signifikan. Dan kebijakan yang lebih komprehensif ketika perempuan terlibat dalam perencanaan desa hingga tingkat nasional. Isu-isu krusial seperti kesehatan ibu dan anak, air bersih, sanitasi, dan pendidikan anak mendapatkan porsi perhatian yang lebih tepat. Nah, laki-laki berdaya merunturkan stigma menjadi mitra sejati. Nah, kesetaraan gender seringkali disalahartikan sebagai gerakan yang hanya membela perempuan dan menyingkirkan laki-laki, padahal kesetaraan butuh laki-laki berdaya yang berani mendobrak dogma lama. Laki-laki yang berdaya dalam pembangunan setara adalah mereka yang tidak merasa terancam melihat keberhasilan perempuan sebagai kekuatan tambahan, bukan ancaman terhadap peran kepemimpinannya. Baik pendengar, di samping itu kita akan mendengarkan dulu lagu yang sudah kami persiapkan berikut ini.

Baik pendengar, masih kita lanjutkan apa yang telah kami sampaikan tadi terkait dengan tema yang sudah kami sampaikan. Nah, pendengar juga untuk selanjutnya, membagi peran domestik, memahami bahwa pengasuhan anak dan perawatan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, sehingga memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarya di publik. Nah, menjadi menggunakan suaranya untuk mendukung ruang aman bagi perempuan di tempat kerja, masyarakat, dan pemerintahan. Nah, perempuan berdaya dari ranah domestik ke pengambil keputusan. Di sisi lain, perempuan berdaya tidak lagi dipandang sekedar sebagai penerima manfaat pembangunan, melainkan aktor utama atau juga agen perubahan. Ketika perempuan mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan, modal usaha, dan teknologi di sektor ekonomi, mereka melahirkan UMKM kreatif yang menyerap tenaga kerja lokal. Di sektor lingkungan, perempuan juga sering menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan dan kelestarian alam desa. Nah, di sektor politik kepemimpinan, suara mereka juga memastikan kebijakan lebih publik, lebih inklusif dan ramah sekeluarga. Langkah nyata menuju pembangunan setara. Nah, masa depan pembangunan tidak lagi berbicara tentang siapa yang memimpin di depan atau siapa yang mengikut di belakang. Masa depan milik bangsa yang mampu memfasilitasi perempuan dan laki-laki untuk berjalan berdampingan, saling melengkapi dan bahu-membahu. Pendengar, sampai di sini saja, yaitu program apa yang telah kami sampaikan tadi, yaitu dengan tema perempuan dan laki-laki berdaya dalam pembangunan yang setara. Dan juga untuk pendengar, tak lupa kami ucapkan selamat pagi juga menjelang siang, tetap semangat dan salam paling manis kami sampaikan di siang hari ini dari kami yang sedang bertugas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
3: Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
4: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
5: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Daya, dan Trimunggunasi.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer.

0: untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan, ya pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor Pomsae 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Paul Dierfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmet, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

pecinta sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia

0: 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. Steering Komite Piala Presiden 2026 Marwara Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwara melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan pemerintah kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwara juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko. Di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan, tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Setelah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan, ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, dengan kita melihat dia perak emas, nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan, tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabang untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai, gak usah pakai helm lah.
3: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
2: Emang kenapa sih? Deket juga.
3: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
2: Maksudnya?
3: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
2: Iya juga ya, udah kepikiran sih sampai ke situ.
3: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
2: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
3: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
5: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
4: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
5: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
4: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

0: Besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik melalui pendidikan.

Ija tarok sinalih padi si Ija pepe si Gunca dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Kita Nyong. Bek 2 yang ikut Haba Kita Nyong tip-tip urau poh tiblah lehepluh sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Oke, teman-teman dengar nyangke kali tanya si maaf adumbo lagu dalam program acara Haba Getanyo. Namun tuh di kesempatan lehoronyo yang kena bergabung di program Haba Getanyo, silakan sambil tanya prewati azan. Ne pergunakan laju via pesawat telepon kamu lagi biasa di 0811-688-6-7. Langsung laju, cika di pre-pre lepe. Oke, untuk yang pemotas, assalamualaikum, selamat leho, Ina.
3: Waalaikumsalam ke Emma Luhuti.
2: Pehana Jojo pulih dari radio ya.
3: Oh, Hana benar di Jojo.
2: Langsung ke Emma.
3: Pre rabe buka Emma aku yang lain kan.
2: Soalnya langsung dengar, langsung dedegon lah ya. Oke.
3: Iya.
2: Paham sehat, nah.
3: Sehat.
2: Puna angin ngaujurinan.
3: Oh, mentong gerimis intik-intik lom.
2: Lajit. Oke, kira-kira apa lagunya?
3: Pula gozi.
2: Ah, pantun baik dua cibah.
3: Oh, pantun jipu pantun lah.
2: Ayah mengapu je.
3: Oh, mengapu je. Tasok je.
2: Jut.
3: Boduku berlangsat je. Boduku berlangsat. Hati rindu sampai teringat. Teringat sampai ke Emma.
2: Oh, makasih. Pulino,
3: tak tu. Nyampak jino ke Emma kan.
2: Untuk malam subuh ke Emma, bah?
3: Ke Emma. Tuan. Yang lain kali gabung guna belum?
2: Golam bepon ban kak buka baru 12.
3: Oh, ban kak Emma buka. Bukan kena baju buah.
2: Hana bunuh JBI kakak.
3: Oh,
2: JBI tak baik.
3: Kan dia tak ingin
2: tak dengar. Baju buah nak. Hana ada JBI. Hana baju angin untuk.
3: Oh, ya. Anda tahu di dalam?
2: Kayaknya hujan gerimis.
3: Oh, ya. Tak baik. Baiklah. Lagu ji pun lain lah. Kenapa yang menangkan
2: lagu ji? Lagu ji yang kali kami pilihnya nak Adinda, Rial Doni, nak Selangar.
3: Oh, ji. Selangar kamu?
2: Jut. Makasih, nak.
3: Ya, sama. Kak Ma, aku tergegek tu.
2: Jut.
3: Ya, assalamualaikum, Mak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar yang kena bergabung di acara Haba Getanyo, karena kami tanya prewati azan, mungkin atlet akan tanya beri informasi terkait dengan mati azan leho. Assalamualaikum, selamat leho.
4: Assalamualaikum, selamat leho kembali.
2: Dengan Pak kabar? Doli, alhamdulillah banget. Pak Doli di Nagan Raya.
4: Iban.
2: Gimana?
4: Ina ujun.
2: Ina ujun sama aja Pak Doli. Ina bi ujun cina.
4: Mulai pokok-pokok sampai banyak ujian gitu lah.
2: Iya, alhamdulillah. Karena selamanya kok suum sabi, jadi si gogotro ujian lainnya sangat merasa senang lagi ya.
4: Gimana memang gitu, udah lunak?
2: Hah?
4: Gleh tuh.
2: Oh lah, gak tak Pak Doli su, Pak Doli keno. Kan leh-gleh jernih gede. Oke, Pak Doli, bantun Pak Doli.
4: Tanya bersatih, uji bersatih, banyak, oke.
2: Jadi gimana sih, menan?
4: Iya, nggak tahu kita upaya berarti.
2: Ya kan cuma saja.
4: Eh, gila, mampu dengar ni orang. Anak pegali, kubai tu.
2: Oh, banyak lah. Baik tanggung langsung lah juga. Pantun pegal lah juga. Bila.
4: Pantun silam.
2: Ya pantun, tapi lagak. Tapi hawa tak mendingo nyoba saja. Harus nak pantun.
4: Oh, jurnya, jurnya, pantun mati.
2: Jurnya. Kiban.
4: Lu berawi berapa nanti berawang?
2: Cakep.
4: Lu ke depan awi pelah dua. Orang lain yang buka pinggang. Hati lontuan untuk Puan Maba.
2: Cakap. Memang awak acaknya corong pantun-pantun. Yang bagian pantun je nombor sah. Mau tidak pegah pantun. Alah pantun lah. Padahal pantun cik le.
4: Padahal cik pantun lah tak bau ni.
2: Padahal pantun kalau ni tak bau ni tak bau motor dam. Pak Doli lagu je punya.
4: Ya, lagu awak tanya lagu Hati Selatan bang.
2: Oh je je dari Salutan lah. Sama-sama.
4: Tali mbak penyianan no.
2: Jejet.
4: Kak.
2: Okay.

0: Oke, untuk pendengar di Pat Mantongna, tanya lanjut kembali. Yang berikut, Mak Tengo di kediaman. Assalamualaikum, Mak Tengo.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, di program acara Haba Ketanyo. Silakan, Mak Tengo.
1: Bukan ditanya dengan kalon gue. Kita putih-putih lah, Mak Tengo. Kalau ditanya
0: sekarang banyak yang tak terdengar. Okey, ni usah Mak Tengok tak jelas. Ha? Lagu je Mak Tengok?
1: Lagu je Payung Kenangan.
0: Payung Kenangan?
1: Ya.
0: Okey, cik-cik.
1: Terima kasih, Mak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar tanya lanjut lam yang kena bergabung silakan mantong di program acara Haba Getanyo. Di kesempatan lehoronyo sambil tanya prehwate azan. Oke, yang kena bergabung silakan Yohana akan tanya putaju lagu-lagu permintaan.

Baik, pendengar, untuk kesan ini ya, tanya mantau dalam lagu-lagu Aceh, namun kam lawak-lawak nyo bahasa Bung John lah. Segalam tanya terimong telepon, kayaknya hana mungkin le tanya terimong telepon karena kawate azan liho di kesempatan uronyo. Jadi dapat kamu sampaikan bahwa wate azan liho uronyo kira-kira apa padum coba tangi le bo. Perile rekan Dharma bo. Azan liho tepat po untuk kota Melabuh tepat po 12 lewat 45 minit waktu Indonesia Barat, dan juga untuk Aceh Barat Daya po 12 lewat 42 minit waktu Indonesia Barat, serta untuk Aceh Jaya po 12 lewat 47 minit waktu Indonesia Barat, dan untuk Nagan Raya po 12 lewat 45 minit waktu Indonesia Barat, dan Simelu tepat po 12 lewat 40 minit waktu Indonesia Barat. Dan ke pendengar, terkait wate azan liho yang kali kamu putroh di kesempatan liho ronyo. Jadi sekaligus dengan berhiji sabo lagu, tapi cukup ke enoile program acara haba getanyo untuk di uronyo.

Baik, pendengar apapun aktivitas dan kesibukan, marilah kita tinggalkan sejenak karena tepat pukul 12 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat fardu zuhur.

الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Tongan. Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang tinggal di daerah zona merah rawan longsor, harus memiliki pengetahuan tentang cara-cara menyelamatkan diri ketika terjadi bencana tanah longsor. Tanah longsor sangat sulit diprediksi kapan akan terjadi. Namun, bencana ini akan terjadi ketika memasuki musim hujan. Tanah longsor terjadi akibat banyak faktor, antara lain curah hujan tinggi, tumpukan sampah yang menggunung, erosi, serta lereng dan tebing yang terjal. Karena kedatangannya tidak bisa diprediksi. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki bekal untuk menghadapi bencana ini.
1: Filler kentongan. Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus.
2: Saatnya kita ikuti Lintas Melabu Siang. Berbagai informasi aktual, tajam, dan merangkum peristiwa dari seluruh penjuru barat selatan Aceh. Kami hadirkan untuk Anda dalam edisi hari ini Lintas Melabu Siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita Melabu Siang. Selamat siang pendengar dan pemirsa, tim redaksi di Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan resmi yang membidangi ekonomi kreatif. Ahli pendidikan inklusif dorong penguatan layanan madrasah inklusif di Aceh Barat.
4: Yang kita datangi tanggal 2 Juli kemarin. Nah, dengan perpres ini menjadi sebuah acuan biar bagi kami di Kementerian Pusat maupun daerah bagaimana sinergi untuk kemudian mendorong ekosistem ekonomi kreatif.
5: Kita bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam.
3: Inilah berita selengkapnya, bersama saya Emma Karisma, kami awali berita utama. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan resmi yang membidangi ekonomi kreatif. Berikut laporan selengkapnya.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendorong pemerintah daerah untuk membentuk kelembagaan resmi terkait ekonomi kreatif. Hal itu disampaikan oleh Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif, Doni Setiawan, saat menghadiri kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Kegiatan berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Tengku di Rundeng Melabuh, Minggu pagi.
4: Perpres tentang rencana induk ekonomi kreatif yang ditandatangani tanggal 2 Juli kemarin. Nah, dengan perpres ini menjadi sebuah acuan ya bagi kami di Kementerian Pusat maupun daerah bagaimana sinergi untuk kemudian mendorong ekosistem ekonomi kreatif ini. Ini menjadi acuan bagi daerah, untuk kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
6: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia juga mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Lebih lanjut, Doni mengatakan bahwa pihaknya meyakini bahwa kualitas produk kreatif Aceh mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan internasional. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
3: keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, maksud kami inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif atau PFPMI, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan juga berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Berikut laporan selengkapnya.
7: Ahli Pendidikan Inklusi Aceh, Dr. Umiati, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif.
8: Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu. Kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab. Padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus.
7: Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan berita Lintas Siang Pro 1.
3: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya. Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Nagan Raya, Raja Sayang, secara resmi mengukuhkan 9 anggota Pramuka Garuda Kuartir Cabang Nagan Raya tahun 2026. Prosesi pengukuhan berlangsung di halaman SMK Negeri 1 Nagan Raya, Komplek Perkantoran Sukamakmur. Berikut laporan selengkapnya.
9: Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Nagan Raya, Raja Sayang, secara resmi mengukuhkan 9 anggota Pramuka Garuda Kuartir Cabang Nagan Raya tahun 2026. Prosesi pengukuhan berlangsung di halaman SMKN 1 Nagan Raya, Komplek Perkantoran Sukamakmur. Dalam amanatnya, Raja Sayang mengatakan pengukuhan tersebut menjadi tonggak sejarah bagi gerakan pramuka di Kabupaten Nagan Raya karena merupakan pengukuhan anggota Pramuka Garuda yang pertama sejak kabupaten itu berdiri. Menurutnya, predikat Pramuka Garuda diraih melalui proses pembinaan, seleksi, dan pengujian yang ketat. Para peserta dinilai telah menunjukkan dedikasi disiplin, kecakapan, serta komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kepramukaan. Ia menegaskan, predikat Pramuka Garuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi teladan, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Reporter RRI Melabuh, Fauza, melaporkan.
3: Beralih ke berita terakhir. Wakil Bupati Aceh Barat Said Padil Esa mewakili Bupati Aceh Barat membuka kejuaraan Balap Gari Sebara Selatan tahun 2026, Sirkuit Balap Gari Non-Permanen Desa Merebo, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Aceh Barat Said Padil mewakili Bupati Aceh Barat membuka kejuaraan Balap Gari Sebara Selatan tahun 2026 di Sirkuit Balap Gari Non-Permanen Desa Merebo, Kecamatan Merebo, Kabupaten Aceh Barat. Dalam sambutannya, Said Fadel mengatakan kejuaraan balap gari bukan sekadar ajang perlombaan tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi muda, mempererat silaturahmi, serta melestarikan budaya bersepeda yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh Barat. Menurutnya, kegiatan tersebut diharapkan mampu mengarahkan generasi muda pada aktivitas yang positif, sehingga terhindar dari penyalahgunaan narkotika sekaligus membentuk karakter yang sehat, tangguh, disiplin, dan sportif. Ia mengapresiasi komunitas Gari Gampung yang telah menginisiasi penyelenggaraan kejuaraan sebagai upaya menghidupkan kembali olahraga balap gari di Aceh Barat. Selain sebagai ajang pembinaan olahraga, Said menilai kejuaraan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Ramainya peserta dan pengunjung dinilai membuka peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan pendapatan. Ia mengajak seluruh masyarakat menjaga keamanan, ketertiban dan sportivitas selama perlombaan berlangsung. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kata dia, berkomitmen menjadikan kejuaraan balap gari Sebarat Selatan sebagai agenda tahunan. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Siang produksi RRI Melabuh edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026. Saya Emma Karisma, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: zaman sekarang ini, kita pasti sering mendengar dan mengalami banjir, mulai dari berita radio, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain.
1: Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
2: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.

sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, sekaligus yang meraihnya lagu dari Yus Yunus dengan Gadis Malaysia. Maka usai sudah kebersamaan kita, usai sudah tugas saya Imam menemani Anda untuk siang hari ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, di sesi kedua nanti ada Bung John Nehru ya, bisa dikatakan penyiar baru ya. Baik ya, nanti bisa untuk ikutan bergabung melalui via pesawat telepon kami. Karena di sesi kedua nanti kan ada acara telepon, jadi ikut aja pendengarnya, ikut saja bersama Bung John Nehru nanti yang banyak ketawanya daripada cemurutnya gitu ya. Pendengar, tak lupa saya ucapkan selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang yang berbahagia ini, jumpa kembali bersama saya Joni Rusatria hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian acara hari ini yaitu untuk lagu-lagu dangdut kami hadirkan di siang hari ini menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cuaca sangat dingin ya, karena dari pagi tadi kita diguyur ya sampai saat ini. Mudah-mudahan saja memberikan kesejukan, kedamaian buat kita semua. Baik pendengar yang ingin bergabung, silakan kami terima Anda di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Ya, dengan Kak Ros.
0: Kak Ros, ya. Kalau Kak Ros nggak asing lagi ya. Saya nggak lihat tadi dah Kak Ros rupanya ya. Kalau iya. Kalau jumpa jalan swadaya ya. Baik. Kak Ros, apa kabar Kak Ros siang hari?
1: Alhamdulillah.
0: Hujan nggak di tempat Kak Ros?
1: Hujan dari 96 hujan sampai sekarang
0: nggak berhenti. Iya, sampai sekarang nggak berhenti ya, karena udah lama kering ya, kemarau ya. Ya, hari ini udah bikin sejuk ya, karena hujan dari pagi di tempat kita di Pasir Jambu di Eri juga ini hujan dari pagi tadi juga Kak Ros. Ya mungkin ada apa nih lagu dangdut. Nah, pantun, ada pantun.
1: Pro dangdut
0: adalah kita, betul sekali Kak Ros. Ada kirim-kirim lagu ya kan, pantun dulu kali ya Kak Ros ya.
1: Ya, kalau sudah jauh jangan dikejar.
0: Jangan, cakep.
1: Nah, yang menyakiti jangan dipadipadi.
0: Jangan dikejar pokoknya kalau udah jauh Kak Ros ya. Kalau dekat.
1: Yang menyakiti harus dilupakan.
0: Cakep.
1: Yang dah pergi jangan diharapkan kembali.
0: Cakep.
1: Yang penting diri kita sendiri hidup bahagia.
0: Nah itu dia, cakep Kak Ros, luar biasa pantunnya ya. Kalau udah jauh jangan dikejar-kejar itu ya. Kalau dikejar juga percuma ya kan.
1: Yang menyakiti pun harus dilupakan.
0: Harus dilupakan, jangan diingat-ingat. Kalau jadi diingat jadi beban hati. Oke.
1: Kalau yang udah pergi pun jangan diharap kembali.
0: Ada lagunya tuh Kak Ros, judulnya Jangan Mengharap.
1: Kalau yang udah pergi jangan mengharap kembali.
0: Jangan.
1: Yang penting kita sendiri hidup bahagia.
0: Betul. Yang penting hidup bahagia. Untuk apa diingat-ingat kalau udah pergi? Ya sudahlah ya.
1: Iya.
0: Baik Kak Ros, mungkin ingin ada ya Kak Ros.
1: Satu lagi ya, yang dicari yang mengasihi.
0: Cakep.
1: Sedih mau mengelus dada.
0: Cakep.
1: Pas kita lagi hidup sedih, tetap dikasihi seperti biasa.
0: Cakep. Jadi tetap dikasih seperti biasa ya, saat sedih ya. Jangan, jadi jangan berlarut-larut begitu Kak Ros ya. Ini pantun apa nih, petuah. Nasehat juga nih Kak Ros ya.
1: Iyalah, diri kita sendiri kan janganlah itu yang enggak pergi ya, gila.
0: Betul. Enggak
1: usah berharap lagi.
0: Enggak usah, biar aja pergi ya kan. Kalau udah pergi mau diapain?
1: Yang penting kita hati-hati aja udah.
0: Betul. Oh, udah pergi masih dicari-cari, dikejar. Enggak bakal dapat kalau udah lari Kak Ros ya. Kecuali enggak lari ya.
1: Kalau udah lari udah jauh tuh jangan dikejar.
0: Jangan. Biar dia jangan dikejar, biar pulang sendiri ya.
1: Kalau mau pulang, kalau nggak mau pulang, nah pergilah jauh-jauh.
0: Iya, pergilah jauh-jauh ya Kak Ros ya. Baik Kak Ros. Mungkin Kak Ros ingin salam-salam, sapa-sapa di siang hari ini.
1: Salamnya buat semua-semua, spesial buat makcik, pakcik ya di Pasir Aceh, semoga sehat selalu ya.
0: Iya makcik, Pasir Aceh baru apa tunong tuh makcik? Di baru ya? Saya tunong. Iya. Makcik ya. Pak Cik, siapa lagi Kak Ros?
1: Buat semua-semua aja
0: buat yang mendengar RRI. Ya, buat semua pendengar RRI ya, yang mendengarkan Pro Dangdut di siang hari ini ya.
1: Ya, lagunya ini aja dari Pak Mansur.
0: Mansur ya?
1: Pak, Tajamnya Karang.
0: Apa judulnya?
1: Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Parang ya? Karang.
1: Parang.
0: Tajamnya karang. Memang tajam karang Kak Ros ya?
1: Memang ya. Kalau kena kecil luka.
0: Iya. Lebih tajam, lebih tajam mana sama parang sama karang tuh Kak Ros?
1: coba lo pergi ke
0: ujung karang, bubun ujung karang ya. Enggak sanggup kita injak ya Kak Ros ya kalau karang tuh Kak Ros.
1: Kalau pergi ke Ubon kan ada banyak karang-karang tuh, enggak
0: sanggup kita injak. Betul, pernah ya. Iya, iya. Jadi luka, tapi kalau masih pelan-pelan injak jadi obat reumatik ya Kak Ros ya. Iya, jadi obat reumatik kalau kita pelan-pelan injaknya, tapi kalau sudah kenceng injak ya luka lah kaki kita Kak Ros.
1: Iyalah, tegora saja
0: kita. Tegora itulah tajamnya karang, keluar lagu Mansur. Iya, karena ini inspirasi menurut cerita Mansur S ini, beliau ini suka mancing ceritanya di Bandar Lampung, ya kan? Ya makanya, pasti ada karang, dia ciptakan lagu itu. Suka mancing sebelum show, sebelum ini mancing dulu di Tanjung Karang, ya kan, di Lampung. Ya,
1: makanya tahu dia tajamnya karang.
0: Tahu tajamnya karang, karena beliau terinspirasi di saat mancing di Lampung. Karena beliau ini kalau sebelum show, menurut kami informasi himpun informasi ini, beliau mancing dulu, mancing ikan. Misalnya hari ini, besok nih, show di Lampung jam 1 misalnya ya. Jadi, jadi besok paginya berangkat terus dari Jakarta. Ya sebelum show mancing dulu, sempat mancing dapat ikan, baru show, baru menyanyi dia. Ya makanya lahir lagunya tajamnya karang gitu. Oke Kak Ros.
1: Yuk, terima kasih.
0: Makasih ya Kak Ros ya. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ros yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Kak Ros sehat walafiat dan keluarga dan makcik pakcik di Pasir Aceh Tunong juga sehat. Ada lagi yang coba ingin bergabung, coba kita terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam bro dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang. Iya, selamat siang kembali. Apa kabar nih Bang?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Bang Dodon ya?
2: Ya.
0: Kabel apa kabar nih? Hujan?
2: Kabel masih diguyur hujan.
0: Hujan ya?
2: Hujan deras.
0: Dingin dah hari ini Bang Dodon ya?
2: Ya, dingin-dingin empuk lah.
0: Berkah keberkahan ya.
2: Iya,
0: ya. Berkah ya Bang Dodon ya. Ada pantun nih Bang Dodon di siang ini.
2: Ada satu nih pantunnya.
0: Boleh.
2: Kita mainkan ya.
0: Boleh, silakan dong, Bang.
2: Punya lemari kayu, kalau tidak kita isi dengan baju dan celana.
0: Cakep.
2: Kita sudah merayu-rayu, tapi dia sudah ada yang punya.
0: Cakep, jangan dirayu lagi.
2: Habis kita kalau udah kita
0: habis.
2: Mesti
0: lanjut.
2: Udah
0: cukup ya.
2: Cukup tuh.
0: Udah.
2: Tapi yang belakang ya.
0: Jadilah ya enggak.
2: Udah cukup.
0: Cukup, tapi jangan dirayu lagi ya.
2: Ya. Cari yang lain aja lah.
0: Yang lain aja, ngapain dirayu udah yang punya.
2: Ya enggak tahu.
0: Iya Bang Dodon. Ya silakan Bang Dodon musapa-sapa di siang hari ini.
2: Ya, sapa buat pecinta produk semuanya. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali.
2: Ya selalu ya, ya kan. Lagunya Munyon. Lagunya Kerinduan.
0: Kerinduan.
2: Ya.
0: Dari siapa itu Kerinduan?
2: Dari yang di cover sama Ronaldion aja lah, Munyon.
0: Ronaldion.
2: Dona.
0: Zona.
2: Dona. Iya.
0: Dona Dion.
2: Leon.
0: Dona Dion.
2: Leon.
0: Oke. Kita coba
2: itu
0: ya.
2: Aja, itu aja Munyon.
0: Iya. Kerinduan.
2: Selamat siang,
0: sehat selalu juga Bang Odon. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodon di kampung belakang ya. Salam buat semua kawan-kawan di kampung belakang. Dan mungkin ada lagi yang ingin masuk ya di siang hari ini, kita coba. Nah, ini ada Kakak Ina di Langung. Apa kabar Kak Ina di Langung? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Bang Jo.
0: Apa kabar nih siang ini?
3: Apa kabar? Baik.
0: Baik ya. Bagaimana Langung? Cerah ataupun masih diguyur hujan?
1: Hujan.
0: Hujan ya. Jadi ya, semuanya dingin. Pada hujan hari ini ya.
1: Iya,
0: Kak Ina, dingin hari ini di Langung. Jadi ya. Dari pagi tadi hujan ya di Langung ya?
1: Iya, semalam lah, Jan.
0: Oh, semalam. Mulai semalam sudah hujan di Langung ya.
1: Iya.
0: Sama, di sini juga semalam deras ya. Hujannya. Kak Ina di Langung. Iya, ya. Mungkin dangdut, pro dangdut nih. Dangdut adalah ya, kita.
1: Iya, pro dangdut adalah kita.
0: Ya.
1: Oh
0: iya,
1: Bang John. Hari ya. Ini kok tumben jadi Kak Ina pula.
0: Hah?
1: Hari ini jadi Kak Ina, hari itu nama aja.
0: Iya.
1: Kenapa Bang John? Berubah kan dingin ya? Iya kan? Kena dingin.
0: Enggak, hari ini lihat lihat di situ kakak keluarnya.
1: Di
0: sini enggak udah keluar kakak, makanya panggil kakak kan udah nongol nongol namanya kakak. Iya, karena hujan diteruk kakak.
1: Iya, diteruk kakak.
0: Iya, diteruk kakak. Kemarin enggak diteruk kakak. Ina aja.
1: Panas ya.
0: Panas. Ini hujan. Betul. Betul. Tiba-tiba ada keluar kakak. Ya udah kita panggil kakak kan. Apa yang keluar itu kita panggil.
1: Iya, panggil nenek ya.
0: Iyalah, orang ditulisnya nenek.
1: Nanti nenek ngomong kakek.
0: Hmm?
1: Nanti nenek ditulis yang ngomong kakek.
0: Iya, yang ngomong kakek.
1: Ya nanti.
0: Ini kak, kakak tadi nenek, keluarnya.
1: Iya.
0: Pas diintip-intip keluarnya kakak.
1: Iya, karena hujan ya.
0: Hujan, karena kedinginan dia.
1: Iya, biar panas hangat ya kakak keluarnya.
0: Betul,
1: ya.
0: betul. Apa kabar nih Kak Ina?
1: Iya, ini memang Bang John keluarnya nih.
0: Hmm?
1: Ini kalau Ina dingin panas memang Bang John.
0: Oke, aman tuh, nggak ada masalah ya kan? Aman pokoknya, ya kan?
1: Iya, aman pokoknya. Iya.
0: Pokoknya aman, walaupun hujan, walaupun panas tetap, ya kan? Nggak potong-potong dia.
1: Iya.
0: Oke, Kak Ina. Mungkin sapa-sapa dulu ya kali ya.
1: Hah?
0: Mau salam-salam dulu kali.
1: Enggak ada salam.
0: Enggak disalam-salam.
1: Iya, pantun terus.
0: Pantun dulu.
1: Pantunnya ya.
0: Iya.
1: Buah jeruk, buah belimbing.
0: Buah jeruk, buah belimbing cakep.
1: Iya. Badan sejuk, buluh jadi merinding.
0: Cakep. Kenapa tuh bisa merinding?
1: Hujan kan?
0: Iya. Ya karena hujan jadi merinding gitu Kak Ina ya. Tapi kalau panas dia enggak merinding gitu kan?
1: Ya enggak merinding.
0: Ini karena hujan dari semalam ya buah jeruk buah belimbing bulu merinding.
1: Badan sejuk bulu jadi merinding.
0: Iya, badan sejuk bulu merinding. Oke. Ada lagi?
1: Iya, ada lagi. Burung nuri terbang tinggi.
0: Cakep.
1: RRI selalu di hati.
0: Oh, cakep. Selalu di hati dan selalu di udara, ya kan?
1: Iya. Penting Bang John buka request ya. Pasti penelpon mendengar ya.
0: Betul. Kita buka terus ini. Ini
1: menjam. Iya, besok apa katanya buka ya?
0: Iya, besok ternaik jam berapa enggak belum tahu.
1: Nah, itulah kalau Bang Johnnya pagi kan. Abah
0: Getanyo
1: kan setengah 12.
0: Iya, setengah 12. Abah Getanyo sampai jam?
1: 1.
0: 1, ya. Buka lagi besok.
1: Iya, nanti besok sekali lagi ya.
0: Ya, mudah-mudahan ada dalam jadwal ya.
1: Iya.
0: Dia kan menurut jadwal yang ditulis, ya kan? Itu yang kita ikutin.
1: Iya, kalau Bu Hendi udah Pro 2 ya?
0: Iya, di Pro 2, sebelah kita.
1: Sambil hujan-hujan semalam ngomong,
0: Bu. Ada ikut ke semalam, ya?
1: Ada. Bandun, lagi ngapain di Pro 1 semalam?
0: Di Pro 1, kita putar-putar lagu aja semalam.
1: Iya. Ada Miko semalam, kan?
0: Ada.
1: Ada dua kakak juga, cuma ini aja.
0: Semalam?
1: Iya.
0: Semua nomor
1: yang satu, nomor satu lagi tuh. Dua nomornya nih.
0: Oh gitu, nggak keluar kakak kali yang itu ya?
1: Hah?
0: Nggak keluar kakak nomor satu lagi.
1: Ini Bang Reno kedua simpan nih.
0: Oh, Bang Reno simpan ya. Ini keluar kakak tadi.
1: Iya, kedua Bang Reno. Nah, bilang nggak usah simpan nomornya jelek. Memang harus gitu.
0: Iya, semua disimpan.
1: Enggak semua disimpan lah. Nanti kan bilang nanti assalamualaikum dengan sepadi mana, nggak mungkin itu selalu harus gitu.
0: Iya.
1: Sekarang Ina, nanti Ino. Itu Ana, Ani, Anu kan. Namanya. Udah kita kelamaan nanti nangis yang belakang.
0: Iya.
1: Bang John ya.
0: Iya.
1: Lagunya terus.
0: Lagunya apa?
1: Nah, lagunya Memori Daun Pisang ada?
0: Memori Daun Pisang. Kita coba nanti ya.
1: Jadi itu, siapa? Iwan kan siapa?
0: Itu yang bawa apa? Memori Daun Tidak. Pisang itu kan dari siapa? Tuh bertiga orang itu bawa ya?
1: Iya, tahu banyak bersih ya.
0: Memori Daun Pisang biasanya yang bawa Manis Manja kalau nggak salah itu. Ada ya. Gadis Manja Group kalau nggak salah. Nanti kita cari ya.
1: Bukan ya Iwan?
0: Bukan, Memori Daun Pisang Iwan.
1: Tak iya kan, tak cek lu.
0: Kayaknya nggak ada Pernah, Iwan. Nggak ada Iwan kayaknya.
1: Oh, enggak ini aja lah, yang lama kali. Eri Susan ya, Hujan.
0: Eri Susan, ya Eri Susan, Hujan ada kan? Tuh.
1: Ada.
0: Ada Eri Susan tuh. Nah,
1: Hujan itu aja ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Bang, Bapaknya Bang John,
0: ya.
1: Selamat bertugas ya.
0: Iya, amin.
1: Kalau pulang hati-hati nanti ya.
0: Baik, terima kasih Kak Ina.
1: Assalamualaikum Bang John.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ina. Di Langgung Kak Ina sudah bergabung. Ya mudah-mudahan saja semuanya sehat ya. Tetap diberkah oleh Allah SWT. Rezeki lancar semua kita di kesempatan siang hari ini. Dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Ya. Ada lagi yang masuk nih ya. Papa Dola. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Papa Dola nih ya.
3: Iya.
0: Kalau Papa Dola di mana tuh?
3: Ini di negara ya, ini Pak Doli nih.
0: Oh, Pak Doli. Doli iya. Ya. Nagan Raya di ujung Patihah ya.
3: Bukan, lewat lagi sana.
0: Kampung apa namanya ya?
3: Ya, Air Bangun.
0: Oh, Air Bangun. Kalau bahasa aja ibedah ya?
3: Iya, ini hujan nih.
0: Banyak kali airnya ya kalau hujan ya?
3: Banyak nih air mancur.
0: Jadi ceritanya air bedah itu ngomong-ngomong dalam sungai apa dalam tanah dia itu?
3: Atau ya, di dalam tanah bukan di sungai nih.
0: Bukan di sungai dia ya?
3: Ya, seperti ayu mancur.
0: Mm-mm, keluar dari tanah gitu ya?
3: Iya, keluar dari
0: kan
3: tanah.
0: Kan banyak dibuat-buat isi air minum isi ulang tuh sepanjang jalan itu dari sana diambilnya ya?
3: Iya, keluar dari sini.
0: Mm-mm, di kampung Bapak Doli ya?
3: Iya.
0: Ibu Doh, memang gak nama kampung nih ya?
3: Ya, memang nama kampung ini Air Bangun.
0: Kalau iya,
3: Air Bangun,
0: iya.
3: Ibu Doh, itulah dibuat nama kampung.
0: Betul, Air Bangun ya. Karena iya. Dia mengucur dari dalam tanah ke atas. Namanya Ibu Doh,
3: iya,
0: Air Bangun.
3: Iya, dari sana, dari Dayah, turun oleh jalan.
0: Mm-mm.
3: Masuk dari sana, keluar ke Ibu Doh. Itulah namanya Ibu Doh.
0: Iya, namanya Ibu Doh ya.
3: Iya.
0: Baik, baik. Nanti kalau ada waktu kita ke sana ya, kita lihat perkembangannya.
3: Iya, main-main sini ya.
0: Main ke Pak Doli di Air Bangun di Nagan Raya. Tapi udah pernah, tapi belum pernah jalan sih ke Nagan, cuma belum tahu tempat. Iya, Air Bangunnya belum tahu nih.
3: Kalau ke Nagan udah pernah?
0: Udah ke Ulai Jalan tuh, ke irigasi.
3: Ya.
0: Kering Usip.
3: Oh
0: ya. Konsep udah.
3: Tempat tamasya.
0: Hmm, ya betul. Kerung Isip yang airnya jernih kali itu kan?
3: Ya, jauh lagi sana, 15 kilo lagi sana.
0: Oh, 15 kilo dari Kerung Isip ya?
3: Enggak, dari sini dari Kota Jeram sampai ke sana.
0: Dari Jeram ke sana 15 kilo.
3: Ya, 15 kilo ya.
0: Enggak jauh
3: sama
0: lah.
3: Sama dengan kita balik ke Simpang 4.
0: Dia posisinya kalau irigasi kemana lagi itu? Ibu Doh.
3: Ke kiri lagi itu.
0: Oh, ke kiri ya?
3: Ya, kalau ke irigasi belok kanan.
0: Kanan, ini ke kiri ya?
3: Ke kiri,
0: oke. Iya, ya, oke. Nanti ada waktu kita main silaturahmi sama Pak Doli di Air Bangun.
3: Iya.
0: Airnya bisa bangun ya Pak Doli ya? Apalagi orangnya. Airnya bisa bangun. Iya ya,
3: baik. Di mana? Bung Joni di mana?
0: Kita di Perembes ini.
3: Oh, Perembes Kedarun.
0: Iya, lewat lagi dikit sebelah kiri. Mbak jalan tepat, jalan tepat, cetrung sebelum sampai.
3: Lewat Oh ya, lewat sana ada gunung, naik gunung turun gunung kan?
0: Oh iya, sana naik gunung turun gunung. Depannya gunung-gunung banyak, depan di Cermen, di ini banyak gunung sana terus ya. Tangsing ya kan?
3: Ada belok kiri belok kanan kan?
0: Iya, ada belok kiri belok kanan, betul. Belok kiri belok kanan gunung ya kan? Di kanan kiri gunung itu lagu Ana Sutra.
3: Oh iya.
0: Di kanan kiri gunung. Oke, Bang Doli mungkin ingin sapa-sapa di siang hari ini, mungkin salam buat sahabat, kawan gitu, Andi Tolan, silakan.
3: Iya, untuk semua aja ya.
0: Untuk semua aja ya.
3: Untuk semua penggemar Prodangdut ya.
0: Untuk semua penggemar Prodangdut dimanapun berada.
3: Ya. Ya. Ya, semua untuk Bung Joni ya.
0: Iya, terima kasih Pak Doli.
3: Iya.
0: Iya, lagunya apa nih?
3: Lagu? Kalau lagunya bisi apa ya? Bibir basah aja.
0: Basah-basah bibir?
3: Iya, bibir-bibir basah, basah-basah bibir ya.
0: Siapa yang bawa lagu itu Pak Doli?
3: Itu udah lepas ya.
0: Basah-basah bibirnya. Di basah-basah bibir itu Latifkan ya?
3: Iya.
0: Latifkan kalau nggak salah itu. Di basah-basah bibirnya, begitu ya lagunya ya?
3: Iya, kalau boleh Bun Juni aja lagu.
0: Kalau Pak Doli gimana lagunya gitu juga, coba bisa nyanyi dikit. Di basah-basah bibirnya, di lambai-lambai
3: kecup mata.
0: Nah, itu lagunya. Bisa ternyata Pak Doli ya kan? Tadi pura-pura enggak bisa aja ya kan?
3: Bisa apa dari?
0: Bisa lah, enak lagunya. Di basah-basah bibir dan latifkan. Seru lagunya ini, kocak lagunya, enak. Enak. Kalau dingin-dingin gini emang cocok lagu itu.
3: Iya, memang makanannya ya.
0: Memang makanannya kalau dingin-dingin gini. Iya. Makanannya dia kalau dingin-dingin gini dibasah-basah bibir, lah makanan tuh. Apalagi yang bawa Latifkan ya. Latifkan gitu. Oke, Pak Doli. Di air bedah bangun Nagan Raya. Ya, kita nanti coba cari lagu-lagu di basah-basah bibir ya.
3: Iya.
0: Oke, tidak kirim-kirim salam lagi ya. Sudah ya?
3: Iya. Ini ada nih pantun karangan sendiri.
0: Oh, boleh dibaca terus, jangan disimpan boleh. Dalam hati. Jangan
3: boleh,
0: disimpan.
3: Boleh, bukan pantun saya karang sendiri.
0: Boleh, enggak apa-apa. Lebih enak karya sendiri dia, lebih bagus.
3: Oh ya.
0: Silakan Pak Doli.
3: Iya. Dari Malabo belok ke kiri.
0: Cakep.
3: Tadi enggak ada belok kiri belok kanan kan?
0: Tadi kanan kiri, ini belok kiri aja.
3: Gedung RRI seperti istana.
0: Cakep.
3: Warnanya hijau putih berseri-seri.
0: Cakep.
3: Di samping kiri ada musala.
0: Cakep. Memang ya?
3: Iya, itulah karangan sendiri.
0: Memang betul, itu sudah betul ada musala. Kalau kita masuk di sebelah kiri ada musala, ya kan? Ada sawah, ada musala.
3: Kemudian di pintu masuk sapam berdiri.
0: Betul sekali, cakep.
3: Suruh berhenti langsung periksa.
0: Cakep.
3: Mau kemana hendak pergi?
0: Cakep.
3: Mau jumpa Bung Joni atau Pak Kepala?
0: Bisa pantunnya ya.
3: Oke ya.
0: Oke, Bang Pak Doli di Nagan Raya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Doli sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan semoga saja sehat walafiat. Pak Doli terhibur dengan lagu-lagu yang dihadirkan di Pro 1 RRI Melabu. Di kesempatan siang yang baik ini, cuaca masih dingin ya. Dan kita walaupun dingin tetap semangat membara-bara ya. Jangan putus semangat ya. Kalau dingin ya, semangatnya yang membara ya. Kita terima aja lagi nih ya. Biar ini sekalian dia. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ini ke siapa nih? Bergema sekali.
4: Ya, masa kamu nggak tahu lagi. Tadi lantas pulang.
0: Mak Cik dah sehat nih, Mak Cik?
4: Alhamdulillah.
0: Pasti Aceh baru?
4: Pasti Aceh
0: Tunong. Pasti Aceh Tunong. Ya, ya, ya. Dekat mana lo? Dekat masjid ya?
4: Sebelum sampai masjid.
0: Kalau dari mana?
4: Kalau dari gunung ke situ.
0: Oh, dari Melabu?
4: Ada, iya, ada gunung itu, udah lewat gunung Betongan itu, ada jembatan di situ, itu belah kiri.
0: Mana jembatan lagi lewat gunung? Oh, Gunung Kuta ya?
4: Iya, Gunung Kuta.
0: Gunung Kuta ada jembatan memang di bawahnya.
4: Iya.
0: Habis itu?
4: Udah itu, lewat sisi dari jembatan itu di paret itu kan ada rumah, satu rumah bantuan sedang dibangun itu.
0: Belah kiri, kanan?
4: Belah kiri.
0: Oh, kiri di bawah pohon mangga dulu ya?
4: Iya, udah itu sampingnya rumah yang dibangun, pokoknya rumah macet tengah-tengah, yang belum siap pintu merah itu.
0: Di tengah-tengah, tapi sebelum masjid ya?
4: Belum sebelum masuk masjid, sebelum masjid.
0: Sebelum nyampe masjid, iya.
4: Ya, kalau ya. Dari Merebo sebelum masjid.
0: Kalau dari Merebo sebelum sampai masjid, ya.
4: Iya.
0: Di tengah-tengah itu Mama Macik ya.
4: Pokoknya yang di tengah-tengah di depan rumah ada batang jambu, ada batang murung. Tahu batang murung?
0: Tahu.
4: Ya itulah. Tempat lain nggak ada, batang murung itu lah depan rumah Cik yang banyak itu.
0: Ya, ya. Jadi sebelum sampai lampu jarat ya?
4: Belum
0: ya. Ini dekat rumah, ini rumah Maya dulu ya? Maya rumah di situ ya?
4: Iya, rumah Maya di gunung itu.
0: Di gunung ya?
4: Ya, lewat dikit dari rumah Maya.
0: Oh, lewat rumah Maya dikit ya?
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Lewat sisi mamanya ada jembatan.
0: Baik.
4: Ini jembatan nampak dari pintu masjid.
0: Oke, nanti ada kesempatan kita silaturahmi karena ini juga masjid sakit ya.
4: Oke.
0: Baik. Dulu juga pernah jumpa kayaknya di rumah sakit dulu ya.
4: Iya.
0: Sering jumpa kita ya di rumah sakit
4: iya,
0: ya.
4: Di rumah sakit dulu.
0: Iya, pagi-pagi banyak pasien ngantri di loket ya.
4: Iya.
0: Iya, baik. Itu masjid berarti ya.
4: Iya, waktu berobat Pak Cik.
0: Lupa ingat dulu, itu bawa berobat Pak Cik ya?
4: Iya, kan ada itu jabat tangan di pintu itu.
0: Iya, di ini ya, di rumah sakit umum Cunya Din ya.
4: Iya, kalau Mak Cik nggak ada lupa.
0: Baik Mak Cik, terima kasih atas waktunya. Lagunya apa nih Mak Cik?
4: Lagunya, Bunga di Taman Cik, lagunya Dahlia.
0: Iis Dahlia?
4: Bunga Dahlia.
0: Oh, Bunga Dahlia siapa yang bawa?
4: Siapa ya?
0: Pokoknya Bunga Dahlia ya?
4: Iya, pokoknya wanita bawanya.
0: Bunga Dahlia, bukan Iis Dahlia ya? Bungaku. Oh ya, Bungaku Dahlia itu ya?
4: Iya.
0: Tetap dicari ya? Oke, Mak Cik ya?
4: Iya.
0: Oke, Mak Cik, terima kasih sudah berpartisipasi ya, di siang hari.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Cik di Pasir Aceh, kita cukup dulu ya. Ya, kita akan request, akan putar lagu. Iya, akan kita putar lagunya yang sudah hadir di siang hari ini.

0: Tahukah Anda, ketahanan pangan adalah kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan stabilitas bangsa. Peran menjaga ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan petani saja ya, akan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Kita dapat berkontribusi dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta mendukung produk pangan lokal. Dengan mengelola sumber daya secara bijak dan meningkatkan kesadaran dan pentingnya pangan, kita turut membantu menciptakan masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Nah, untuk sekarang, mari sama-sama menjaga ketahanan pangan demi generasi yang sehat, kuat, dan sejahtera. Karena pangan yang cukup hari ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Ketahanan pangan kuat, Indonesia hebat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan dengan berakhirnya lagu dari Kinerja Nah Maka untuk program Pro Dangdut, kita akan kirim dan selanjutnya kita masuk pada program selanjutnya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum pendengar dimanapun Anda berada, kita dalam dialog ekonomi. Sore hari ini lagu-lagu hiburan kami cukupkan dulu dan kita membahas perkembangan ekonomi UMKM sebagai ketika engine perekonomian nasional untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dan di kesempatan sore hari ini kita membahas ekonomi digital dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan. Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan pengembangan UMKM naik kelas dan modernisasi. Di koperasi, peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha, kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,05% dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Dan perekonomian kita dikatakan maju, jadi bertopang sangat besar kepada UMKM. Selama pandemi juga melihat banyak UMKM terpuruk, tapi begitu dilihat dari saat ini, sebanyak 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Kebijakan pemerintah selama pandemi terbukti cukup efektif dalam mewujudkan UMKM, jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dan informasi UMKM terus kami hadirkan di sore hari ini. Sampai nanti pukul 16.30 kita informasikan BMKG untuk perkembangan cuaca di wilayah Barat Selatan Aceh.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, itulah lagu-lagu yang telah kami hadirkan dan kita masih dalam sesi informasi ekonomi kreatif. Ini dari Melabu Aceh Barat, kita lihat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kadis Kominfo Aceh Barat komit ini dalam hal untuk ekonomi kreatif, memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital. Melalui peningkatan literasi digital, pelatihan kreator konten, hingga pengembangan pemerintah digital. Hal tersebut disampaikan Deddy menghadiri workshop monetisasi konten kreatif. Optimalkan platform digital untuk kreator di Aula Sekolah Tinggi Agama Islam Tengku Dirunding Melabu. Kemarin Deddy menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ekonomi Kreatif RI yang telah memilih Aceh Barat sebagai lokasi pelaksanaan workshop. Menurutnya kegiatan tersebut menjadi momentum sangat penting untuk meningkatkan kapasitas generasi muda dalam memanfaatkan ruang digital sebagai sumber ekonomi baru. Dan diharapkan mahasiswa memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi kreatif digital. Tidak hanya menghasilkan konten yang berkualitas, tapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja melalui pemanfaatan teknologi. Yang menegaskan pemerintah Aceh Barat melalui Dikominfo terus mendorong peningkatan literasi digital agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi secara produktif, menciptakan konten yang edukatif, inspiratif, dan bernilai ekonomi. Deddy menjelaskan bahwa Dikominfo telah memiliki peta jalan atau arsitektur pemerintahan digital sebagai fondasi pengembangan ekonomi digital di Aceh Barat. Menurutnya dari 100 program prioritas Bupati Aceh Barat, 8 program berkaitan langsung dengan pengembangan ekonomi digital. Ekonomi kreatif menjadi bagian dari visi dan misi Bupati Aceh Barat. Tahun lalu sudah dilaksanakan pelatihan konten kreator bagi 50 peserta, termasuk penyediaan fasilitas podcast sebagai media publikasi pemerintah sekaligus mendorong lahirnya kreator digital di daerah. Dan ini memang menarik pendengar ya, soal ekonomi ini kita UMKM di

0: Oh, kita dapat informasi dari Nagan, dari Calang, kalau malam untuk kuliner makan malamnya banyak di Melabu, ya, tersedia. Banyak pilihan, banyak kafe, banyak warung-warung di Melabu. Jadi sehingga perputaran uang lewat UMKM ini menunjukkan sangat luar biasa dengan hadir UMKM untuk penjualan kuliner ini, terutama di malam hari, ya. Malam hari itu banyak sekali masyarakat untuk menikmati kuliner di Melabu. Baik pendengar, kita masih dalam informasi UMKM. Kita hadirkan lagu-lagu hiburan di sore hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang-abang, tahu nggak? Ternyata banyak rokok ilegal loh beredar sekarang.
1: Hah? Rokok ilegal? Itu rokok yang kayak gimana, Dek?
0: Ih, abang lambat deh. Makanya, dengerin nih. Ciri-cirinya tuh gampang banget loh. Pertama, nggak ada pita cukainya. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya bekas. Dan terakhir, salah peruntukan, Bang.
1: Adek, siap-siap jadi mata-mata nih.
0: Iya dong, Bang. Pokoknya, kalau nemu, langsung lapor ke Bea Cukai Melabo. Catet nih nomornya. Di 0852-7090-5050. Bisa telepon atau bisa WhatsApp juga.
1: Siap, Dek. Demi negara, kita gempur rokok ilegal.
0: Nah, gitu dong. Rokok ilegal harus habis dibasmi. Oh iya, Bang. Lanjut ngopi yuk.
1: Ayo.

0: Siva, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus.
4: Dengar, pada pukul 16.06, saatnya kita ikuti kumandang azan asar. Selamat menjalankan ibadah sholat asar bagi kaum muslimin muslimat di wilayah Melabuh dan sekitarnya.
3: Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ikuti informasi cuaca dari BMKG Melabuhan Agandra bersama rekan Angga. Kami sudah sambung bersama rekan Angga dari BMKG. Halo, selamat sore rekan Angga.
1: Ya, selamat sore Bung John di studio.
0: Iya, dengan John Nehru di studio RM Labo. Silakan Angga, informasi cuaca di kesempatan sore hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih buat Bung John di studio tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore ini, saya Angga Yuda akan menyampaikan perkiraan cuaca. Ini untuk seputar pantai pesisir barat selatan Aceh, kita mulai dari wilayah Calang dan sekitarnya. Baik, untuk wilayah Calang dan sekitarnya pada malam hari ini, keadaan cuaca ini diprediksi akan turun hujan ringan. Kemudian untuk dini harinya secara umum keadaan cuaca berawan tebal. Kemudian untuk esok hari, pagi hingga siang harinya berawan. Kemudian untuk sore harinya berpotensi turun hujan lokal seputar wilayah Calang dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah selanjutnya yaitu Melabo, kemudian untuk Sukamamu, dan juga Kuala Pesisir tentunya, ini memiliki karakter yang sama. Pada malam hari ini masih berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk dini harinya berawan tebal. Esok pagi hingga siang harinya cerah berawan. Kemudian sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Bulang Pidi, Tapak Tuan, dan Aceh Singkil, pada malam hari ini masih berpotensi turun hujan ringan. Untuk dini harinya secara umum berawan. Untuk esok pagi hingga siang harinya secara umum cerah berawan. Kemudian untuk sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Subuh Salam, pada malam hari ini masih berpotensi turun hujan ringan. Kemudian untuk dini harinya berawan. Esok pagi cerah berawan. Kemudian untuk sore harinya secara umum berawan tebal. Selanjutnya untuk wilayah Cinawang dan sekitarnya, pada malam hari ini masih berpotensi turun hujan lokal. Kemudian untuk dini harinya berawan, esok paginya cerah berawan, untuk sore harinya berawan tebal. Selanjutnya untuk suhu udara, ya, sepanjang pesisir pantai barat selatan Aceh, ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara 70 sampai dengan 98%. Kemudian kecepatan angin maksimum ini 20 km per jam dengan arah angin bertiup dari arah barat daya. Selanjutnya untuk tinggi gelombang perairan barat selatan Aceh ini diperkirakan 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Sementara itu angin ketinggian permukaan sampai dengan 3000 feet umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian untuk diwaspadai ya, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang ini berpotensi terjadi di wilayah Aceh Barat bagian selatan dan Kepulauan Simelu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Angga Yuda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Bung John.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Angga. Selamat bertugas kembali.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, itu tadi, saudara pendengar, untuk informasi cuaca dari BMKG telah disampaikan. Dan kembali kita ikuti lagu-lagu antar hiburan untuk Anda di kesempatan sore hari ini.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

0: Banyak rokok ilegal loh beredar sekarang.
1: Hah? Rokok ilegal? Itu rokok yang kayak gimana, Dek?
0: Ih, Abang lambat deh. Makanya dengerin nih, ciri-cirinya tuh gampang banget loh. Pertama, nggak ada pita cukainya. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya bekas. Dan terakhir, salah peruntukan, Bang.
1: Adek, siap-siap jadi mata-mata nih.
0: Iya dong, Bang. Pokoknya, kalau nemu, langsung lapor ke Bea Cukai Melabo. Catet nih nomornya. Di 0852-7090-5050. Bisa telepon atau bisa WhatsApp juga.
1: Siap, Dek. Demi negara, kita gempur rokok ilegal.
0: Nah, gitu dong. Rokok ilegal harus habis dibasmi. Oh iya, Bang. Lanjut ngopi yuk.
1: Ayo.

0: Pendengar, senang sekali bisa kembali menemani aktivitas Anda. Semoga hari ini penuh semangat dan membawa banyak hal baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang tentang sebuah hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu dunia digital. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjalani satu hari tanpa internet? Tidak ada pesan instan, media sosial, belanja online, atau mencari informasi melalui mesin pencari. Mungkin bagi sebagian orang, hal itu terasa cukup sulit. Dunia digital kini telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat modern. Kemajuan teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, sehingga menikmati hiburan. Jika dahulu surat membutuhkan waktu berhari-hari untuk sampai kepada penerima, sekarang pesan dapat dikirim hanya dalam hitungan detik. Pertemuan yang dulunya harus dilakukan secara langsung, kini dapat berlangsung melalui panggilan video, meskipun berada di kota atau negara yang berbeda. Di bidang pendidikan, teknologi digital membuka akses belajar yang lebih luas. Pelajar dan mahasiswa dapat mengikuti kelas daring, membaca buku elektronik, menonton video pembelajaran, hingga mengikuti seminar sulit diperoleh kini dapat diakses dengan lebih mudah. Dalam dunia kerja, teknologi juga menghadirkan perubahan besar. Banyak pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh atau remote working. Berbagai aplikasi membantu menyusun jadwal, berbagi dokumen, hingga mengadakan rapat secara virtual. Hal ini membuat pekerjaan menjadi lebih fleksibel dan efisien. Sementara itu, dunia usaha juga berkembang pesat berkait teknologi digital. Banyak pelaku usaha kecil memanfaatkan media sosial dan platform perdagangan elektronik untuk memasarkan produknya. Dengan modal relatif kecil, mereka mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah, bahkan hingga mancanegara. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, dunia digital juga menghadirkan tantangan. Penyebaran informasi yang begitu cepat membuat kita harus lebih bijak dalam menerima maupun membagikan sebuah berita. Tidak semua informasi yang beredar di internet merupakan fakta. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Selain itu, keamanan data pribadi juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan verifikasi dua langkah, serta berhati-hati saat mengakses tautan yang tidak dikenal merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi akun dan data pribadi kita. Tidak kalah penting, penggunaan media sosial juga memerlukan pengendalian diri. Dunia digital memang memberikan ruang untuk berekspresi, tetapi setiap unggahan akan meninggalkan jejak digital. Karena itu, gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif, seperti berbagi ilmu, pengalaman, inspirasi, atau membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dunia digital bukan sekedar tentang teknologi canggih, tetapi juga tentang bagaimana manusia memanfaatkannya secara bertanggung jawab. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu meningkatkan kualitas hidup, bukan justru menguasai kehidupan kita. Pendengar, dunia digital telah membuka begitu banyak peluang untuk belajar, berkarya, dan berkomunikasi. Di sisi lain, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya dengan bijak, aman, dan penuh etika. Mari jadikan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan hal-hal yang bermanfaat, memperluas wawasan, serta mempererat hubungan antar sesama. Dengan sikap yang bijaksana, kita dapat menikmati semua manfaat dunia digital tanpa mengabaikan nilai-nilai kehidupan di dunia nyata. Pendengar, demikian Picture bersama saya, Emma Karisma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: ke pendengar, pada pukul 17 kita akan bergabung dengan koordinator 17 Lintas 17 RI Banda Aceh. Kita akan ikuti berita Sukarwi Nusantara 17 bersama RI Banda Aceh, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Malabo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Santoso, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malabo, mengajak dan menghimbau seluruh wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan melalui aplikasi Cortex paling lambat 31 Maret 2026. Apabila Anda membutuhkan bantuan dalam pengisian SPT, silakan menghubungi KPP Pratama Malabo, KP2KP Sukamakmur, dan KP2KP Calang. Kami dampingi sampai berhasil. Laporkan SPT Anda. Lebih awal, lebih nyaman. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM, Sebur Salam, Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM, PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Ragam kegiatan edukatif sosial dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
2: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
3: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media, dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
1: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Puskesmas Mongedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: UPTD Puskesmas Mongedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan, seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: TBC yang ada di Mongedung ini kami selama ini sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
1: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
2: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
1: Saat ini Puskesmas Mongedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi Stain Teguh Dirundeng Melabo Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teguh Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
4: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
3: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
5: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
3: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif, tapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Ahli Pendidikan Inklusi Aceh, Dr. Umiati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif.
7: Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu, Pak. Kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab. Padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus.
6: Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forko Pimcam Pegasing turun ke dusun Kalawih Ilang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Wih Ilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawih Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawih Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wih Ilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Bersama pemimpin baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sabang, menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu, pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai Kepala Sekolah Kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan. Salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
2: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
1: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampu selama ini, anak-anak bisa berkompetensi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
1: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Ziva Rehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di kota Sabang, tapi juga tingkat Aceh.
4: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di kota Sabang.
1: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Demikian pendengar, itulah kita ikuti bersama Berita Lintas 17 bersama Korwil Nusantara 17, Korwil RI Banda Aceh. Dan semoga saja mendapatkan informasi-informasi aktual untuk Anda. Dan kita ikuti program selanjutnya di kesempatan sore hari ini.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungan.

Mendengar lagu-lagu hiburan, terus kami hadiran untuk Anda di sore hari ini. Dan informasi dari ra.co.id kami sampaikan, mana Ketua Kerja Pengen Raya Raja Sayang kukuhkan 9 Pramuka Garuda. Dari Sukamamu, prosesi pengukuhan berlangsung di halaman SMK Negeri 1 Nagan Raya, Komplek Kenderaan Sukamamu. Dalam amanahnya, Raja Sayang mengatakan bahwa pengukuhan tersebut merupakan pencapaian pertama dalam sejarah gerakan pramuka di Kabupaten Nagan Raya. Dikatakan juga bahwa keberhasilan para anggota pramuka Garuda tidak diraih secara instan. Menurut Bupati DRK Raja Sayang, seluruh peserta telah melalui proses pembinaan, seleksi, pengujian yang ketat dengan menunjukkan dedikasi, disiplin, kecekapan, serta komitmen tinggi terhadap nilai-nilai kepramukaan. Keberhasilan adik-adik sekalian merupakan buah dari kerja keras yang panjang, kedisiplinan yang tinggi, serta semangat belajar yang tidak pernah padam, sehingga hari ini layak dikukuhkan sebagai anggota Pramuka Garuda. Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang mengingatkan bahwa predikat Pramuka Garuda merupakan awal dari tanggung jawab yang lebih besar sebagai teladan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Dia berharap predikat Pramuka Garuda yang diemban saat ini dapat menjadi teladan bagi anggota pramuka lainnya maupun di lingkungan tempat tinggal, baik dalam sikap maupun perilaku. Sementara itu, Ketua Korps Pati Pramuka Kabupaten Nagan Raya Ismail Roy NS menjelaskan bahwa Pramuka Garuda merupakan tingkatan kecakapan, penghargaan tertinggi yang dapat diraih anggota muda gerakan pramuka pada setiap golongan, mulai dari siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Tingkatan ini bertujuan membentuk pribadi yang menjadi teladan serta mampu mengamalkan satya dan dharma pramuka dalam kehidupan sehari-hari, jelas Ismail Roy yang kerap disapa. Ia berharap keberhasilan 9 anggota pramuka Garuda di Nagan Raya menjadi motivasi bagi anggota pramuka lainnya. Dan ke depan semakin banyak pramuka Garuda di Nagan Raya, mulai dari golongan siaga, penggalang, penegak, hingga pendega. Dia berharap gerakan ini semakin solid di bawah kepemimpinan Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kamabicap Dr. Teuku Raja Kemangan SHMH dan Ketua Kuartir Cabang Kuarcap Raja Sayang. Adapun 9 anggota Pramuka Garuda Kuartir Cabang Nagan Raya tahun 2026 ini, yang pertama Muhammad Mauflih Al-Faiz, golongan penegak SMA Aiti Nurul Ikhwa. Kemudian Ahmad Fadil Ilham, golongan penggalang dari SMP Aiti Darul Saadah. Kemudian M. Zaki Helminas, golongan penggalang SMP Negeri 1 Ulumul Quran. Lanjut Samsul Hadi, golongan penggalang SMP Negeri 7 Kuala. Reza Febrian Rahman, golongan penggalang SMP Negeri 1 Kuala. Cut Wisna Maharani, golongan penggalang SMP Negeri 2 Kuala. Kemudian ada Cut Rifana Zakira, dari golongan penggalang SMP Negeri 5 Senagan. Maisyatun Aisyah, golongan penggalang SMP Negeri 1 Senagan. Dan yang terakhir, Kalisa Amira, golongan penggalang SMP Negeri 1 Senagan. Itu pendengar informasi dari Nagan Raya yang kami himpun dari rri.co.id. ID yang sudah kami sampaikan tadi, dan kami lanjutkan dengan lagu-lagu di kesempatan sore hari ini.

0: Malam itu, hujan turun sangat deras di sebuah desa di lereng perbukitan. Hujan yang tak kunjung berhenti sejak sore mulai menimbulkan kekhawatiran.
1: Andi, dari tadi hujan tidak berhenti ya? Ibu jadi khawatir.
2: Iya, Bu. Tadi di

0: grup desa juga ada peringatan supaya waspada. Katanya tanah di atas bukit mulai labil.
1: Aduh, semoga tidak terjadi apa-apa.
2: Bu, cepat buka pintunya. Kita harus siap-siap. Tanah di belakang rumah mulai retak. Bisa longsor kapan saja, Bu.
0: Sebentar, sebentar, Pak.
1: Ya Allah, lalu kita harus bagaimana?
2: Siapkan barang penting aja. Kita mungkin harus mengungsi malam ini.
3: Beberapa saat kemudian, suara gemuruh mulai terdengar dari arah bukit.
0: Bu, bu, bu, dengar itu.
2: Longsor, cepat keluar.
3: Tanah dari bukit runtuh, membawa batu dan pohon ke bawah. Warga berhamburan menyelamatkan diri.
1: Andi, kamu tidak apa-apa?
0: Andi gak kenapa-kenapa, Bu. Ibu juga?
1: Iya, syukurlah.
2: Ayo kita ke tempat lebih aman. Jangan dekat lereng.
4: Bapak Ibu, mohon tetap tenang. Kami sudah menyiapkan tempat pengungsian sementara. Mohon untuk Bapak Ibu, jangan kembali ke rumah dulu sebelum keadaan dinyatakan aman.
0: Pak, kenapa bisa terjadi longsor?
4: Tanah longsor biasanya terjadi karena hujan deras yang terus-menerus, tanah yang labil, dan kurangnya pepohonan penahan tanah.
1: Lalu bagaimana supaya kita bisa mencegahnya?
4: Kita bisa menanam pohon, tidak menebang hutan sembarangan, serta selalu waspada terhadap tanda-tanda seperti retakan tanah dan suara gemuruh.
3: Bencana bisa datang kapan saja. Namun, dengan kewaspadaan dan kepedulian terhadap lingkungan, kita bisa mengurangi resikonya. Demikian Sandiwara Radio dengan judul Tanah Longsor. Penulis naskah Emma Karisma. Tokoh Nanda sebagai Andi, Emma sebagai ibu, Karno sebagai Pak Budi, Aulia sebagai petugas, Meiza sebagai narator. Demikian Sandiwara Radio LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa.

0: Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting, seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar.
1: Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kali. Sirune Kali merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kali mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.

Ya, pendengar Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabu dari Jalan Abu Medina nomor 1 Pasir Jambu Kecamatan Ke-16 Aceh Barat. Kami siarkan dan lagu-lagu hiburan rangkaian acara nanti pada pukul 18.50 pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian dilanjut ke 18.54 untuk azan maghrib wilayah Melabu dan sekitarnya. Dan Anda masih kami temani hingga menjelang ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita nanti ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan saudara pendengar, cuaca memang agak hari ini dingin dari mulai malam tadi hingga saat ini, hingga di tempat kami ini terasa sejuk ya. Karena memang kalau kita dapat informasi hampir secara menyeluruh di Aceh Barat ini hujan ya hari ini. Dan mudah-mudahan saja memberikan keberkahan sendiri bagi kita dan dengan hujan, karena sudah lama nih kemarau ya. Dan hujan ini membuat keberkahan menjadi sumber rezeki tentunya. Apalagi yang sawahnya sudah kering ya kan. Sudah banyak kering hingga sudah berlobang-lobang tanahnya. Ini pas kebetulan hari ini mendapat keberkahan karena batang-batang padi di sawah itu menunggu air. Pas hari ini sudah dapat air. Semoga saja hasil pertanian menjadi melimpah ruah, cukup hasilnya dari target ya. Karena tanpa air itu tidak mungkin sampai target hasil pertanian kita tentunya. Karena semua batang padi maupun tanaman sayur lain membutuhkan air, pendengar ya. Karena sumber air itu sumber kehidupan sebenarnya. Air yang kita minum ya sumber kehidupan, air yang didapatkan oleh pohon tanaman semuanya sumber kehidupan. Tanpa air kita tidak akan hidup ya, itu dia. Dan masih kami temani lagu-lagu hiburan di sore hari ini. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ya, semoga inspirasi terdapat yang kami hadirkan lewat RRI Melabu ini jadi inspirasi baik informasi maupun lagu-lagu hiburan gitu. Dan di sore hari ini senang dan bahagia kita masih bisa berjumpa di udara bersama sahabat udara Anda, saya John Nehru Satria, hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu hiburan kami enggak ada sedikit gangguan teknis ini, kami sedang berupaya untuk mencari membuat hadir lagi lagu-lagu hiburan di kesempatan sore-sore ini. Dan masih terus kita coba ya kak, kita putar aja lah satu lagu lagi ya, karena ini nanti akan kita program kembali apa yang menjadi hal teknis ini ya. Ya baik.

Pendengar, berbicara tentang kuliner tradisional Aceh tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.

Astaga, Om Buce. Saya bikin apa siang-siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Buce?

0: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib pada pukul 18.54 menit waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم.

wilayah menembus sekitarnya pukul 18.54 menit. Dan semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pendengar, selamat menjalankan ibadah salat maghrib dan semoga saja amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saatnya pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral dari Jakarta.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal Chota. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, tersemudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang untuk membahas penyusunan rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Jadi di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi 3 daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU perampasan aset ini.
7: Sementara itu, pengacara senior Junifer Girsang mengingatkan agar RUU perampasan aset tidak menjadi instrumen penyalahgunaan kewenangan atau alat kekuasaan untuk menghabisi lawan politik. Menurutnya, regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam proses penyitaan dan pengelolaan aset. Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
6: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Menurut Junifer, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
0: Pejabat Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
9: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
8: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
10: Adapun kelompok pengeluaran mendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
8: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
11: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
12: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
11: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Gitu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya, tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah kekuatan.
12: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
13: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi penampakan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar, dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
12: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan, dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
15: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026, dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
16: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rakorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
15: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
14: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
15: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Hairul Umamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
17: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera dan akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
18: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
17: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
18: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
19: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Artinya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS, itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
18: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
20: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari Cibitung Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-nya diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga, barisan tengah maksud kami, ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga, ada kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol, berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand, di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual dari beberapa, terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu, yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir, meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan, stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar Kongres Tahunan atau Kongres Biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan, dan pada malam hari ini para peserta Kongres itu juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton, kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1, maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini, serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan. Sampaikan lagi kembali, ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 di tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Nyar Abdul Aziz Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini, sekian tadi telah kita ikuti berita sentral dari Jakarta, dan saya kita hadirkan kembali musik-musik radio di kesempatan malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Persatu RRI Lamong.

saudara pendengar, dan saya juga Jenderal Satria mohon pamit mundur dari ruangan Anda. Sampai jumpa lagi dan pada program selanjutnya, dan tetap mengikuti program RM Labo. Sampai jumpa akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Ya Allah, Ya Rasyid, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Baqi, Ya Sami, Ya Muhaimin.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 97 MHz bersama saya Fadil Tarmizi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita malam yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini seperti biasanya dalam kita akan menunggu untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Malabo dan sekitarnya, yang mana nantinya akan tiba pada pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Aceh Barat Daya akan tiba pada pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga azan Isya di Kabupaten Aceh Jaya, Nagan Raya dan Kabupaten Simelu tentunya akan tiba untuk Aceh Jaya sendiri pada pukul 20 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, untuk di Nagan Raya 20 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Sementara azan Isya di Kabupaten Simelu akan tiba pada pukul 20 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya seperti biasa, setelah ini nantinya kita akan hadirkan beberapa lagu-lagu religi yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan setelah nanti pada pukul 20 ataupun tepat pada pukul 8 nantinya, kita akan hadirkan program musik dan informasi sejumlah lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani aktivitas yang dingin di kesempatan malam hari ini bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa, jangan lewatkan nantinya tepat pada pukul 21 hingga ke pukul 22 kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Malabo, kanal inspirasi.

0: Backbreaker dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini kita telah bergabung bersama program musik dan informasi. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini telah tiba untuk kemandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Yang mana azan Isya telah tiba di berkemandang untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya pada pukul 20:06 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: 97 MHz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: وهمتي ومن كل عين لما.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang ber-

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry, sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nah, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nah, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun nak. Sayang bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Tolong Pak, jangan bawa saya Pak. Saya tidak bersalah.
6: Baik Ibu, nanti bisa dijelaskan di kantor polisi.
7: Ibu.
8: Duh, siapa sih nih pagi-pagi? Udah teleponan aja. Halo? Ini siapa ya?
9: Halo Mir, kamu apa kabar?
8: Ini aku, Selfie. Oh, kamu Sel. Kemana aja sih kamu selama ini?
9: Biasa Mir, namanya juga wanita karir.
8: Tumben, ada apa nih kamu telpon aku Sel?
9: Gini loh Mir, besok aku mau ajak kamu arisan sesama alumni dulu. Gimana, kamu mau ikut gak?
8: Wah, tentu mau dong. Besok pokoknya kita kumpul ya. Bye.
9: Oke deh Mir, kalau gitu udah dulu ya. Pokoknya besok kita jumpa di Cafe Lato-Lato, oke?
8: Duh, seneng deh. Aku besok ngumpul bareng teman-teman alumni SMA dulu. Pokoknya aku harus kelihatan sosialita nih.
10: Assalamualaikum. Mirna. Mana sih si Mirna? Ya Allah Mirna. Apa dia belum masak ya? Ini kan udah siang.
8: Waalaikumsalam. Duh, Mas Lukman, kok cepat banget sih pulangnya?
10: Cepat apanya, Mirna? Ini udah siang loh. Udah jam 12. Mir, kamu belum masak ya? Udah siang gini.
8: Apa? Udah jam 12? Ya udah, iya. Aku masak sekarang, Mas. Boyal amat sih.
10: Mirna, Mas balik kerja dulu ya. Ini ada orderan jemputan.
8: Iya Mas, hati-hati. Jangan lupa bawa pulang duit yang banyak ya Mas. Soalnya aku mau shopping Mas.
11: Assalamualaikum. Bu. Ibu. Reni udah pulang Bu.
8: Wah mantul nih. Aku bisa ikutan pinjol. Dan aku bisa punya banyak uang. Bisa beli baju, bisa beli skincare, bisa ke salon. Terus angsurannya juga gak banyak nih.
11: Ibu kok gak dengar Randy panggil dari tadi?
8: Eh, Randy, kamu udah pulang? Ibu lagi sibuk, nak. Yaudah, kamu ganti baju sana. Dan makan ya, jangan lupa.
11: Baik, Bu.
8: Yeay, duh, pagi-pagi udah buat seneng. Gini dong, sekali-kali masuk SMS, langsung duit. Waktunya aku shopping. Aku harus kelihatan elegan dan sosialita nih besok di depan teman-teman reunian SMA-nya aku.
9: Hey, kamu Mirna kan?
8: Selfie? Hey, apa kabar Selfie?
9: Baik dong Mir. Aduh, seneng banget aku bisa jumpa kamu di sini. Wah, kamu keren juga ya. Banyak banget shoppingnya. Pasti banyak duitnya ya.
8: Ya gitu deh Selfie. Namanya juga orang kaya kan.
9: Oh ya, besok kamu pasti pergi ke reunian kita kan? Sekalian kita buat grup arisan gitu. Ibu-ibu sosialita lah, main celita.
8: Jadi dong. Ya pastilah, aku juga gak sabar mau lihat gimana keadaan kalian semua. Duh, pasti seru deh besok. Besok kita kumpul kan?
9: Ya udah Mir, kalau gitu aku duluan ya. Soalnya aku mau lunch dulu sama suami aku. Bye.
8: Oke deh Selfie, bye. Duh, gimana bawanya nih barang-barang belanjaan aku banyak banget. Ya udah deh, aku panggil Bajai aja. Bajai, Bajai.
10: Dari mana saja kamu, Mir? Kenapa belanjaan kamu tuh banyak banget? Hah? Kamu habis shopping?
8: Iya, Mas. Aku baru pulang dari mall. Nih, aku beliin baju untuk Mas Lukman dan juga Randi. Bagus kan?
11: Wah, Bu. Bajunya bagus-bagus banget. Makasih ya, Bu. Ibu udah beliin baju untuk Randi.
10: Dari mana kamu dapat duit sebanyak ini, Mirna?
8: Duh, apaan sih, Mas? Udah mau dibeliin, ya udah, nggak usah banyak tanya dong.
10: Berhak dong, Mir, saya tanya. Saya tidak mau kamu beli ini semua dari uang yang tidak jelas.
8: Mas, jadi Mas nuduh saya kalau yang saya dapatkan ini dari duit haram gitu. Mas, makan siang udah aku siapin ya. Aku mau arisan dulu nih sama teman-teman SMA. Hari ini perdana kami reunian.
10: Jam berapa kamu pulang?
8: Ya, kalau udah selesai, aku pulang, Mas.
10: Tapi kamu jawab dulu, Mir, dari mana kamu dapat duit bisa belanja sebanyak ini?
8: Aduh, Mas, itu-itu aja terus dibahas. Ya, aku nabung lah, Mas, tiap Mas kasih uang. Sisanya aku tabung. Terus, aku juga ada jualan online gitu, Mas.
10: Nah, gitu kan enak didengar. Pokoknya kamu jangan pernah bohong-bohong sama Mas, ya?
8: Iya, Mas, iya. Ya udah, aku pergi dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Hai semuanya, apa kabar? Wah, pada berubah semuanya.
12: Wah, itu kan si Mirna. Cantik banget ya dia. Gayanya juga sosialita banget.
8: Sosialita banget. Cantik banget ya.

0: itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI Melabuhkan Dalam Inspirasi. Dan tadinya telah kita cukupkan untuk program musik dan informasi, dan telah tiba saatnya untuk di saat ini kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang nantinya ingin bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811 6889 697, ataupun nantinya Anda juga bisa menelpon ke nomor kami di satu lagi di 0812 7913 4007. Namun di kesempatan malam hari ini saya juga ingin menyapa kembali bagi para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdia, Aceh Selatan, dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz di kesempatan malam hari ini. Tetap semangat dan tetaplah mendengarkan kami melalui frekuensi 97 MHz di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga ke pukul 10 nanti. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan menerima penelpon di kloter pertama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Jumpa dia gimana?
0: Malam hari ini kurang sehat Kak Ida, karena lagi dalam masa pemulihan dari pasca demam kemarin Kak Ida. Semoga Kak Ida sehat bersama keluarga di kesempatan malam hari ini Kak Ida, ya. Amin.
1: Sehat.
0: Gimana cuaca di Senebu malam hari ini Kak Ida?
1: Barusan hujan.
0: Hujan juga lagi?
1: Hujan.
0: Hujan ya.
1: Dari malam sampai siang malam lagi.
0: Awet ya hujannya Kak Ida ya?
1: Iya, awet. Sejuk.
0: Sejuk malamnya Kak Ida.
1: Iya, sudah panas. Kemarin-kemarin panas. Hari ini sejuk.
0: Sejuk lah malam hari ini ya. Semoga di cuaca yang dingin bisa menemani waktu istirahat kita bersama kami di program Satu Kak Ida. Silakan Kak Ida, mau request lagu apa malam hari ini dan sapa-sapanya kepada para pendengar kita?
1: Lagunya Evi Tamala ya.
0: Evi Tamala ya. Judul lagunya Kak Ida?
1: Judulnya lupa Kak Ida. Bumpadi yang sendiri ya.
0: Boleh Kak Ida, silakan salam-salamnya Kak Ida.
1: Salamnya buat Bumpadi, semoga cepat sembuh.
0: Amin, amin. Terima kasih Kak Ida.
1: Sehat selalu, darah suci.
0: Amin. Amin ya Allah, amin ya Allah.
1: Kalau pulang hati-hati Bumpadi ya,
0: terima kasih. Iya, terima kasih Kak Ida.
1: Buat peningnya semua, salam semua. Ya. Terima kasih Bumpadi.
0: Sama-sama Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebuk yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dengan Evi Tamala ya. Kita siapkan malam hari ini untuk Kak Ida itu dengan judul lagunya Selamat Malam. Nah, kita akan mengangkat penelpon selanjutnya di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengah di kesempatan malam hari ini? Semoga sehat sekalian keluarga. Alhamdulillah. Gimana cuaca di Samatiga malam hari ini Mak Tengah? Apakah sama
2: malam
0: dengan
2: sejuk? Malam ini tinggalnya dingin.
0: Dingin ya, sejuk.
2: Hujan semalam. Juga tadi siang kan hujan juga.
0: Ya, Mak Tengah silakan malam hari ini mau request lagu apa dan sapa-sapa kepada
2: penonton. Lagunya Kangen aja.
0: Kangen ya?
2: Iya.
0: Yang bawakannya siapa Mak Tengah?
2: Lydia Natalia.
0: Lydia, siap. Salam-salamnya silakan Mak Tengah.
2: Salamnya buat Bu Nini, buat Kak Ida dan Jirwan. Semua-semuanya yang benar rindu. Buat pagi, semoga sehat selalu karena amin. Suaranya sangat tengok ya.
0: Iya Mak Tengah, ini memang lagi dalam masa pemulihan Mak Tengah.
2: Iya. Makasih.
0: Sama-sama Mak Tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengah di Samatiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini, dan kita akan menunggu satu penelpon selanjutnya. Sebelumnya nanti kita akan putarkan beberapa lagu-lagu hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang buat bagi rindu memori lewat pagi.
0: Apa kabar abangku, sehat malam hari ini?
3: Alhamdulillah, saya wafiat nih Bang Fadil. Bang Fadil gimana nih? Kayaknya sengong-sengong peran ya.
0: Iya, sengong-sengong nih Bang, karena lagi dalam proses pemulihan nih ya.
3: Cuaca pun kurang-kurang bagus juga nih ya.
0: Iya Bang, karena memang ya dari pagi tadi kan sampai malam hari ini kayaknya awet nih hujannya.
3: Awet hujannya, sampai sekarang ini pun udah mulai hujan lagi.
0: Udah mulai hujan lagi Bang ya? Iya, tadi tadi sore sampai malam Fadil di Ujung Kalak itu juga, waduh, hujannya sampai maghrib tadi baru berhenti. Iya. Ini lagi ngumpul kah baik sama kawan-kawan?
3: Ya, ini lagi ngumpul nih ya, di rumah-rumah aja kita.
0: Di rumah-rumah aja ya. Silakan baik kah malam hari ini mau request lagu apa?
3: Ini lagunya lagu mancanegara boleh ya?
0: Mancanegara kita pop lawas Bang.
3: Pop lawas. Mm-mm.
0: Kira-kira mau request lagu apa nih, Baika?
3: Lagu...
0: Ayo, lagu apa nih?
3: Biarkan ku sendiri aja dari... Yang di cover aja, Bang, boleh.
0: Oke, biarkan ku sendiri ya?
3: Ya, yang di cover sama versi blues.
0: Oke, biarkan ku sendiri. Cover...
3: Blues.
0: Oke, The Mercy Blues ya.
3: Iya, ya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Mbak Eka.
3: Salam-salamnya buat Mas Tengok, buat Bu Nini, buat Mas Ida, buat Kak Ina, buat Kak Mirna, buat Kak Lena, buat Kak Erna Bebe, buat Kak Erna Lapang, buat semua-semualah tanpa terkecuali ya.
0: Kecuali ya.
3: Buat Bang Fadil, selamat bertugas dan tetap semangat Bang ya.
0: Terima kasih Mbak Eka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini di kloter pertama ada Kak Ida di Senembuk Matengoh di Soma 3, Bang Eka di Kampung Belakang. Kalau kata kerennya itu ada kabel ya, Kampung Belakang. Semoga Bang Eka bersama keluarga juga diberikan kesehatan di kesempatan malam hari ini. Dan juga di kesempatan malam hari ini ada 3 hiburan yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu hingga ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program 1RR melabuhkan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan tentunya baru saja tadinya kami hadirkan ada Evi Tamala dengan Selamat Malam, Lydia Natalia dengan Kangen, dan juga Biarkan Ku Sendiri dari The Mercy Blues Acoustic Cover di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akan menerima penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Sehat Kak Ina?
1: Alhamdulillah sehat Bang Fadil.
0: Gimana
1: sehat?
0: Lagi dalam proses pemulihan Kak Ina.
1: Oh gitu ya.
0: Kak Ina, gimana cuaca di Langung malam hari ini?
1: Dingin.
0: Dingin kali ya?
1: Masih gerimis.
0: Oh masih gerimis ya? Iya tadi. Tadi infonya keluarga baru sampai di Blambrandang juga hujan katanya gerimis.
1: Iya.
0: Semoga awet ya sampai subuh Kak Ina ya.
1: Iya.
0: Silakan Kak Ina, malam hari ini mau request lagu apa nih dan siapa-siapa? Oh,
1: gerimis mengundang aja boleh.
0: Oh, dari Slam ya.
1: Iya.
0: Iya jadul.
1: Lama juga nggak dengar lagu itu kan?
0: Iya jadul tuh. Kalau masih iya. Kalau nggak salah versi lagunya masih di Fadil SMP waktu itu.
1: Iya.
0: Gerimis mengundang ya.
1: Mm-mm.
0: Silakan salam salamnya Kak Ina.
1: Salamnya buat Mak Tengo, Kak Ida, Kak Ro, itu Pak Ciodo Rika, Bu Mini, buat Mirna, Bu Mia, buat Mak Cik Ocece, buat Kak Azmin ya, Jembu. Kalau Wipo 2 siapa Bang Fadil?
0: Ada Bang Hendy malam hari ini.
1: Siapa?
0: Bang Hendy.
1: Oh Bang Hendy, yaudah ya. Terima kasih buat Fadil, kalau pula hati-hati ya.
0: Baik, terima kasih Kak Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ina di Langung yang telah bergabung bersama kita di malam hari ini ya, tentunya dengan Slam Gerimis Mengundang. Nah, kita akan menerima penelpon selanjutnya di kloter kedua di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar Kak Endang, sehat?
2: Alhamdulillah, sebagaimana suaranya masih sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Kak Endang ya.
2: Iya.
0: Bang Pendi mana nih Bang Pendi?
2: Lagi jalan tayar.
0: Lagi apa?
2: Lagi keluar.
0: Oh lagi keluar, lagi ngopi di luar ya?
2: Enggak.
0: Gimana cuaca di Rondeng Kak Endang?
2: Tadinya waktu sore udah diam ya, ini udah mulai gerimis lagi.
0: Udah gerimis lagi Kak Endang ya. Tapi gak apa-apa deh, karena kemarin kan kita beberapa hari panas kan.
2: Iya, sebagai memang kayak kata Bu Nini, sumurnya pun udah mengering ya.
0: Iya, tapi betul tuh Kak Endang. Fadil ya. Kemarin ada sempat ke kantor organisasi. Mereka melaporkan ke Fadil, Bang, air sumur kering. Ah, serius, bilang. Di ujung kala, iya, kering ya. Bang, pas melihat pas di Dopinsan Yo cuman bertahan di 5 hingga 10 menit habis itu udah enggak bisa tarik lagi mesinnya.
2: Oh, alhamdulillah ya. Sumur Kak Endang berarti kali ini alhamdulillah enggak kering ya.
0: Oh iya, sumur Kak Endang mungkin bisa berapa cincin tuh Kak Endang kemarin?
2: Enggak banyak sih. Paling cuma 4 cincin.
0: 4 cincin tapi ya bagus mata airnya Kak Endang ya, besar mata airnya.
2: Bagus.
0: Semoga juga mata rezeki.
2: Sama air galon aqua.
0: Wah, ini kayaknya kalau putus air bisa lari ke rumah Kak Endang nih.
2: Boleh.
0: Tapi di Rondeng di mana ya nih Kak Endang?
2: Sebelum naik jembatan Kuncangkoy.
0: Oh, sebelah kanan.
2: Sebelah kiri.
0: Sebelah kiri. Insya Allah nanti kalau ada mengarah ke sana nanti Fadil coba singgah ke rumah.
2: Boleh.
0: Silaturahmi bersama keluarga kan?
2: Iya, tapi terkadang sendirian di rumah.
0: Bang Pendi sering keluar.
2: Cari rezeki.
0: Oh iya. Ya bapak-bapak ya, seperti itulah Kak Endang.
2: Iya.
0: Penuh kesibukan. Silakan Kak Endang mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagu apa ya?
0: Ayo, lagu apa nih?
2: Banyak pilihan nih. Tadinya mau minta Ria Angelina ya.
0: Tapi ini berubah lagi nih.
2: Bolehlah. Hedy Diana aja.
0: Hedy Diana dengan judul lagu
2: Hujan masih turun ke bumi.
0: Hujan masih turun ke bumi. Luar biasa. Seperti kondisi saat ini ya.
2: Iya, Bung Fadil, kan. Karena ada beberapa hari ini kan terasa gerah kan, gitu kan.
0: Iya.
2: Alhamdulillah
0: lah ya.
2: Dari tadi malam hujan bersahabat terus sampai tadi pagi. Pokoknya jemuran kayaknya tadi angkat lagi, so dijemur lagi.
0: Tapi kalau berbicara pagi dengan kondisi cuaca hari ini menarik ya. Karena memang seperti pagi tadi keluarga juga orang rumah sempat bilang, bang, tolong antar anak ke sekolah. Ya, kalau antar anak ke sekolah mantel ada di rumah kunci dia. Karena cuacanya mendukung sekali ya kalau untuk tarik selimut.
2: Iya. Kita syukuri ya. Iya, patut syukur. Karena semua itu semua ada hikmahnya yang dikasih Allah tuh.
0: Betul, betul, Kak Endang. Silakan salam-salamnya Kak Endang.
2: Salam-salamnya buat Ina tadi yang udah gabung. Buatnya Bu Nini juga di Langu. Ada Mami di Cok Darat. Ada Bunda Maida di Runding. Ada Mama Latifa di Kabel. Ada Tete Iin juga di Kabel. Ada Kak Ida tadi di Senebuk ya.
0: Iya, Kak Ida.
2: Ada Anis Senebuk.
0: Ayo, siapa lagi nih Kak Endang? Halo? Sepertinya terputus. Kak Endang bisa nantinya terhubung kembali bersama kami atau memang di kesempatan malam hari ini nantinya salam-salam Kak Endang kita titipkan melalui program malam hari ini. Semoga malam hari ini semua yang disapa Kak Endang diberikan kesehatan, kekuatan dan dilimpahkan rezeki seperti biasanya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini nantinya akan kita hadirkan lagu yang telah di request oleh Kak Endang di kesempatan malam hari ini, ada dengan Hedy Diana, Hujan Masih Turun ke Bumi. Dan selain ini kita akan menunggu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Bumi ya, sehat?
3: Sehat.
0: Sehat Bumi ya.
3: Dalam Bumi ya, gak ada lagi di udara ya.
0: Iya, kenapa nih Bumi ya, sibuk ya?
3: Enggak, kadang-kadang kurang sehat.
0: Oh, sama ya. Iya.
3: Kita nih gimana ya, udah tua nih, udah banyak kali sakit.
0: Tidak, Bumi ya, itu disyukuri apa yang telah diberikan oleh ya, Maha Kuasa kami ya.
3: Ada sakitnya ya, ya, ada tenangnya.
0: Kami mendoakan dari manajemen dan Gasawati, semoga Bumi ya diberikan kesehatan dan dilimpahkan rezekinya.
3: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Gimana?
3: Di Bumi ya, ada jauh. Ini Jalan Swadaya.
0: Jalan Swadaya, tapi Jalan Swadaya sering tuh dilewati. Mungkin bisa dikasih clue-nya rumahnya dekat mana, Bumi yang mana tahu nanti.
3: Ini di apa nih, di Apon Kopi tuh belakang.
0: Pas di belakang Apon Kopi.
3: Jalan sedikit kan, udah nampak pagar coklat. Itulah rumah Bumi-nya.
0: Boleh Bumi-nya nanti mana ya, tahu
3: nanti
0: Fadil.
3: Nanti mana tahu sama kali pendek umur. Kita enggak tentu nih Fadil kan.
0: Kita mendoakan Bumi-nya nih panjang umur dan sehat selalu Bumi-nya. Tidak boleh kita meminta apa.
3: Fadil gitu juga ya.
0: Iya, insyaallah. Ya. Insyaallah terima kasih. Ya. Terima kasih Bumi-nya.
3: Anak-anak Fadil udah ini, udah sekolah.
0: Sudah Bumi-nya, yang paling tua itu sekarang sudah kelas 2 SMP dan yang kecil itu baru masuk SD tahun ini.
3: Alhamdulillah ya. Cewek, cowok?
0: Cowok dua-duanya. Tim pukul
3: cowok
0: nih.
3: Dua-duanya.
0: Tim pukul
3: dua. Iya. Kalau ibu cuma satu anaknya cewek.
0: Cewek bu ya?
3: Tapi cucunya ada tiga.
0: Oh sudah rame Bumi ya?
3: Sudah rame.
0: Sudah rame untuk.
3: Anaknya satu. Cucu ibu udah tiga.
0: Mungkin nanti bisa nyusul kan?
3: Enggak tahu juga ya.
0: Bumi ya.
3: Maklum aja lah kita nih ya.
0: Iya. Bumi ya, malam hari ini mau request lagu apa Bumi ya?
3: Lagu ini. Satukan Hati Kami Berdua.
0: Satukan Hati Kami
3: Dari
0: Berdua.
3: Dian Pisesa.
0: Dian Pisesa ya Bumi ya. Silakan salam-salamnya.
3: Salamnya untuk Endang tadi. Untuk Ina di Langu, untuk Mirna, Erna, untuk Nya Ida di Senebo, Mak Dengo, Mama di Kabel, Mama Reno. Siapa lagi ya? Pokoknya semua-semua ya.
0: Tanpa terkecuali ya.
3: Tanpa terkecuali. Salam sehat untuk keluarga Fadil.
0: Amin, terima kasih Bu Umi. Amin ya Allah, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mia di kesempatan malam hari ini telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya tadinya ada Kak Ina di Langung yang telah bergabung, Kak Endang di Rondeng, dan juga Bu Mia di Swadaya yang telah bergabung bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRM Labu, Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mas 1 RRI melabuhkan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan menerima penelpon selanjutnya di kloter terakhir kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Bang Fadil.
0: Malam kembali Bang Odon. Apa kabar Bang, sehat?
1: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Gimana cuaca di malam hari ini di Kabel Bang?
1: Cuaca masih dalam keadaan hujan rintik-rintik.
0: Rintik-rintik, lauk masih dalam talago gitu Bang. Silakan Bang Odon, malam hari ini mau request lagu apa Bang?
1: Judulnya Bang, apa kak?
0: Nah, apa ya, tanya sama Beka nih, ketahuan deh.
1: Jika esok aku tiada Bang.
0: Jika esok aku tiada, emang mau kemana Bang?
1: Ya Bang.
0: Emangnya mau kemana?
1: Ya mana tahu Bang, kita hidup nih Bang.
0: Insya Allah panjang umur buat kita semua Bang Odon.
1: Iya Bang. Ya.
0: Silakan salam salamnya Bang.
1: Salam buat semua-semua lah Bang, tanpa terkecuali Bang Fadil ya.
0: Jika,
1: Bang Fadil sehat selalu, mudah rezeki panjang umur, tetap semangat Bang Fadil.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ini Bang mau yang di cover lagunya?
1: Iya boleh.
0: Oke, siap Bang Odon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon malam hari ini yang telah bergabung bersama kita di kloter terakhir di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya dengan judul lagu di penghujung acara kita, Jika Esok Aku Tiada ya. Ini yang di cover oleh channel Putri Selma di kesempatan malam hari ini kita putarkan ya Bang Odon. Dan semoga dengan apa yang kami hadirkan malam hari ini bisa menjadi penghibur dan juga menemani waktu aktivitas malam Anda bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita akan jumpa kembali pada esok malam tepat di pukul biasa, seperti pukul biasa yaitu pukul 21 hingga ke pukul 22 dalam program Ruang Rindu, dan juga dengan rekan-rekan penyiar yang lain nantinya yang akan memandu acara Ruang Rindu selanjutnya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kita akhiri program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih bagi para pendengar yang telah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Ada Kak Ida di Senabu, Mak Tengoh di Samatiga, dan juga Kak Endang di Rondeng, Kak Ina di Langung, Bu Mia di Jalan Swadaya, Bang Eka, dan juga Bang Odon yang telah bergabung di kesempatan malam hari ini. Semoga bisa terhibur dengan apa yang telah kami hadirkan dan juga kami siapkan di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, tepat pada pukul 22:05 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 11 nantinya ataupun pukul 23, kita akan hadirkan program musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Sejumlah lagu-lagu tradisional seluruh penjuru tanah air akan kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nanti bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Musik Tradisional dan Budaya. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini, kami juga akan terus menghadirkan informasi menarik, inspiratif, sekaligus juga menghibur. Dan juga pada kesempatan kali ini juga tadinya kita telah mengajak bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Musik Tradisional dan Budaya. Kita akan jelajah malam hari ini ya, menjelajahi bagaimana kekayaan budaya Indonesia melalui lagu-lagu daerah yang penuh makna dan cerita. Tentunya Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa di setiap daerah. Dan tentunya setiap daerah memiliki lagu khas yang tidak hanya enak didengar, akan tetapi juga syarat nilai kehidupan, tradisi, hingga juga pesan moral. Namun selama 60 menit ke depan kita akan mengenal lebih dekat berbagai lagu daerah dari Papua hingga Sumatera. Dan juga di kesempatan malam hari ini, tadinya kita telah menghadirkan lagu tradisional dari Papua dan Nusa Tenggara Timur yang tentunya ya seperti tadi juga telah kita hadirkan Yamko Rambe Yamko, yang seperti kita ketahui lagu ini sering dianggap sebagai lagu perang ya. Namun sebenarnya lagu ini menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat di Papua sendiri tentunya. Dan tentunya lirik ini unik dan tidak semua memilih arti literal, dan juga lagu ini tetap menjadi simbol kekuatan dan persatuan. Nah, biasanya ada yang pernah dengar dengan Sajojo enggak ya kan? Lagu Sajojo ini juga dulunya sangat populer dan sering digunakan dalam tarian bersama. Sajojo juga menceritakan tentang seorang gadis cantik dari desa dengan irama yang ceria dan penuh energi. Dan juga masih dari Papua tadinya lagu yang telah kita hadirkan Mamu Simbo. Lagu ini juga menggambarkan kehidupan sosial masyarakat yang penuh semangat dan kebersamaan. Terakhir tadinya dari wilayah timur telah kita hadirkan lagu Gemu Famire. Lagu Gemu Famire ini seperti yang kita ketahui, lagu ini cukup modern dan sangat populer sebagai lagu untuk kesehatan. Nah, kenapa kesehatan? Karena sering digunakan ketika senam dan kegiatan olahraga lainnya. Nah, dengan irama yang cepat dan ceria membuat lagu ini identik dengan kegembiraan dan kebersamaan. Tadinya setelah kita beralih ataupun beranjak dari wilayah timur Indonesia, kita masuk ke lagu dari Ampar-Ampar Pisang. Ini Ampar-Ampar Pisang ini lagunya berasal dari Kalimantan Selatan. Dan juga lagu Ampar-Ampar Pisang ini juga menceritakan bagaimana proses pematangan pisang yang dijemur dan yang bisa menghilangkan gangguan dari hewan kecil. Lagu ini sederhana namun menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Banjar. Dan juga tadinya dari Kalimantan Utara, Indung, Indung, Indung, Indung, Kepala Indung. Pernah dengar kan seperti biasanya lagu-lagu ini di era berapa ya? Kalau tidak salah Fadil, era 90-an, 2000-an masih terdengar lagu ini ya. Dan juga lagu ini merupakan lagu pengantar tidur yang penuh kasih sayang orang tua kepada anak, lembut dan juga menenangkan. Biasanya bagi orang tua ya kerap kita dengarkan lagu Indung, Indung, Kepala Indung, Hujan Dirintik di sini. Seperti itu lagunya, Fadil sudah lupa. Namun lagu ini memang kerap ya digunakan oleh orang tua untuk menidurkan anaknya. Kalau di Simelu itu ada namanya itu Nandung, syair Semong yang bisa menidurkan anaknya dan juga menceritakan bagaimana sejarah histori terjadinya bencana dahsyat waktu beberapa waktu silam yang melanda Simelu dan juga bisa menyelamatkan orang banyak. Nah, lagu Semong ini juga turun temurun diwariskan kepada anak cucu di Kabupaten Simelu. Dan kita kembali lagi ke dalam cerita kita dalam musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Tadinya setelah ada dari Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Utara, kita beranjak ke Betawi. Betawi tadinya ada lagu Ondel Ondel ya. Ondel Ondel, siapa sih yang gak tahu Ondel Ondel ya? Ondel Ondel ini juga menggambarkan ikon budaya Betawi yang dipercaya sebagai pelindung masyarakat dari roh jahat. Dan juga selain Ondel Ondel, tadinya juga telah kita hadirkan Jali Jali. Lagu Jali Jali ini bernuansa santai dan penuh canda dan sering mengandung sindiran sosial ringan bagi masyarakat khas Betawi. Dah, setelah tadinya ada Papua, wilayah timur Indonesia dan Kalimantan dan juga Betawi, kita beranjak ke Pulau Sumatera. Nah, ini
Menarik ketika kita membahas Sumatera ya, karena juga tadinya lagu dari Sumatera hadir dari Sumatera Barat dengan Kampuang Nan Jauh di Mato. Nah biasanya kayak lagu ini memang lagu populer nih era-era jadul dulu ya, pernah kita dengar lagu ini, dan juga lagu ini sangat menyentuh dan juga menggambarkan kerinduan seorang terhadap kampung halaman. Lagu ini sangat dekat dengan kehidupan perantauan di daerah Minangkabau, dan juga tadinya Dinding Badinding juga sering kita dengarkan. Ini juga lagu dari Sumatera Barat. Lagu ini juga menceritakan dan juga sering digunakan dalam pertunjukan budaya serta hiburan masyarakat. Dan tadinya Sinanggar Tulu kan memang kerap kita juga dengarkan dari Sumatera Utara. Bagaimana irama lagu ini sering digunakan di acara-acara besar dan acara-acara adat budaya di Sumatera sendiri. Dan terakhir tadinya ada Sing Sao. Lagu ini juga berisi ajakan untuk bergembira dan mempererat kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan terakhir tadinya kalau tidak salah ada Putri Cenang Ayu dan juga Gundul-Gundul Pacul ya. Lagu ini juga, kedua lagu ini memiliki filosofi yang sangat filosofi dalam kepemimpinan seseorang. Dan juga dalam lagu Gundul-Gundul Pacul ini menceritakan seorang pemimpin tidak boleh memiliki sifat sombong, angkuh, dan beberapa hal lainnya ya, yang bisa membuatnya hilang amanah ketika menjabat suatu jabatan. Dan juga terakhir tadi kalau tidak salah itu ada Cening Ayu. Cening Ayu kalau nggak salah itu lagu dari Kepulauan Bali. Lagu ini berisi nasihat seorang ibu kepada anaknya agar rajin dan bertanggung jawab. Lagu ini juga dinilai merupakan lagu membangkitkan semangat belajar, yaitu salah satunya pendidikan dan juga menciptakan kasih sayang. Dan juga di kesempatan malam hari ini, para pendengar, kami juga akan terus menghadirkan beberapa lagu-lagu tradisional dan buya. Nantinya juga kita akan ulik-ulik sejarah lagu, histori lagunya, dan juga agar pendengar tahu bagaimana kita memflashbackkan lagu-lagu yang telah populer di era 90 dan 2000-an. Dan kita akan hadirkan di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu. Maksud kami, masih ingat Ruang Rindu Fadil malam hari ini. Masih dalam program musik tradisional dan budaya hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

dan gunung dalam satu pandangan Indonesia. Menghamparkan keajaiban alam yang subur, laut yang luas, dan budaya yang hidup di setiap langkah. Di sini, perjalanan bukan sekadar berpindah tempat, melainkan pulang ke rindu. Kembali ke rasa kampung halaman di Nusantara yang kita pijak.

0: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program musik tradisional dan budaya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini sembari kita akan menunggu untuk waktu istirahat Anda bersama kami di dalam program Jazz Musik. Hingga ke penutup siaran malam hari ini, beberapa lagu-lagu pop dan juga lagu lawas telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan untuk menemani waktu istirahat Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini.

0: sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangatnya lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih

Pro 1 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RR Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan

0: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh. Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
1: Megahertz Pro 1 Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان

0: merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtu

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Senin 3 Agustus 2026. Kami akan kembali esok pagi pada pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Ambu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia melaporkan. Pengudara edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu K16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, tepat pukul 5:14 menit waktu Indonesia Barat. Sudah tiba saatnya untuk kita melaksanakan yaitu ibadah sholat fardu subuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
3: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
3: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
2: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, serangkaian lagu-lagu pop religi kita cukupkan dulu sampai di sini. Dan seperti biasa, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mendengarkan yaitu Mutiara Pagi dan langsung juga dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah. Kaum muslimin sidang jemaah subuh Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qabbawi SHMH. Dan hormat kepada Ustaz kami persilakan sebelum dan sesudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang berkuasa 90 tahun bisa kolab, bisa bubar. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun di dunia ini. Ketika Allah berikan kekuasaan kepadanya, baik kekuasaan besar maupun kecil, para sejarawan menyimpulkan paling tidak ada 4 faktor, walaupun secara umum 3 faktor, tapi mayoritas sejarawan menyebutkan 4 faktor: Daulah Bani Umayyah atau Khalifah Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus bubar. Yang pertama, tidak menjalankan hukum Allah sebagaimana mestinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun dia, termasuk di dalam rumah tangga, sebagai daulah terkecil, kita sebagai suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Apabila kita sebagai ayah tidak menjalankan hukum Allah dalam rumah tangga kita, membiarkan anak istri kita berpakaian melanggar syariat di kota Bandar Aceh saat ini, itu tentu mayoritas anak-anak kita, anak muslim yang berpakaian cukup ngeri. Padahal kita sudah ada syariat Islam, sudah ada kanun yang mengatur larangan berpakaian, yaitu kanun nomor 11 tahun 2002. Sudah sangat lama tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Masalahnya di kanun ini tidak ada sanksi kecuali hanya membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Maka ketika Wilayatul Hisbah melakukan razia di jalan atau sweeping, tidak ada satupun yang ditahan. Sementara hukum secara umum dimaknai adalah setiap aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan apabila dilanggar dikenakan sanksi. Maka ketika satu aturan tidak ada sanksi, maka jangan bermimpi aturan itu akan jalan. Maka coba lihat, siapapun, apakah dalam rumah tangga, di kampung maupun negara, yang abai dengan hukum Allah pasti tidak aman hidup, pasti kacau hidup. Faktor kedua, kenapa daulah Muawiyah bubar? Menjauhkan diri dari ulama yang hak. Dalam rumah tangga misalnya, apabila seorang ayah tidak dekat dengan ustaz, tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan orang-orang baik, orang salih, coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Dan salah satu faktor terjerumus kepada pelanggaran hukum, kepada sabu-sabu dan aneka perbuatan yang melanggar hukum lainnya, karena pergaulan, karena memilih teman. Maka orang tua yang baik, ayah yang baik adalah pemimpin rumah tangga yang baik adalah yang selalu dekat dengan tengku-tengku, dengan ulama-ulama yang hak. Yang ketiga, tidak memuliakan atau menghormati keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad ada yang bergelar Sayyid, Syarif, Habib. Kalau di Aceh dulu, untuk perempuan kadang dipanggil dengan Cut Aja. Ada Wan dan sebagainya. Bagaimana Iskandar Muda misalnya, salah satu dari 40 lebih kesultanan di Aceh, jaya pemerintahannya karena beliau sendiri selain daripada zuriat Nabi juga sangat menghormati ulama, menghormati semua cucu-cucu Nabi yang saat ini masih ada.

0: di bumi ini. Yang terakhir, faktor hancurnya, bubarnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Diskriminasi. Pada saat semua khalifah Bani Umayyah berkuasa, selain orang-orang Arab itu tak bisa menjadi pejabat, apalagi menjadi tampu kekuasaan di kemiliteran. Tidak ada tentara pada zaman itu dari non-Arab. Betul-betul diskriminasi. Banyak pada saat itu orang Persia, orang Turki, tapi tidak digunakan di pemerintahan, terutama di pemerintahan elit. Kalau bahasa kita, menteri, panglima TNI, sampai ke bawahnya. Ini, siapapun kita diskriminasi. Contoh kecil misalnya dalam rumah tangga, kita diskriminasi dengan anak kita. Kita punya anak 5 misalnya, satu saja anak kita tidak adil, pasti dia akan memberontak. Dan dia kalau memberontak, dia biasanya anak-anak yang tidak suka sama orang tuanya, karena dianggap orang tuanya tidak adil, dia akan membuka rahasia orang tuanya. Dan saya pernah menemukan hal ini. Dia ceritakan kepada saya bagaimana tingkah orang tuanya misalnya. Maka hati-hati, kalau kita mau menjadi pemimpin lebih besar, kepala desa dan seterusnya, lihat dulu praktek kita di dalam rumah tangga kita, apakah sudah adil terhadap anak-anak kita. Maka apabila ada anak kita resistensi, anak kita sering protes kepada kita, maka ada masalah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, empat faktor inilah yang kemudian menjadikan Daulah Bani Umayyah babak belur, bubar. Yang anehnya, yang pernah kita sampaikan, 14 khalifah yang berkuasa selama 90 tahun, ketika Bani Abbasiyah yang dipimpin khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah, sampai-sampai semua makam 14 khalifah ini dibongkar kecuali satu. Yang terakhir karena meninggal awal, yang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seluruhnya dibongkar. Dari sekian banyak jenazah khalifah Muawiyah, hanya satu yang masih utuh, Hisham bin Abdul Malik, kecuali hidungnya saja yang sudah rusak. Hanya satu makam yang tidak dibongkar, yaitu makam Umar bin Abdul Aziz. Dari 14 khalifah Muawiyah ini, Umar bin Abdul Aziz lebih dikenal sebagai pemimpin yang adil, karena beliau sendiri berasal daripada ulama. Beliau adalah ulama yang dibaiat sebagai pemimpin. Ini menunjukkan apa? Apabila ulama memimpin sebuah negara, insyaallah negara ini akan baik. Coba lihat, ada Sulaiman yang sedikit juga paham agama, tetapi dari 14 khalifah Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz berasal dari kalangan ulama yang betul-betul mendalami agama. Beliau juga hafiz Quran, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, kemudian diangkat sebagai khalifah. Kenapa tidak dibongkar? Allah yang mengetuk hati para pembesar-pembesar, para pemimpin Abbasiyah. Karena kenapa? Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang adil. Bahkan 14 negara, sampai ke Afrika, sampai ke Andalusia, sampai ke Kurasan Turki, sampai ke Turki, sampai ke Persia, India, Bangladesh, kekuasaannya tidak ditemukan masyarakat pada saat itu yang miskin, artinya yang mustahil zakat. Sampai begitu, maka Allah jaga. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, siapa pengganti atau khalifah pertama daripada Abbasiyah? Yaitu Abdullah As-Saffah. Beliau ini masih ada hubungan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun ada hubungan erat dengan kakek atau kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas daripada kakeknya Khalifah Abbasiyah yang pertama itu adalah adik kandung daripada ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih hubungan persaudaraan. Meskipun demikian, ini juga di mana-mana terjadi. Mereka juga tidak senang dengan ini, aneh. Ada pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad. Ya, memang secara genologi mereka tidak boleh dinisbahkan kepada zuriat Nabi, karena zuriat Nabi itu berasal dari keturunan Ali, Fatimah, Husain dan seterusnya. Tetapi pada masa Muawiyah keturunan Nabi banyak yang dibasmi, dibunuh. Ternyata pada masa Abbasiyah ini juga mengalami hal yang sama, sehingga Abu Hanifah yang saat itu masih hidup tidak mendukung pemerintahan Abdullah As-Saffah ini, tidak mendukung pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang pertama ini, sehingga beliau pada masa adiknya nanti, adik Khalifah Abdullah ini, diracun beliau, sudah di penjara dan dicambuk, disiksa di dalam penjara. Jadi baik tak fikir ulamanya, ketika ulama di penjara, ketika ulama dizalimi oleh negara, apakah ulama yang salah? Jadi zaman dahulu memang ulama lurus itu memang selalu menjadi lawan pemerintah. Bahkan pada masa ini ada satu ulama namanya Ibnu Abi Layla dan Syibrimah. Ini dua ulama terkenal. Bahkan Ibnu Abi Layla pernah 33 tahun menjadi Qadhi Malikul Adil pada zaman era, pada era Khalifah Muawiyah. Selalu memfitnah Abu Hanifah, selalu menghina Abu Hanifah, karena Ibnu Abi Layla ini dan Syibrimah ini adalah ulama yang dibayar oleh negara, oleh pemerintah pada saat itu. Maka jangan heran ketika ada ulama zaman sekarang yang berbeda, yang dari awal kan hatayan ulama yang mau memihak pemerintah, semua statementnya, fatwanya memihak pemerintah. Tapi Abu Hanifah siapa bilang sesat? Tapi beliau adalah ulama yang lurus, ulama yang kul hakka walau kana murad. Abdullah bin Saffah ini, Khalifah Abbasiyah yang pertama, itu lahir pada tahun 104 Hijriah atau tahun 722 Masehi di Yordania. Beliau lahir pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Muawiyah. Diangkat sebagai khalifah pada 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 30 Oktober 749 di usia 28 tahun di Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Dan pada saat diangkat, dibaiat sebagai khalifah yang pertama, dulu pusat pemerintahannya di Damaskus, kemudian dipindah ke Kufah, ke Irak. Abdullah bin Saffah, Abdullah As-Saffah ini berkuasa tidak lama, 4 tahun setengah. dan meninggal akibat penyakit cacar yang begitu berat beliau derita. Jadi beda remehkan sih menyuna anak ditanyo, saudara ditanyo yang penyakit cacar. Banyak orang yang meninggal, khalifah presiden meninggal penyakit cacar. Padahal fasilitasnya luar biasa, dokter spesialisnya kiri kanan. Ya, hati-hati juga, sering anak kita penyakit cacar, itu jangan diremehkan. Walaupun khalifah ini berkuasa 4 tahun setengah, walaupun khalifah ini tidak didukung oleh ulama-ulama lurus, tapi beliau juga bisa menjadi khatib Jumat dan menjadi imam salat. Jadi itu di negara kita juga ada pemimpin kita yang bisa salat, bisa jadi khatib Jumat, tetapi dia tidak sepenuh hati melaksanakan syariat Allah. Jadi mereka fikir nak dirau pemimpin Umar jago dah khutbah Jumat, Umar jago dah bacaannya luar biasa. Bukan itu yang dilihat. Tetapi dia walaupun bisa imam salat, bisa jadi khatib Jumat, ulama-ulama yang lurus dan mengkritiknya, termasuk Abu Hanifah ini masih hidup di zaman ini. Macam cara dibujuk Abu Hanifah, pangkat sebagai Qadhi Malikul Adil, sebagai ketua Mahkamah Agung, dikirim hadiah ke rumahnya, semua beliau tolak. Tang tang lupa jamu ini, tang susah. Kelebihan lain Khalifah Abdullah As-Saffah ini adalah dermawan, anak kreatif, tidak pernah ingkar janji terhadap siapapun apabila beliau berjanji. Beliau bawanya santai, tenang. Jadi hati-hati juga, kadang air tenang menghanyutkan. Jangan kita pikir orang yang santai itu, yang tenang itu dengan hana bahaya. Justru kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang yang banyak ya tidak banyak bicara, orang yang santai itu justru kadang yang lebih berbahaya. Nah, beta pikir urang hana leuwih begahaba, santai tenangnya, hana kejam. As-Saffah, kenapa dipanggil Abdullah As-Saffah? As-Saffah ini diartikan oleh sejarawan adalah orang yang suka mengalir darah. Jadi enggak ada cerita siapa saja orang yang menentang beliau, bahkan keluarga-keluarga yang masih hidup dari Bani Muawiyah, tidak satu pun ditinggalkan, dihabisi semua. Yang sudah meninggal saja makamnya dibongkar, kecuali satu orang yang ditinggalkan, itu pun lari ke Spanyol, ke Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu karena lari, sempat lari, enggak dikejar lagi, karena di Andalusia banyak pengikut Abdurrahman Ad-Dakhil ini di Cordova. Pada masa Khalifah Abbasiyah ini, Khalifah pertama ini Abdullah As-Saffah, itu lebih mengutamakan orang-orang Turki di pemerintahan. Jadi orang-orang Arab ini disingkirkan, padahal beliau sendiri orang Arab. Kemudian orang-orang Persia, orang-orang Iran beliau utamakan. Walaupun Abu Hanifah sendiri orang Iran, kan orang Arab Abu Hanifah, orang Iran, orang Persia. Hampir 70% ulama-ulama besar kita itu orang Persia, orang Iran, bukan orang Arab. Kecuali Imam Malik yang orang Arab asli. Kemudian apa kebijakan-kebijakan selama 4 tahun setengah Khalifah Abdullah As-Saffah ini, apa kebijakan-kebijakannya? Yang pertama, menghilangkan diskriminasi semua suku-suku yang ada di, terutama di kawasan pusat pemerintahan di Kufah, beliau libatkan di dalam pemerintahan, diangkat sebagai menteri. sebagai panglima militer. Kemudian ini menarik, semua gubernur wilayah pada saat itu beliau ganti yang sujang. Jadi tidak ada tempat gubernur yang gusuan. Jadi semua gubernur-gubernur pada masa Khalifah Abdullah As-Saffa ini adalah dicari orang-orang yang berani, orang-orang yang siap memimpin perang. Syarat utama menjadi gubernur pada saat itu adalah as-sujah, pemberani. Kemudian luar biasa juga membolehkan non-muslim untuk menjadi menteri, membolehkan non-muslim untuk menjadi masuk tentara. Zaman Muawiyah tidak ada satupun non-muslim itu menjadi tentara. Maka ketika ada negara Islam atau pemimpin Islam di seluruh dunia ini membolehkan non-muslim sebagai apa masuk dalam akademi militer atau sebagai militer, itu salah satu mungkin karena melihat praktek daripada Khalifah Abdullah As-Saffa. Dan pada masa ini awal mula ada Perdana Menteri. Sebelumnya tidak ada lembaga Perdana Menteri. Misalnya pada masa Sulaiman bin Abdul Malik, beliau angkat selain One Team Press juga merangkap apa semacam Perdana Menteri tidak langsung. Tetapi pada masa Khalifah Abbasiyah Abdullah As-Saffa ini ada secara khusus ada Perdana Menteri atau wazir. Maka coba kita perhatikan, semua menteri di Kesultanan Aceh dahulu itu disebut wazir. Wazir ini menarik, barangkali ada hubungannya dengan sistem pemerintahan Khalifah Abbasiyah dengan yang diadopsi oleh pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Yaitu wazir pertama atau Perdana Menteri pertama dalam Islam pada masa Khalifah ini adalah Abu Salamah Al-Khalal atau lebih dikenal dengan Hafiz bin Sulaiman. Ini orang Irak, orang Kufah, menjadi Perdana Menteri pertama pada masa pemerintahan Abdullah As-Saffa. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, apa yang menjadi catatan penting peralihan kekuasaan daripada Muawiyah ke Abbasiyah? Ada, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, pada saat itu yang seharusnya para ulama termasuk Abu Hanifah menginginkan pemerintahan itu tidak dipilih, tidak ditunjuk dari putra mahkota, tapi dipilih musyawarah oleh ulama-ulama, oleh orang-orang yang paham siasat. Ini tidak dilakukan, maka Abu Hanifah tidak pernah mendukung Khalifah-Khalifah ini. Awalnya beliau mendukung, ternyata setelah melihat tingkah laku daripada Khalifah Abdullah ini sampai menciptakan ulama tandingan. Ini ulama Abu Khalifah, Abu Hanifah sudah hadir di ulamanya Ibnu Abi Layla dan Syibrah bin Oja. Jadi selalu ada pertentangan. Diciptakan seperti sekarang misalnya, mayoritas ulama-ulama lurus mengatakan bahwa Ba'alawi itu ada, Tuan Nabi itu masih ada. Tapi ada ulama satu dua, ulama kere, Nyan Hana, kepegah. Yang dari Awai, ada kena tengok. Penyakit-penyakit lagi. Yang kedua, menjadi introspeksi bagi kita bahwa kekuasaan itu tidak bertahan lama. Masa Khalifah Abbas Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Muawiyah dengan Abdul Malik. Lain hanya ada 6 bulan, ada 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz saja yang dikenal ulama yang wara, khalifah yang lurus, hanya 4 tahun lebih kurang. Ada pendapat 2 tahun setengah. Jadi Bek Rehman, Bek Sok, sekuat apapun kepemimpinan kita, kekuasaan kita, pasti akan rontok, pasti akan sirna. Oleh karena itu, ketika amanah ini diberikan oleh Allah, jaga 4 perkara tadi yang pada awal kita sebutkan, insya Allah kita akan dikenang oleh umat dan juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia dijaga, tetapi sampai akhirat dijaga. Dijaga di dunia diantaranya kuburan kita tidak diganggu. Coba kita lihat misalnya, ulama-ulama banyak masih tinggal kuburannya, pemimpin-pemimpin yang baik itu tinggal, banyak masih tinggal kuburannya. Di Aceh misalnya, banyak sekali sekarang ada satu organisasi Mapusa namanya, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, yang melestarikan, membersihkan kuburan-kuburan orang-orang terdahulu. Ini barangkali adalah kuburan orang-orang baik masa lalu yang berserakan di banyak tempat, di Bandar Aceh, Aceh Besar, terutama yang paling banyak. Kita berharap ada kepedulian pemerintah, semua makam-makam, baik makam-makam para sultan, makam wazir, para menteri, makam para ulama, makam para habaib, itu berbeda-beda. Ya. Di antaranya misalnya di samping apa ini, Hendra-Hendi, itu ada makam beliau seorang ulama sekaligus seorang Sultan Aceh, Syarif Abdul Hashim Badrul Munir Jamalulen. Dia biasanya kalau Syarif Said Habib, kuburannya tidak dibuat apa namanya, rene-rene, tidak ada relief. Jadi banyak sekali makam-makam itu, semoga pemerintah peduli menjaga makam-makam itu menjadi destinasi wisata religius yang luar biasa. Yang kita nyo hana tahan gai urung kali meninggai, kita meninggai itu nyo tu hana sosial hargai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar, baru saja tadi kita mendengarkan bersama yaitu Mutiara Pagi, dan juga sudah kita dengarkan langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Kebakaran merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran terjadi dengan cepat, dalam 30 detik percikan api kecil dapat berubah menjadi tidak terkendali. Selain resiko terbakar, menghirup asap dalam jumlah besar pun dapat menyebabkan resiko yang fatal bagi manusia. Kebakaran dibagi menjadi tiga, yaitu A, B, dan C. A. Disebabkan oleh benda-benda padat, misalnya kertas, kayu, plastik, karet, busa, dan lainnya. B. Disebabkan oleh cairan yang mudah terbakar, misalnya bensin, solar, minyak tanah, spiritus, alkohol, dan lainnya. C. Disebabkan oleh listrik, media pemadam, alat pemadam kebakaran, atau apar, atau racun api tepung kimia kering.

Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.

Indonesia sudah beberapa kali dilanda bencana alam tanah longsor besar. Beberapa daerah memiliki kerawanan terhadap bencana ini. Tak jarang, akibat kejadian ini, dampak yang ditimbulkan sangat besar. Bukan hanya kerugian materi, bencana tanah longsor yang terjadi juga bisa menimbulkan banyak korban. Oleh sebab itu,

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Berita. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi, diantaranya BNN Aceh bersama Pemkab Aceh Barat menandatangani nota kesepemahaman tentang pembentukan ULTP4GN. Bupati Aceh Barat melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jamboree Nasional ke-12 di Cibubur.
2: Kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
3: Oke, Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama Provinsi Aceh.
4: Ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan ke depan, baik itu gerakan pasar murah, kemudian operasi pasar juga kita lakukan.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya, Emma Karisma. Kami awali berita utama. Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin siang. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh bersama pemerintah Kabupaten Aceh Barat menandatangani nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan unit layanan terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Aceh Barat Senin sore. Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Polisi Dr. Dedi Tabrani bersama Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM, disaksikan Wakil Bupati, unsur Forkopimda, serta Kepala BNN Kota Banda Aceh Kombes Pol Dani Chatra Nugraha. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dedi Tabrani menegaskan pembentukan ULTP4GN menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika di Aceh Barat.
2: Kita tahu Kabupaten Aceh Barat ini kan posisi strategis pantai barat yang merupakan perbatasan langsung dengan luar negeri. Ini merupakan terjadi peningkatan pengguna narkoba, sehingga kita memohon kepada pimpinan daerah, Bapak Bupati, untuk bisa segera action pembentukan unit layanan terpadu sehingga bisa terbentuk BNN Kabupaten Aceh Barat.
5: Ia menjelaskan keberadaan ULTP4GN nantinya akan menghadirkan layanan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi, sekaligus mengajak generasi muda menjauhi narkoba dengan aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan olahraga. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyambut baik kerjasama tersebut dan menilai pembentukan ULTP4GN sangat dibutuhkan di daerahnya.
6: Ya, kita sangat mengapresiasi. Terima kasih kepada BNNP Aceh. Kita akan segera menindaklanjuti karena ini memang sangat kita butuhkan. Segera kita membentuk unit layanan terpadu dan segera nanti kita jadikan BNNK Aceh Barat, karena ini bisa mencegah. Dan kemudian juga kita akan membentuk resam kampung, pelaku-pelaku narkoba di tingkat kampung nanti akan kita berikan efek jera.
5: Menurut Tarmizi, pemerintah Kabupaten Aceh Barat berkomitmen mendukung penuh pemberantasan narkoba melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah daerah telah meminta aparatur kampung memastikan wilayah masing-masing bebas dari penyalahgunaan narkoba serta segera mengambil tindakan dan melaporkan apabila ditemukan adanya pelanggaran. Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan BNN Provinsi Aceh berharap upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan lebih efektif. Kehadiran ULT P4GN juga diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Aceh Barat, sehingga penanganan persoalan narkoba di wilayah tersebut dapat dilakukan secara lebih terpadu dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabo Tama Maulizar melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional 12 tahun 2028 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Berikut laporan selengkapnya.
7: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM secara resmi melepas kontingen Gerakan Pramuka Aceh Barat yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Aceh Barat Senin pagi. Prosesi pelepasan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat Tarmizi didampingi Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Meski cuaca kurang bersahabat, seluruh peserta tetap mengikuti rangkaian acara dengan penuh semangat dan antusias. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRK Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, Sekretaris Daerah, para Kepala Sekolah Unsur Porkopimda, serta Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat. Kontingen Aceh Barat yang akan diberangkatkan berjumlah 32 peserta didampingi para pembina dan pimpinan kontingen sehingga total rombongan mencapai lebih dari 40 orang. Sesuai jadwal, kontingen akan berkumpul pada 9 Agustus 2026 di Rumah Makan Hasal Melbourne sebelum bertolak menuju Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Selanjutnya pada 10 Agustus 2026 rombongan akan terbang ke Jakarta untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di Bumi Perkemahan Cibubur. Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat Tarmizi berharap seluruh peserta mampu menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut.
8: Melalui kesempatan ini, kami atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Barat pun turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Gus Makmur serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung persiapan dan pelatihan adik-adik semua. Kami berkeyakinan Pramuka, Wakil Pramuka Aceh Barat tidak hanya akan mengharumkan nama Aceh Barat, tapi juga akan mengharumkan nama Provinsi Aceh di Jakarta.
7: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Aceh Barat Zulkifli Andigofi atau yang akrab disapa Dek Jul mengatakan keikutsertaan kontingen Aceh Barat dalam Jambore Nasional ke-12 menjadi momentum penting bagi para peserta untuk meningkatkan kemampuan sekaligus memperluas wawasan melalui interaksi dengan pramuka dari seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat beserta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga keberangkatan kontingen menuju Jambore Nasional ke-12 dapat terlaksana dengan baik. Keikutsertaan kontingen Pramuka Aceh Barat pada Jambore Nasional ke-12 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pengembangan kemampuan dan kepemimpinan generasi muda, tetapi juga memperkuat semangat persatuan, kebangsaan, serta pengabdian kepada masyarakat. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Pagi ini juga dapat Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan live streaming rri.co.id. Beralih ke berita lainnya. Untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan kebutuhan pokok menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pendistribusian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan melaksanakan sejumlah upaya seperti gerakan pasar murah dan operasi pasar. Berikut laporan selengkapnya.
5: Untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan kebutuhan pokok menjelang perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM akan melakukan sejumlah upaya seperti gerakan pasar murah dan operasi pasar. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Aceh Barat Khairuzadi saat diwawancarai RRI.
10: Untuk menjelang hari besar, khususnya Maulid, karena biasa kita di budaya kita di Kabupaten Aceh Barat ini membuat kegiatan-kegiatan kenduri ini, kita mengantisipasinya ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan ke depan, baik itu gerakan pasar murah, kemudian operasi pasar juga kita lakukan supaya harga di pasar ini tetap stabil, kemudian daya beli juga tetap ada untuk pemenuhan kebutuhan dari masyarakat.
5: Khairuzadi berharap dengan sejumlah upaya yang akan dilaksanakan pihaknya dapat membantu masyarakat dan dapat menstabilkan harga di pasar. Ia juga berharap para pedagang tidak memanfaatkan momentum Maulid untuk mengambil keuntungan pribadi dan merugikan masyarakat. Khairuzadi juga mengatakan pihaknya bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait akan melakukan sejumlah upaya dalam pemantauan harga pasar seperti inspeksi mendadak. Lebih lanjut, Khairuzadi juga mengimbau masyarakat untuk tidak panik dengan kondisi kenaikan harga pasar saat ini. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Beralih ke berita terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Nagan Raya memperkirakan kondisi cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal sejak pagi hingga siang hari. Berikut laporan selengkapnya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Nagan Raya memperkirakan kondisi cuaca di wilayah barat dan selatan Aceh pada Selasa didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal sejak pagi hingga siang hari. Memasuki malam, sejumlah wilayah diperkirakan berpotensi mengalami hujan lokal hingga hujan ringan sebelum kembali cerah berawan pada dini hari di sebagian besar daerah. Prakirawan cuaca BMKG Nagan Raya Angga Yuda menyampaikan bahwa wilayah Calang diperkirakan mengalami hujan lokal pada siang hari yang berlanjut menjadi hujan ringan pada malam hari. Sementara itu, Melabuh, Sukamakmu, Blang Pidi, dan Tapak Tuan diperkirakan mengalami hujan lokal pada malam hari setelah sebelumnya didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. BMKG juga memperkirakan hujan ringan akan terjadi pada malam hari di wilayah Singkil, Subul Salam, dan Sinabang. Khusus Sinabang, kondisi berawan tebal diperkirakan masih berlanjut hingga dini hari. Secara umum, suhu udara di wilayah barat dan selatan Aceh berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 70 hingga 98%. Lebih lanjut, Angga Yuda menjelaskan bahwa angin di lapisan permukaan hingga ketinggian 3000 kaki umumnya bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan antara 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu, tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran 1,25 hingga 2,25 meter sehingga masyarakat yang beraktif aktivitas di laut diminta meningkatkan kewaspadaan. BMKG juga menghimbau masyarakat agar tetap mewaspadai terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada malam hari di sejumlah wilayah barat dan selatan Aceh. Masyarakat diharapkan juga memantau informasi cuaca terbaru sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan dampak cuaca yang dapat mengganggu aktivitas maupun perjalanan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian warta berita edisi hari ini yaitu Selasa 4 Agustus 2026. Saya Emma Karisma mewakili kerabat kediam tugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Baik, pendengar seperti biasa, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Pro 1 di Melabuh segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivirakul atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan